Masih dari kawasan Jalan Burangrang, nomor 28 Bandung, dan juga masih di sini warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang. Sik asik, semakin asik, semakin juara. Warga Dahlia, sekarang kita masuk di interval kedua. Di Kopi Dangdut Dahlia pastinya senengnya waktu asli menit karawasnya nyerelek doi wae cenah sayang. Yaudah nggak apa-apa ya, yang penting mah kamu tetap pantengin di sini di Radio Dahlia FM barengan sama Erlan Magatro. Biar ada ubar sebel cenah sayang. Dong ubar sebel tamis sebel cerah zeyeng ya ho ya sudah WhatsApp atau nuhun di 0811-222-1015 dan juga yang pengen telepon nanti ya tunggu dulu sabar dulu nanti pak boro-boro lagi teleponannya ya zeyeng ya. Dari kawasan pasar-pasar yang lagi pada pantengin Erlan di pasar cerah-cerah juga selamat pagi ya, ada sama Teh Yanti masih pantengin Radio Dahlia. Teh Yanti, ada berikutnya sama siapa nih? Teh Nilam di Muhammad Toha hadir. Dan juga dari kawasan Pakemitan Cinambo ada sama Kang Enjang juga selamat pagi ya. Neng Yolan KBB dan juga Botekak di kawasan Padalarang hadir selalu dong pastinya. Oke dong. Teh Eli Padalarang nojo naon Teh Eli. Biasanya Teh Eli macaranya wayah kita ker iya ker suksak sik-sik maranya rek masak senanya si Oco. Ada Teh Ani Baso Tanjakan Seke Honji selamat pagi. Teh Yuli Soreyang juga hadir. Teh Ros Indang Sari Munjul juga hadir. Bunda Yanse Arca Manik juga digoyang ya. Dan juga ini senang mata Depi. Depi dan juga Mami lagi pantengin di Ciwidey. Bes, sudah ucapan hari ini apa Bes? Oh, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini mah masih biasa. Masih seperti biasa. Tetap semangat. Iya, tetap semangat karena masih banyak cobaan yang belum kamu cobain. Semangat ya sayang. Dokter Anggun, selamat pagi Dokter Anggun. Ya, yuk, yuk, nongkrong teh. Ya juragan lele di Padalarang. Satu nun Dokter Anggun sudah pantengin sama Andre ya. Ada Ami aja juga, halo Ami. Ami aja anu paling galis, anu paling cantik dari PLN Dayeuh Kolot Ami aja. Ami PLN Dayeuh Kolot digoyang atuh Ami. Jangan lupa Ami sarapan dulu nanti bisi salatri. Nanti kalau Ami salatri dari under dunia ini Ami aja. Under dunia ini, under kalau Amih tidak sarapan.

Ri. Namanya teh tidak ada, ih kamu mah tidak pakai nama. Ini orang jalan Bojong Pulus, cenanya buat anak rongsok jalan Bojong Pulus, buat Abah Ucir, Abah Eson, dan juga buat orang terkaya gudang Akang Rahul, cenah siap. Kopi Dangdut Dahlia ketemuan juga nih sama Teh Yuliani dari Cikembang, Cibidey. Ada juga sama Teh Yeti Maleber. Ya berikutnya ada sama Mama Bayu SMK Gunadarma, Cicalengka. Ada Ibu Tati Ujung Berung, Teh Dewi Pasko juga selamat pagi ya. Dari Cibiru Neng Kani hadir juga. Uyan daripada Larang juga hatur nuhun ya. Isu kene cenah naon, isu kene tos ngaraja tapi teu ngalagena cenah. Awur, awur.

Jasna di awur-awur. Cecahem hadir, Cecahem siap. Neng Leni makasih udah pantengin ya. Kang Lukman Pasar Baru, Teh Dewi Pasko. Jangan lupa ngopi Teh Dewi Pasko. Biar tidak boloho cerah sayang. Ada Teh Ana juga, selamat pagi di Cikalong Hilir. Ya, ada juga sama Imas Banjaran, hatur nuhun Imas Kiang Roke. Teh Irma juga, hai Ibu Empoy, situ Patenggang. Teh Yeti Malangbong juga, hai Teh Aing Hakim Ciharus Cikajang Garut. Mama Elda Ujung Berung. Ada Mama Arul Pusdai di Goyang, Mama Arul. Dan juga ada sama siapa nih? Ada sama Bu Warfan dari kawasan Bojongkacor dan juga IRB Riung Bandung. Bunda Dinda lebih pak Bunda Dinda teh di Ciwidey. Eta bari ngirimkeun foto ke ieu sing ngirimkeun foto hawu ieu meni resep oyak ieu keur si Duru meureunnya Bunda. Meni resep oyak ieu masih kene aya hawu cen aya atuh aya kamu ih jangan sedih pokoknya mah selalu ada hawu mah cen ya. Aku mah enggak ada ih hawunya buruan imahnya udah di ini udah di bukbak dijadiin kontrakan sekarang mah enggak ada lagi hawu di imah aku mah. Aduh kumaha atuh meni sahayang si Duru tinu hawu mun keur kieu teh nya bestinya. Ya udah deh kalau gitu sayang, ada spesial langgam tapi ini kayaknya ada ini ya. Ami teh katanya lagi aya papayit kamari teh cenanya. Papayit naon sayang? Nya ngantunkeun cenah saha nu ngantunkeun teh? Aya wargina cenah kitu. Eloh. Ya udah enggak apa-apa ya. Mungkin wargina saya juga mungkin barangkali sekarang teh ada yang lagi pengen curhat merasa kehilangan. Curhatnya lewat langgam boleh nih. Spesialnya diwakilin sama langgam dari Nasar baru terasa buat wargi Dahlia semuanya ya. Pagi-pagi sok atau mangga buru geras di rego tulu kopinya ya. Sambil kita peperdayaan dulu hatenya barengan sama Erlan Magatru aja ya. Kamu dengengin ya langgam ini ya. Dengengin masukin ke cepil dan juga langsung masukin ke hati ya. Siapin tisunya kadeh besi nyurucut cai manon ya. Zeyang ya. Perung ah go go go. Goyang.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dah.

0: Wargi Dahlia, sekarang saatnya info kriminal.
1: Apa?
0: Kriminal. Well.
2: Wargi Dahlia, awal bulan Juni ini kota Bandung lagi gak baik-baik aja nih di malam hari ya. Jadi malah peting teh caranya lagi gak baik-baik aja, Zeyeng. Kenapa? Jadi ada aksi geng motor dan begal kembali meresahkan warga Bandung nih, Wargi Dahlia. Dengan serangkaian insiden brutal yang terjadi pada awal Juni 2026 ini. Yang terbaru dan juga yang lagi viral di media sosial ini di Jalan Soekarno-Hatta. Sekelompok motor dan juga pemotor tanpa identitas memblokir jalan tepat di depan kantor BNN Jawa Barat pada hari Minggu dini hari. Gak tahu nih tujuannya teh apa ya, Wargi Dahlia. Yang jelas membuat risih pengendara yang mau melintas nih. Jadi pengen dilihat sebagai penguasa jalanan kali ya merennya cenah gitunya. Si boy anak jalanan besugan mah. Dan selain itu juga seorang pemuda berinisial RM menjadi korban begal sadis di Jalan Tanjung Sari Kecamatan Antapani pada Minggu dini hari juga. Dan korban dibacok oleh orang tidak dikenal hingga mengalami luka di kepala dan juga sepeda motornya dirampas di Wargi Dahlia. Dan di hari yang sama, pengendara motor dibacok di Jalanan Muhammad Toha Bandung oleh kelompok geng motor. Aduh serem ih. Ya gimana ini teh dalam satu malam aja ada beberapa peristiwa kriminal ya, dan ini terjadi memang semuanya itu sumbernya dari geng motor semua nih, Wargi Dahlia. Pemerintah Kota Bandung bersama ada kepolisian kabarnya terus berupaya meningkatkan patroli malam hingga subuh serta melakukan razia untuk menertibkan knalpot bising dan juga memberantas aksi premanisme jalan ya. Semoga aja deh Bandung bisa lebih nyaman dan juga lebih aman lagi ya sayang ya. Tapi kan ya CCTV-nya sayangnya di unggal jalan teh kumaha tuh teh kan bisa langsung ka detect meureun sayang. Heeh-nya aduh mudah-mudahan aman deui nya sayangnya abi masuk. Ayeuna mah soalnya aku mah jam 7 teh udah di rumah enggak mau kemana-mana. Mun teman-teman ngajak main juga jam 7 teh udah tidur, aku mah bangun jam 4 langsung siaran lagi gitu weh, anak baik mah sayang.
0: Wargi Dahlia, udahan dulu ya info-info kriminalnya. Besok-besok lagi aja ya. Bye.

0: Semakin asik, semakin juara. Perung ah, go go go. Goyang. Pagi-pagi cita jangan lupa sarapan dulu, jangan skip sarapannya. Tapi gimana atuh udah aku teh ini teh udah buru-buru mau kerja cenanya kaburangan. Ya, tapi kan bisa merenya ada yang instan juga enggak apa-apa lah ya, tapi jangan sering-sering. Yang penting mah diisi dulu perutnya sayang biar apa? Aktivitasnya lancar dong ya. Biar lancar menghadapi kenyataan bahwa bensin sekarang udah naik ya. Pertamax udah naik lagi jadi dari 12.000 jadi 13.500 zeyeng. Jadi biar kamu teh tidak siok-siok teuing cenah kitunya kalau udah sarapan makan tidak bungkak nantinya kalau dengar kabar itu teh cenah gitu. Ada Teh Karisma Pasko, selamat pagi, terima kasih udah pantengin Erlan juga ya. Teh Astriani dari Majalaya juga hai. Ada Ciau Karapitan, Teh Dewi juga sambil entre-entrean cenahnya sambil pantengin Erlan sambil dandan. Alah. Meni resep ah Teh Dewi sambil dandan heeh kade ingetnya omat eta halis kudu sarua. Entong iya tong sisirangannya heeh. Ada berikutnya sama Pepep Gopeng hadir. Ada A.A. Parijal dari Tokyo lagi streaming juga nih Erlan. Cenah no bahasa eta teh pas kita makan barang teh waktu itu daerah mana cenah Cibadak sayang. A.A. Parijal ada ke Indonesia deh ya boro atau gawatkan ke dia. Ya di Cibadak kita makan di Kobe lagi ya sayang. Ada Sinta Cicahem juga selamat pagi Teh Sinta. Teh Imas Elsa Majalaya hadir. Ada Teh Tatat kios depan juga selamat pagi Teh Tatat. Ya dan juga Pak Uum lagi pantengin di kawasan Cikijing sekarang mas. Siap Teh Tatat sama Pak Uum sehat selalu di sana ya sayang ya. Ada Ibu Eha di kawasan Lembang hadir. Dewi Dindong juga selamat pagi. Dari Kiara Condong, Kakek Agus Cibo, Teh Erna Cipagalogirang, Teh Mia Pasteur. Ada juga sama Eselinda selamat pagi. Dan Mama Farida, Mama Cantik dari kawasan Cipres Tengah juga hatur-hatur sudah pantengin ya. Ada Aris Empah, Jamika Kakak Aris. Ada juga sama Kang Tatang Suherman, Ibu Lia Katapang, Andri Pasar Astana Anyar juga Kang Andri di Goyang ya. Ya udah sekarang teleponan lagi yuk, Pak Boro-Boro lagi yuk, Zeyeng ada sama siapa? Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Halo. Alah. Aduh. Alah, aduh, alah.
1: Aduh, alah,
0: iya,
1: teka
0: tete. Nyeri, nyeri, mual benang di ubaran. Kadang tuh tumpuran, paeh gitu penasaran, eta teh isar ibun. Kamari mah cenah Teh Isar cek beja bener. Cek beja kamari cenah teu bisa on air langsung ngacak-ngacak runtah iya.
1: Oh, iya. Tetangga keur Korea ge dibalang-balangkeun kasok-kasona ku
0: abdi. Aduh karunya ieu meni mata kudu on air we unggal poe teh nya sieun abdi mah.
1: Kitu bener. Sieun ari uang
0: ladang. Sok jadi. Soalnya ieu mah kodamna bedanya kodamna ieu teh angin puting beliung cenah nya.
1: Biasana mah kitu mengker ngamuk mah mengker bager mah buyur we biasa.
0: Buyur enggak tuh. Yaudah Teh Isar kita gak goyang dulu siap ya. Dari Ibun 1, 2, 3 go.
1: Ayo digoyang, pergi digoyang, goyang di kopi dangdut, nut, nut, nut, nut, nut, nut, nut, hey.
0: Hey, gak go-go buat siapa Zeyeng?
1: Buat teman duluan saat selalu suka selalu dilancarkan segalanya.
0: Amin.
1: Buatlah Uci Danu RB Kang Entah Bah Iwan Aral Mang Ayi Kang Deden Dagopin Teh Yati Ayi Sugi Kang Lukman Ratu Onde Teh Nado Ratu Engang Kang Nana Teh Unik Nenek Isa Nenek Putri Kang Ius Ius Tiga Huruf Umi Yuna Umi Lila Rini Otik Teh Erni Isi Bay Bunda Yangse Mama Bayu Mama Ape Mama Lilis Mama Juli Mak Eka Mama Farida Teh Dewi Teh Santi Dua Ai Gusnam Agus Cibo Kang Rocky Peng Mijebere Teh Eli Teh Eva Bunda Dinda Bu Injoy Teh Susu Teh Imas Dery Kang Bungsu Kang Ade Kang Asep Bu Warpa Teh Kokom Teh Susi Teh Iteng Bu Lia
0: aduh
1: Masih Bapak Ke Kang Wawan Mas Tanto Mama Aji Mimi Bunda Alin Teh Artis Sunati Mama Ika Kang Tatang Teh Elis Kang Herman Kang Cece Kang Teh Ratna Kang Adrian Kang Hasan sama semua wargi dah lihat Teh Cinta
0: Warag benernya nama Warag dah kamar itu on airnya
1: Alhamdulillah
0: Gocinnya buat siapa Seyeng?
1: Gocin buat kita berdua aja.
0: Oke deh hatunun ya panteng radio.
1: Panteng dah lihat anak-anak lengkapnya dah lihat pengogok-gogok
0: ya. Goyang balik. Ada Teh Elin, Teh Elin Merlin ya dari Nugraha Paket lagi pantengin Erlan juga bersama karyawan semuanya semangat ya Nugraha Paket. Dan juga makasih udah selalu pantengin terus Radio Dahlia ya. Bubur ayam Bapak Sunar Cimahi Jalan Pasantren juga lagi pantengin Erlan ya. Jangan lupa sarapan bubur caranya. Sarapan teh bubur sayang bukan harapan. Alah kumaha atuh rek harapan hiji, harapan dua, harapan tilu. Tapi da teu naon harapan hiji dua tilu ge meunang piala kene sarua. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Goyang balik dari mana ye saya?
2: Kang Eded Lagada.
0: Olah ye sarwa lami tos on air ye Kang Eded.
2: Istirahat dulu.
0: Istirahat dulu. Sekarang udah masuk lagi Kang Eded, kita enggak goyang dulu ya.
2: Iya.
0: Dari kawasan Lagada 1 2 3 go.
2: Digoyang, wargi digoyang, goyang di kopi, dangdut, dut, dut, dut, dut, dut, hey.
0: Ngagogo buat siapa aja, Zeye?
2: Ngagogo, tanya Erlan di payunnya, Kristina.
0: Amin.
2: Tanya Bapak Haji Toir, Pak Haji Penin, Waya di Cimahi Hilir,
0: okay.
2: Pak Haji Halembang, Dagopin, Eli Jalan Peta, Ani Sugi, Bunda Imut, Imas Elsa, Majalaya, Mama Haji, Tata Popo Immanuel, Rini Otik, Mama Ika Cinta Asih, Ririn Tri Aryani, Maya Sejamu, Wa Uci, Erni Katapang, Mulia Katapang, Mama Rini Siwidai, Bunda Dina Siwidai, Mama Katapang, Mimi Siwidai, Mumpoi Situ Patenggang, Ratu Wande, Benyo, Kang Genta,
0: Aduh, Arno,
2: Lukman Pasar Baros, Kang Suhana, Patatang, Raden Cipteng, Pak Hasan, Pak Agus Cibo, Pak Iwan, Teh Isar, Ali Padarang, Bu Haji Ami, Bu Memes, Bu Arpan, Teh Tatat, Kios Depan, Tenjah, Aman Abadi, Asep Lepota, Suryani, Kum mereka lagi pergi dalian.
0: Gocin, buat siapa gocin? Gocin,
2: anakku yang si bungsu nih ya.
0: Oke, okay. Siapa tanya bungsu? Hatu nuhun pisan pokok namanya Panteng Radio.
2: Panteng Dalia, enak-enak filmnya. Dalia bro, goyang.
0: Goyang balik. IRB lagi sarapan, iya. Oh, aku lagi sarapan bubur di Sanguan. Ya alo. Sakalian ya buburnya di Kupatan, sayang. Gak sebubur di Sanguan, di Kupatan aja di Ranginangan. Sarwa tinu sangu. Make Ranginang, hey, bubuk klak-klak, bubuk Ranginang. Arsyad Kit Bojong Mas, selamat pagi. Salam satu jarum buat konveksi, salam dunia, cina ya. Dari Babakan Bandung, Rawa Bango juga Cianjur lagi pantengin Erlan ya. Buat Pipit lagi jaga Teh Poci di Aurora. Dan juga semoga laku banyak yang beli ya. Ada Amelia juga, selamat pagi. Dan siapa nih Batu Lawang Ciwidey, Teh Ati Sunarti, Bunda Lisna Ratu Onde, Kakek Gayung. Alhamdulillah namanya Kakek Gayung. Gayungnya Gayung Lope bukan. Dari Cihanjuang hadir, Mang Nanar Gia juga hadir ya. Teh Sopi Munjul, Wilujeng sarapannya Teh Sopi. Teh Yati Cipatik juga hadir, Kang Dedi Kurniawan, Nagrak Ciwidey, Mama Juli Kira Condong. Teh Yati Haryati, sarapan. Teh Santi Kopo, Mama Ijol juga hadir tentunya ya. Siap, atau kalau gitu mah ya. Kita goyang lagi sayang, ada yang sudah masuk kerja acaranya, lagi bari meresannya di gudang ya, di paketnya. Akang-akang paket, akang-akang sadayana acaranya jangan lupa ya, sarapan dulu ya. Semangat kerjanya, pokoknya semuanya juga besti, semuanya jangan lupa. Sarapan dulu, biar apa? Biar tidak bolo. Perung, go, goyang.

0: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
6: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
6: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru. Sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
6: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
6: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

Wah, Gedelia, terima kasih banyak sudah patengin Erlan Magatru dari jam 6 pagi tadi ya. Dan juga pastinya terima kasih nih buat Kang Ayep Bobat, atau nun sudah patengin Erlan juga. Ibu Dani Soreang, Amar Permata Biru, Mbak Yati, Teh Yani Pasar Gemas juga terima kasih banyak ya. Apalagi di sini yang lagi antri di SPBU SPBU, ceritanya atau nun pisan sudah patengin Erlan juga ya. SPBU Ciamplas, SPBU di Jalan Sunda lagi pada pantengin juga ceritanya. Ada SPBU Cimahi ya, selalu terus pantengin di Pasar Atas. Terima kasih banyak ya. Meskipun ini ceritanya, meskipun BBM naik Zeyeng ya, dan juga antrian pertolet jadi panjang Zeyeng. Ya udah, pokoknya tetap semangat, mudah-mudahan karena rezekiannya kita semuanya jadi barang lenghar semuanya ya, dan juga semuanya aktivitasnya lancar-lancar ya, amin. Abis ini jangan kemana-mana warga Dahlia, ada Bandar Dangdut Dahlia. Erlan Magatrunya pamit, ketemu lagi besok ya dari jam 6 pagi lagi. Oke, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go go go go ya.

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.

riweuh wargi dalianya, mak-mak teh lieur.

ari nu daftar nu sebagian aya nu datang diterima. Ah, cenah liar putri. Curhatan mama anu keur nguruskeun budakna asup sekolah wargi Dahlia nya. Bahkan ratusan orang tua murid juga ini memadati kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat hari Senin wargi Dahlia nya setelah pengumuman hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur sekolah Maung. Ya, ma-

0: Gak semua rumit, gak semua liar. Pengumuman kelulusan dirilis jam 10. Sementara di hari yang sama proses pemetaan calon murid baru dijadwalkan terakhirnya jam 00.00 WIB-nya alias jam 12 voting wargi. Nya atau hampir kabeh atau etama langsung wargi dalianya daftar. Akhirnya menunjukkan data 20.206 pendaftar sekolah maung tidak berhasil lolos seleksi dan harus mengikuti jalur lain wargi dalia. Gue sih udah ngiluan jalurnya atau jalur gajah atau ya teh. Saking kuliahnya wargi dalia akhirnya bapak aingnya bapak KDM Dedi Mulyadi mendatangi kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat di Jalan Rajiman Kota Bandung kemarin hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 ya. Kedatangan KDM ke kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat ini kan karena loba nungges mengeluh pas poe Senen tehnya. Akhirnya KDM nih berdialog dengan para orang tua siswa sampai petugas pelayanan nyata ditanyain gitu nya, "Iya kumaha maksudna? Mekanisme teknisnya kumaha?" Nah, nepikeun ka jadi liar kieu. Jadi kudu kumaha tuh ya teh? Cenahnya, aduh, wargi aya nu anu ngarasaan.
1: Pantas saja tawa.
0: Liar cenah putri liar mikiran budak sekolah putri ai putri liar mikiran naon liar liar dek mikiran kejutan si Riu ke lain dek sekolah ayeuna ke ulang tahun cantik mana si dede Iyo awas arekene teh ai nanti ketemu sama dede Riu cenah hari Minggu siap ya ke ulang tahun teh ai ayeuna teh budak teh geus 3 tahun ayeuna teh alhamdulillah. Abi ayana encan mulai liar-liar budak sekolah ya acan ya.

mengucapkan untuk Rio, meskipun Rio tidak ngadengin merenan ya hari ini ya karena keresarekene. Rio, sing jadi anak saleh, sing jadi anak yang bertanggung jawab, jadi anak yang bager, jadi anak yang rajin, jadi anak yang naon deui atuhnya doana, pokoknya mah selamat ulang tahun untuk Rio ya yang ketiga tahun. Sing sehat terus, amin. Rezekinya sing banyak, amin. Pokoknya mah sakola nepikeun ka naon, nepikeun ka kaluar nagreg, ya, nepikeun ka kaluar.

0: lu? Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Sekarang, Wargi masih pantengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda.

Didi Mahardika, nyaho tak Didi Mahardika. Eta geningan cucu na Bapak Presiden wargi dahlianya. Aduh, Gustin

Pak, terus eta almarhum Vanessa Angelnya baheula teh. Ah pokoknya mah geus loba eta teh bolak-balik warga Dahlianya. Tapi nah teh pas kamari abi apal ningali jeung cita-cita teh

Gusti, nago ngayong ma. Buna! Buna yang saya kene. Cager Buna. Cing sarehat luar gedalianya. Tinggal ya Bunda Pati, Bunda Pati hadir. Cenah yang digorowokan. Buna Pati. Ayo Mama Ijal warung depan hadir. Cenah Mama Ijal. Si Acong di TKI hadir. Cenah ya. Pertama neak deui teh mel kumaha kumaha ieu teh neak naon atuh si teh kacong ah nih ngomong naon atuh si teh dilieur Bu Enjoy hadir selamat mah galah hala rese aya nama ari menta jajan kudu pok tolong ember bensin aya na bensin geus naik wargi bensin Rp12.300 per liter cenah jadi Rp16.250 per liter Gusti. Ya rupiah teh keur tidak baik-baik saja warga dalianya. Dolar nepikeun ka 18.140 teuing teh ayeuna teh. Naik deui henteu ieu teh. Ari ekonomi. Kieunya ari pemasukan anggar keneh teu naik-naik. Ieu teh kudu kumaha atuh? Ayo pengeluaran Gusti nu agung aya nama duit 100.000 teh warga dalianya temahi kaditu kadieu aya nama duit 100.000 teh

kesana kemari ngatur uang nganter anak senangnya liurnya cok para ruguh ieu teh cenah ah putri nilai nilieur masalah sakola budak oge ningges jangar cing sabar ya aya Irawan hadir anu semangat terus cenah putri Bermi PRT di Dago tengah hadir tuju ngalamun bapak kada ulah ngalamun wae hayam tatangga oge kamar loba ngalamun maot bapak kade nah carini berangku kudu ngagadekeun harga diri teh carini mah geus teh kudu digadekeun harga diri na ge di murah marae dirinya mah yeuh Geneng sia ya ngirim-ngirimkeun hukul foto kacang lidinya teh kacang mana teh kacang yang hilang segala naik tapi alhamdulillah teh aya anu naikkan cenah naon bunda anu teh ditaikkan naon bunda oleh amon sin keracunan.

0: roti? Atau mas anu beureum ya?
1: Hei, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka miji.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Candi kemana wae Jerman nih? Abi kemari beaksora, iya wargi.

0: kartu rumah gue.
1: Hoream, hoream, dah hoream, dah. Nani, Nukio nu nelfon teh aing mah. Alim.
0: Iya, datang.
1: Bunda.
0: Batuk.
1: Heeh, ieu teh keur puguh geus tengena tenggorokan ieu teh kamari ieu teh Bunda.
0: Minum vitamin atuh.
1: Heeh.
0: Makan batuk akhirnya mah lama.
1: Masa sih?
0: Iya, Bu.
1: Batuknya batuk apa dong?
0: Batuk kurang duit.
1: Nyaho, nyahoan sih. Si Bunda nyahoan. Si Bunda nyahoan. Si Bunda nyahoan.
0: Batuk aja nama. Beli lama batuk kurang duit.
1: Holiday, Bunda.
0: Ya, benar.
1: Bunda tuh incu ke ulang tahun, Bunda. Jadinya teh.
0: Oh, ulang tahun ke seberang ke tilu ke opat.
1: Ke tilu atuh ke opat ke tilu.
0: Oh, ke tilu. Ya, nyusul dia. Ya.
1: Atau gitu masuk buru atau nggak goyang siap.
0: Siap.
1: Aing mah mana jenggos mau pet gitu teh Gusti. Kita cek aing mah cicing, motong dong kelupaan teleponnya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh sekali-sekali atuh?
1: Ayo, Bunda, cek sok ya, bro. Nih, goyang.

0: Paten ya Pak Rabi. Jari lampu atau malina atau tulang duit.
1: Itu lu kurang belayan kasih sayang Bunda mah seorang gitu mah.
0: Oh iya benar. Kita benar.
1: Kurang belayan lalaki.
0: Segala naik.
1: Kurang belayan lalaki.
0: Amal mikiran lalaki.
1: Dasar kau, kayak ngelecun. Baru kenal ngajak ketidur.
0: Kalau kayak racun.
1: Sak-sak baru bona, iya di dia teh. Kemurutun. Sakit nggos, sahos-hos enteh nih nggos. Ngek-ngekan gitu.
0: Buat. Umurnya. Atau sampai tuntas banyak rezekinya sukses selalu.
1: Amin.
0: Banyak umurnya.
1: Amin.
0: Sama Allah bahagia selalunya.
1: Amin.
0: Terus buat Kang Kenta, buat Danu, Iman Jung Bandung, Om Deri, Koko, Arnold, Adi Cipiru, Kang Lukman, Teh Isak, Ayi Sugi, Terini, Etatang, Andin, Kudita, Iman Soldier, Nadop, Abah Iman Moja, Teh Unik, Mama Sri, Ansi Mena Ica, Bu Tati, Bu Enjoy, Bu Cantik, Kopo, Iwi Paskon, Iwi Banjaran, Dakopin, Aldo Nanai, Faisal Sokya, Makabut, Bu Arpan, Teh Erni, Teh Kokom, Teh Gita, Tiara, Mama Bayu Kakak, Mama Joda, Teh Lilis, Mumpu, Nenek Putri, Kang Iyo,
1: Si Jenis,
0: Pak Uci, Umi Yuna, Umi Lila, Timai, Jupin, Bu Aam, Mama Gagan, Pak Epe, Ami Baso, Ma Eha, Bunda Dina, Teli Padana, Rang Dua Ayu, Teh Pak Dirmansa, Kang Lukman, Kang Ayi, Ponti Juri, Kang Onik, Kang Rokib, Moro Trisno, Bunda Sara, Agustinong, Kang Sandy, Kang Aep, Acong, Bapak Ke, Kang Oyip, terus Bunda, Agus Padalarang, Iwan Moja, Bunda Ana, Teddy Bonpas, Cecau, JJ, Amin, Aman Abradi, Mang Nana, Encum, Dede Sipeng, Mang Isin, Kang Ade Cirangin, Asep Asgar, buat semuanya aja ya. Buat Rio aja met ulang tahun panjang umur banyak rezekinya. Jadi anak pintar, anak yang soleh.
1: Amin. Pandang radio.
0: Pandang Dahlia enak-enak kalau Dahlia berubah.
1: Gusti, aing mahnya. Ya tinggal ya cek ya Kang saya. Pak RT Dago, sore si Bunda cenah juga Dewi Persik, cenah Dewi Klasik, ya malah Dewi Persik. Komen atuh ning jajauhan jeung Dewi Persik ya. Nih, aing newah jejeun nya. Gadeng sia ah. Awah jejeun aing mah. Nu asup nu barorong hungkul ieu mah. Hanya lewat telur orang kaya teh nu asup teh kalakan nu barorong hungkul. Gadeng. Ya geus. Danu. Geus lila teh asup sakali nangges asup. Mana kudu mawa tisu Danu. Oh, bak puasa sih ah. Bak puasa sih Danu, bak puasa. Hong ke Danu usian heula puasa teh. Ngerakon karek oge ngok. Ninggo separum deui Gusti nu agung. Alhamdulillah parem ya Allah, alhamdulillah. Nuhun ya Allah, nuhun di pareman. Nusi Danu nuhun. Liar Gusti nu agung. Liar ngabandungan si Danu mah. Ngabandungan aku mah kan ya bagai di surga kan. Kalau ngabandungan si Danu mah bagai di neraka.

0: kasih.
1: Si kasih. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
3: FM. Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Ratusan orang tua murid mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung pada hari Selasa 9 Juni 2026. Kedatangan massa tersebut bertujuan untuk mencari kejelasan mengenai berbagai hambatan teknis dalam proses pendaftaran sistem penerimaan murid baru. Kedatangan massa tersebut bertujuan untuk mencari kejelasan mengenai berbagai hambatan teknis dalam proses pendaftaran sistem penerimaan murid baru tingkat SMA-SMK. Hambatan yang dikeluhkan sangat beragam, mulai dari proses verifikasi akun yang tidak kunjung selesai hingga ketidaksesuaian perhitungan skor pada jalur prestasi. Kepala BGN yang baru, Nanik SD yang menghentikan sementara penambahan dapur baru program MBG setelah muncul kasus korupsi yang melibatkan pejabat BGN. Kini, dirinya memprioritaskan evaluasi menyeluruh program dengan fokus pada efisiensi anggaran, evaluasi penerima manfaat, pencegahan penyelewengan, dan transparansi keuangan. Sementara sekitar 27.000 dapur yang sudah beroperasi akan ditinjau kembali.

2026. Pameran ini menjadi salah satu upaya menghadirkan Persib dari sudut pandang yang berbeda lewat karya seni, arsip sejarah, fotografi, mural, hingga berbagai ekspresi visual yang lahir dari hubungan emosional

asik, sik asik, pandang Dahlia. Sik asik, sik asik, makin juara. Iya dong, Radio Dahlia. Radio kakoncara ku nikmat rasana anu biasa direka-reka sampul asalna naon namina. Kang Lukman selamat pagi, ada Cek Santi di Gopo, ada Mang Nandar di Gunung Asepan ya. Selamat pagi Neng Aryani hadir, ada Kang Wawan di Bantar Gepan, ada Astri Cak

Teingkir ngagugulung sirah batu merenan ka hatang wayah kieu mah. Jiga nama keur ngagugulung sirah batu rek ka hatang mah wayah kieu mah nya keur ngual-ngual sirah batur. Ibu Cendani hadir Kang Asep Sohirin mancar yang berbe. Ya. Selamat pagi ada Kang Rahmat Pantang cina putri Berbi. Bagus ya. Ada Bunda Dinda hadir keur nyebor cina cantik kayak Bunda Nani juga di suara yang hayang ni gara woken Bunda Nani. Selamat pagi cantik. Teh Ros di Sindang Sari muncul Umi Yuna hadir sudah putar Umi oke budak senang geus. Alas siang geus nangkuban geus opat bola.

ngerah iya berarti emang budakna jeneng. Mama Ika hadir dari Rio sehat cantik alhamdulillah ya. Warung Iteng Cikutra juga selamat pagi ada Teh Yati Kopo. Happy birthday dari Rio sayang, semoga panjang umur sehat selalu soleh pinter makin disayang Baba Bubu jeneng. Amin Teh Yati terima kasih ya. Putri kapan ada di Kiara Arta pakai racodong mengke iya dari ah. Acan cari jadwal kan itu. Enggak poe Jumat tanggal 12 Juni. Poe Jumat tanggal 12 Juni aku ada di Pasar Kosambi ya Deri ya. Tidak di Kiara Arta Park tapi di Kosambi. So aku engke tanggal 12 Juni poe Jumat isuk ta. Enggak di Pasar Kosambi kan itu nya. Di Pasar Kosambi ya aku ada di Pasar Kosambi. Bersama Kak Adri dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi ya. Ada Cekarisma di Pasko, Mama Alifa hadir, Cebeti Lumpia hadir, Putri Berbi. Ada Pepep Gopeng, wawaknya Rio cenah absen, gelis dirinya teh. Selamat pagi cantik, ada Budi 33 Cikadu, ada Esa juga. Di kaca piring Yuli di sore yang hadir. Baca Kartika di Majalaya ya, ayah si Ios, nah nama Ios ah. Ayah si Au Aga di Karapitan Kerpantengin. Perubah, gegege, kelihatan.

Wargi Dahlia, boleh denger yang lain. Tapi pilihan saya, Inul Daratista, ya cuma satu. Pokoknya, pantengin Dahlia yang nomor satu. Pasti asik dong. Rung ah, go-go-go-go ya.

datang mah waya kieu lamun teu kagege jeung sirah batul moal bisa moal bisa moal bisa mere ieu mere beas ka Teh Rini. Aku mere melek. Mati lampu di abi mah imah sazih. Mantan rambut baru ya. Ka mana tuh rambut baru? Enggak, rambut lama wah. Kalau orang Amerika, kemana tuh orang Amerika? Mamang Lili si Wadai hadir. Meni hurung-hurung atau ete marwan. Hurung-hurung. Kemari mah hidung jeng saha. Ayang buukna sok atau boro, ya. Kira-kira menurut wargi Dahlia, iya buuk abe dek di warna-warna naon. Warna pink atau warna ungu atau warna berem atau warna hijau atau warna biru atau warna kumaha, iya teh. Cuy, mangga ngopi-ngopi, pren, hayu ngopi-ngopi. Nahon masa sih halisnya dibolehkan deui atuh cenah encan halisnya da teu bisa dibolehkan dana. Eta mah buuk bobodoan nyaan atuh setah tingali sadar ieu. Nah atuh dano buuk jagong menyala cenah putri menyala radi meni tambah cantik atuh cenah warna eta sae cenah. Warna nude kamah atuh warna nude.

sekarang juga Putri Barbie mau telepon Wargi Dahlia seperti biasa lewat jalur Rarai ya. Langsung wawa di 0811 222 1015. Ngomong apa Putri? Ngomong

mau rambutnya samaan sama rambut. Kamu tau rambut? Apa sih? Lihat, bonten lain voice, nah.

0: Aduh, Duce Santi tinggalnya mendengar langsung mimiti nih langsungnya. Sadar naik, weh nyaliranya wios. Atuh nyesok mah gak abis. Badannya naik nyalira oge wios. Badang oge wios abis mah. Ya, Duce Santi. Kurang tinggalnya Duce Santi. Tanya. Ngomong naon Cik Cicing atau Cik Aryani. Ah, nih Duce Santi, Duce Santi.
1: Pusing. Segala naik. Kapan aku dinaikin?
0: Iya, man.

0: Sana na, kapan ako dinaiki?
1: Enggak isuk tayati, keisuk malam Jumaat. Mama Chandra, tentu mama.
2: Putri pusing,
1: terus temen pusing, terus kumaha, terus kumaha, terus kumaha, tuh mama atau yang mama-mama aneh liar, mama liar.

0: Ih, segala naik. Kapan dinaikinnya? Kita ingin dinaikin.
1: Nanti, Yos.
0: Naik harga.
1: Yos, kamu mah nanti dinaikin, Yos.

Ariani.

0: pada ngelapon saha dilihir. Tuh, ya kuabik ngelapon dia nih, pang mimitina wae, ya mani cucoknya. Si Yus mulain pusing nyeri huntu nyepengan pipi. Ah! Si Yus pada, kita mah kudu dibawa ku Tenopi, ya. Nah putri kamana wae, abi ayah. Benar nanggut Talia.
1: Nya hiji we atuh.
0: Lain meni no meni ka hiji wae alus gitu. Alus.
1: Oh gitu. Nya alus. Ka anu jo capek gegero,
0: pas gegero kata jadi kabur. Masa sih?
1: Iya sih.
0: Aduh, terharu deh. Cezanti.
1: Iya.
0: Siap digoyang.

0: Putrinya duluan, moga saya selalu banyak rezekinya, banyak yutnya.
1: Amin.
0: Sama keadaan Iman, Genta, Rocky, Ponti, Perja, Tokyo, Lukman, Pasal Baros, Agu, Kema, Epul.

0: Bulibul. Ya, Ibu Eli. Eca Cubet, Cici Buntu, Nana Setia Budi, Eni Botik, Cubet, Jebret, Angi Sugi, Dua Ai, Dewi Pasko, Bu Haji Ani, Bunda Sarah, Lisna Onde, Im Lembang, Andi Opo, JJ, Reja Lembang, Asep Mamen, Ica Cisupan, Sini Otik, Arno, Pepet Bopeng, Asep apanya, pokoknya Asep Si Jantung, Agus Oce, pokoknya semuanya aja lah.
1: Goci!
0: Gocinya buat Teng Putri ya sama anakku yang udah pada pergi sekolah.
1: Siap, ada kalau gitu mah Panteng Radio.
0: Panteng deh ya, enak-enak lagunya asik atuh, ah go go goyang.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan langgam Indonesia Pilihan.
1: 2 jam. Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
3: Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

daripada larang hadir. Cina selalu pantengin, terima kasih ya. Ayah Cisanti di Kopo Oge hadir, Cisanti. Ayah Ridwan Arca di Ciwidey yang disambatnya. Diet atau tete sarwa abg gede. Nah, itu dedenya tete jeng nitah diet. Sarwa dedenya oge gede. Singsa darah si te. Singsa darah ma ite. Salam kenal Cina Putri yang digarawakar ya. Celilis wibu, celilis.

Menis segala naraiknya, alhamdulillah ayah we rezeki nate cenah putri. Amin, amin, amin. Ya ayah pertama naik deui wargi tiur ah teuing ah nih. Kudu kumaha atuh mata hayang pindah kalau ondawan aing teh ah nih. Hayang pindah kalau ondan. Duka pada pindah ke Zimbabwe, beneran. Putri abi diet maha cenah beut naik ke loan teh. Ah dari dinya mah dietna diet naon atuh. Diet naon. Dia tengah dahar sangu tapi nggak dahar na seblak sarwa keneh satu kecil. Ismet hadir cina cantik Ismet. Ya dedinya kok naon dia kamari cina gering naon dedinya. Sungguh tengah setuju na. Kamari soalnya dulur dedinya ngomong kia nggak WA. Punten cina semuanya cina minta doanya cina buat Ismet cina. Nah emang si Ismet ku naon cinta gering naon ya ku naon si Ismet teh. Bisa jauh tujuh na sehos-hosen. Teh Putri hadir di Arca Manik, cenah hadir, hadir di Arca Manik satu ya teh. Pak Ayi, Pak Ayi, sehat. Ayo Mama Aji hadir bengkel Las Haji. Bengkel Las HNH Jalan Raya Ciririp hadir cenah Putri Barbie ya. Teteh cocok jadi ketua MBG. Ah gandeng ya MBG. Si Bunda ada cocok ketua MBG mah. Tapi si MBG, MBG si Bunda mah lain lain makan bergizi gratis. Si Bunda mah MBG.

0: yan. MBG. Bunda Gemoy. Hala. Udah ngangkat telepon. Ah, satu telepon. Aku mau angkat telepon ya. Ada siapa? Halo, Bandar Dangdut Dahlia. 73028, 7311, 710, wargi Dahlia. Hayo, jalur orang kaya. MBG, Bunda Gemoy. Bandar Dangdut Dahlia. Asik atuh. Aduh, naon.
1: Nah,
0: terus aku udah bilang mau Pak Dirman Syah.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, Abi Mas Santa juga Pak Dirman Salier. Amin. Mas Sangsi.
1: Pak Dirman. Itu sahai, semain Tete Putri.
0: Naon.
1: Nusakim barusan yang minta didoain.
0: Yang didoain. Eh, semua wargi Dahlia. Wah, semua wargi Dahlia meminta didoain. Dah lah, Lier, wargi Dahlia, mah.
1: Nggak masuk, Bud.
0: Mas Sangsi.
1: Iya, bang doanya. Tete Putri kesing sehatnya.
0: Amin.
1: Dede Rio sing sehat.
0: Amin.
1: Bapak sing sehat.
0: Terus?
1: Ya udah buat semua wargi dah. Kan saya mah selalu ngedoain orang baik, Bud.
0: Ya atau kayak gitu mah nya. Ada orang aring didoain jangan.
1: Semua pokoknya mah semua kita doain sing sehat lah.
0: Ya siap atau kayak gitu mah nya. Sok atuh ngegoyang siap atau Pak Dirman Syah? Ayo atau kalau gitu mah langsung digoyang.

0: Nyawarkeun.
1: Ragamna dukung minyak. Nya. Anu cipayun buat Putri Berdi. Nya. Selamat tugas. Ada rahmat dolar. Jadi berkah. Buat Maji Eha Eha di Lembang Maji Eha. Kemana wae Maji Eha. Nenek Putri sama Kang Iusnya. Kang Ismet sing cepet.

0: Gocin.
1: Gocin. Gocinnya buat Putih Barbie yang baik hatinya.
0: Panteng Radio.
1: Hatur nuhun, Panteng Radio, Panteng Dahlia. Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia asik atuh. Brunga, go go go.
0: Goyang, ada Maya di sini yang layak hadir di Cina Putri Barbie. Selamat pagi, ya. Selamat pagi, cantik. Naon, si Ma Eha ayah Cina tuh. Ma cager, Ma. Cing sehat, Ma. Nya. Pokoknya Ma ayana wargi Dahlia anu kerneangan pagawean sing menang pagawean. Anu kerneangan jodoh sing menang jodoh. Anu kerneangan duit sing menang duit. Anu kerneangan masalah ulah nambahan deui masalah ulah diteang masalah mahnya. Anu kerneangan salaki anyar sing gancang menang salaki anyarnya. Pamit ya. Ketemu lagi besok wargi Dahlia dari jam 8 sampai jam 10 pagi, oke? Okay? Panteng Radio, Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia. Belgah!

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now!
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Pergi Dahlia tong marah ranyun gitu atuh. BBM naik temeni marah ranyun wayah gini. Kurang susurian lah wayah pergi Dahlia. Kita bahagia dulu di Dahlia Indonesia pilihan bersama Baby Dahlia sampai jam 12 siang. Satu jam pertama persembahan.

Betapa bahagia hati rakyat Indonesia hari ini. Bener gak tete bahagia sana ya? Atau lagi pura-pura bahagia Wargi Dahlia ya? Jangan ngahulang tarik, jangan. Mendingan sini requestin langgam favoritnya Wargi Dahlia aja ke 0811-222-1015. Biar ada hiburan pagi ini ya. Seluruh masyarakat Indonesia lagi terkejut-kejut hari ini, tapi biar ada hiburan, coba Wargi Dahlia requestin dulu langgam favoritnya Wargi Dahlia ya. Sekali lagi bisa request ke 0811-222-1015 Wargi Dahlia. Sambil absen, Wargi Dahlia dari mana aja ini yang lagi pada pantengin, yang lagi pada streaming juga gak usah khawatir. Kamu bisa WhatsApp juga ke 0811-222-1015 ya. Nanti sama Baby Alia dibacain satu persatu WhatsAppnya dari sekarang, biar bisa kebacain dari sekarang Wargi Dahlia. Sebentar lagi Baby Alia cek WhatsAppnya udah masuk di Dahlia Indonesia Pilihan, persembahan Hydro Coco.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik semakin asik semakin juara prung ah go goyang. Masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Koko Wargi Dahlia ya. Daripada Wargi Dahlia sekarang lagi pusing mikirin BBM naik, senengnya mendingan Wargi Dahlia minum dulu Hydro Koko biar relax, biar tenang ya, biar hari-harinya semangat lagi, refresh lagi Wargi Dahlia di tengah gempuran ekonomi yang dar-der-dor ini Wargi Dahlia ya. Kita teh harus sehat, harus relax Wargi Dahlia. Jadi jangan lupa minum dulu Hydro Koko Wargi Dahlia ya. Hydro Koko ini terbuat dari air kelapa asli loh Wargi Dahlia. Jadi aman banget di lambung, aman juga untuk Wargi Dahlia diminum setiap hari ya. Bisa didapetinnya juga dengan mudah di supermarket, minimarket, bahkan di warung juga sudah tersedia Wargi Dahlia ya. Hydro Koko, don't stop now. Apa kabar besti-bestinya aku di 0811-222-1015. Kiki Toing apa kabar? Kiki Toing sehat. Baby Alia Kiki Toing Kopo Mangli hadir, katanya pengen langgamnya Armanda judulnya Penantian. Di Goci nih buat Ucup, Parman, buat Randy Ijul, Robert, buat semua Wargi Dahlia lagi pada patengin aja. Siap sayangku ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Mama Juli di Kia Racondong juga hadir selalu Baby Alia. Sambil pantengin sambil kerja katanya, aduh tetap semangat ya. Kerja zaman ayu namanya. Aduh, cenanya. Enda di Cibiru Sukaluyu juga hadir Baby Alia ya. Dari gue sini buat semua pabrik cilok, anak-anak pabrik cilok, contreng family aja. Buat Ibu Tating dan juga Ibu Ella. Cina ada Mang Ence juga tentis cenanya. Lagi bikin bakso, tah gitu mendingan bikin baksonya daripada mikiran BBM ya. Apa kabar juga Baby Alia buat Ilham Boy Sky di Cijambe Ujung Berung juga hadir Baby Alia. Mudah-mudahan sehat selalu, lancar rezekinya, amin. Tong hilap gerang, ngopi heula cenah Baby Alia mecenghar. Aku mah tadi udah minum Hydro Koko ya. Biar seger, biar refresh lagi, aman di lambung juga ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama siapa nih? Aduh, meni cantik Teh Imas dari Kiang Roke sudah minum Hydro Koko cenah di Banjaran mah cenah Baby Alia. Langgamnya si Laun Seven aja yang mana aja, cenah beb. Terima kasih udah dibacain, sehat selalu. Amin. Ya Allah ya Rabbal Amin, tata juga sehat selalu. Ya selalu dong. Karena minum Hydro Koko pagi-pagi udah minum Hydro Koko. Cenah Teh Imas hatur nuhun di Banjaran ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama yang namanya siapa nih? Di Dahlia Indonesia Pilihan Mama Lilis. Sehat Mama Lilis yang ada di Ciwidey. Lagi pantengin sambil mandiin cucu. Cenah ala menikah resepnya luar biasa. Pagi-pagi sudah mandiin cucu, sudah nyuapin cucu cenanya, dan juga jangan lupa minum cucu. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam Baby Alia, salam kenal dari Mas Bro yang ada di Maroko Cihampelas Bandung Barat cenanya. Salam kenal juga sayangku ya Mas Bro ya. Semoga sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Terus juga Baby Alia, oh apa yang dikucin ini buat istri sama anak-anak aja, sehat selalu katanya Baby Alia dan juga keluarga, amin ya. Pagi cantik Baby Alia, halo Mama Ijal, apa kabar Mama Ijal ya. Langgamnya tak berarti bagimu, sen adit Mama Ijal teh kergalau, Mama Ijal gerani nyuk meh dicengekan jeng endog Mama Ijal. Atau gerang alotek Mama Ijal ya. Dikas sini buat Baby Alia aja sana siap. Laris manis ya Mama Ijal ya. Yang warungnya ada di depan Radio Dahlia FM Bandung senengnya. Teati Sunarti Batu Lawang Ciwidey juga hadir Baby Alia. Siap ya Teati, sehat-sehat ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama yang namanya siapa nih? Halo babyku. Senengnya Baby Alia pengen langgamnya Juicy Lucy aja, pengen digoyangnya buat semua Wargi Dahlia aja yang lagi pada pantang. Sama siapa kamu, gak kasih nama kamu teh ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Ada Irma di Balai Endah juga hadir Baby Alia. Baby Alia pengen langgamnya Al Ghazali katanya yang lagu galau. Siap, pengen kuncinya buat Wargi Dahlia semuanya aja yang lagi pada pantengin channelnya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama yang namanya TSA di Jalan Kaca Piring juga hadir ya. Esa sehat-sehat sayangku ya. Pengen di kucinnya buat kru Dahlia Agadiki Deni Niko Opik Ai Asgar
spesialnya buat wargi Dahlia semuanya aja. Katanya siap sayang cinta bestiku ya. Tadi ada yang minta diputerin lagunya dari Shilon Seven. Yang mana aja? Siap, Baby Alia puterin yang Dan ya sayang ya. Setelah ini juga Baby Alia punya lagunya dari Al Ghazali yang Galau. Ya udah di request di 0811-222-1015. Yang lainnya antri dulu, sabar dulu, tunggu dulu. Pokoknya pantengin terus Dahlia Indonesia Pilihan. Persembahan Hydro Coco, Don't Stop Now.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

101,5 Dahlia FM Bandung goyang si kasih. Kilang ingatannya udah baby Alia puterin ya, dari setia band wargi Dahlia, yang pastinya wargi Dahlia bikin pengen hilang ingatan sejenak gitu ya, kalau ngelihat berita-berita yang bermunculan akhir-akhir ini tentang negara Republik Indonesia wargi Dahlia ya. Selain harga BBM yang naik, cenah naik lagi nerekel, kira-kira cenah wargi Dahlia ya. Dan ya sebenarnya yang naik itu kan Pertalite ya wargi Dahlia. Yang naik itu yang pastinya ini menjadikan sesuatu yang bisa dibilang danu naik mah Pertamax gitunya, Pertalite mah henteu cenah gitu. Tapi da anggar lamun ker Pertamax ker naik ieu teh, Pertalite teh hese diteteangan teh di mana-mana gitu wargi Dahlia ye. Jadi ini yang akhirnya membuat masyarakat ya deg-degan, ngerasa hopeless gitu, kamari dolar naik, dolar melemah gitu ya, sekarang BBM-nya naik gitunya wargi Dahlia. Pertamax itu sebelumnya kemarin itu harganya masih Rp12.300 per liter wargi Dahlia ya. Sekarang jadi Rp16.250 per liter. Naikna sabaraha ribu wargi Dahlia? Naikna oke hampir 4.000-an. Asa yang seri. Tapi da kumaha deui meureunnya, ini salah satu pengaruh efek dari rupiah yang melemah wargi Dahlia ya, yang akhirnya membuat bahan bakar minyak ataupun BBM ikut naik jadinya. Tapi kalau udah naik BBM kayak gini, justru yang paling dikhawatirkan adalah kuncinya dari BBM. Kalau BBM sudah naik, itu segala sesuatu akan naik juga wargi Dahlianya. Karena kan segala perdagangan dan lain-lain kan butuh bahan bakar minyak gitu. Walaupun Pertalite-nya gak mengalami kenaikan yang signifikan gitu wargi Dahlia. Tapi tetap aja gitu. Ada beberapa kendaraan yang menggunakan Pertamax yang akhirnya mau tidak mau menaikkan harga dari bahan-bahan yang ada di pasaran atau di lapangan gitu wargi Dahlia. Siap-siap aja ini wargi Dahlia ya, siap-siap aja. Insya Allah mudah-mudahan rezeki kita juga naik ya, rezeki kita berlimpah, amin ya rabbal alamin wargi Dahlia ya. Yang paling penting sekarang mah kita kuatin doa aja ya, minta aja sama yang pemilik rezeki yang maha kaya raya Allah subhanahu wa ta'ala ya, mudah-mudahan dicukupkan dan mudah-mudahan perekonomian di Indonesia ini bisa segera lekas pulih wargi Dahlia, amin ya rabbal alamin ya. Selain itu yang menjadi perbincangan masyarakat umum wargi Dahlia adalah terkait apa cenah baby Alia? Terkait perubahan undang-undang tentang Polisi Republik Indonesia, di mana ada poin yang menjadi sorotan masyarakat terkait aturan mengenai polisi aktif sekarang bisa menduduki jabatan sipil. Jadi bisa double-double nih jobnya nih wargi Dahlia ya. Wargi Dahlia gimana? Setuju gak terkait hal tersebut? Terkait peraturan tersebut? Setuju gak wargi Dahlia? Ya gimana? Cina baby Alia yang udah pikiran main sama ekonomi masyarakatnya. Nu penting mah masyarakatnya sejahtera, tidak kekurangan, tidak ada yang kelaparan. Nanti serba marara hal sadayana cina wargi Dahlia ya. Semangat untuk seluruh masyarakat Indonesia ya. Prung ah, go go go, go ya.

Wargi dan Lia barangkali lagi nyari tempat hiburan ya buat keluarga, lagi pengen liburan ngajak anak-anak ke sekolah yang baru habis lulus gitu. Wargi dan Lia bisa main-main aja ke Trans Studio Bandung ya. Mumpung lagi ada promo spesial nih ya, kalau yang lain serba mahal, kalau Trans Studio Bandung malah ngasih promo spesial banget Wargi dan Lia, karena bisa hemat sampai dengan 44% di weekday. Main-main di Trans Studio Bandung cuma 100

0: Margi Dahlia ya. Udah gak sabar banget kayaknya pengen teriak-teriak. Sedih ya, di tengah-tengah kegabutan yang ada, di tengah-tengah kepusingan yang ada. Pengen teriak-teriak naik wahana di Trans Studio Bandung langsung cus. Sekarang juga Wargi Dahlia mau lagi ada promo spesial ya. Baby Alia juga mau ngingetin nih buat Wargi Dahlia yang pengen ganti tempat tidur karena gak nyaman banget cena ya. Udah capek kerja, tidurnya malah gak nyaman karena kasurnya gak enakan cenanya. Tapi takut cena Baby Alia, takut kalau mau beli kasur baru mahal. Kan sekarang seberapa mahal cenanya. Gak usah khawatir juga nih Wargi, karena kalau pengen ganti kasur dan berbagai perlengkapan tidur, bisa datang aja ke Sleepedia Mattress Outlet Wargi Dahlia. Karena lagi ada promo yang paling okay banget untuk tahun ini. Diskonnya gede-gedean banget buat semua merek dan juga tipe kasur. Plus ada bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat potongan harga yang spesial banget. Seperti bantal, guling, bed cover, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5 Wargi Dahlia. Jadi buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet di Jalan Terusan Kopo kilometer 11 nomor 76 Cilampani Katapang Bandung. Atau bisa belanja lewat Shopee aja ya. Wargi Dahlia bisa cek aja Sleepedia Mattress Outlet di Shopee-nya Wargi Dahlia ya. Info lengkapnya bisa follow Instagramnya di @sleepedia.bandung atau bisa telepon aja ke 0819-2646-865. Sekali lagi ke 0819-2646-865. Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet. Makasih buat yang udah pada absen sayang-sayangnya aku. Tahiyati Kopo lagi berkebun cenanya. Apa kabar juga buat Amas Wijaya juga lagi panteng cena Baby Alia ya. Ismet Rancha Malang juga selamat panteng Aswin. Di Garung cena hadir Baby Alia. Mama Aji juga sehat Mama Aji. Mama Jahran juga selamat pantengin sayangku ya. Dahlia Indonesia pilihan bersama Hydro Kokonya harus udahan dulu nih Wargi Dahlia. Makasih buat yang udah pantengin 1 jam ke belakang dan Baby Ali nanti balik lagi di interval kedua dari jam 11 sampai jam 12 siang. Pokoknya pantengin terus 101,5 Dahlia FM sambil minum Hydro Koko juga setiap harinya Wargi Dahlia. Biar kitanya selalu semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas yang der-der-dor banget. Hydro Koko ini terbuat dari air kelapa asli yang pastinya aman diminum setiap hari, aman di lambung juga Wargi Dahlia, dan bisa menjaga imun tubuh kita supaya tetap terjaga setiap harinya Wargi Dahlia ya. Hydro Koko bisa didapatkan di supermarket, minimarket, di warung terdekat. Hydro Koko, don't stop now.
1: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas Wargi, minum Hydro Koko biar semangat lagi.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh Wargi Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi.

1900. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SDA menetapkan pembatasan dapur SPPG untuk MBG maksimal 6 unit di setiap kecamatan. Kapasitas 6 dapur per kecamatan dinilai sudah cukup untuk melayani kebutuhan. Saat ini jumlah SPPG dinilai menumpuk di wilayah perkotaan, sementara daerah 3T masih belum tersentuh.

0: vivir.
1: Itulah langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM. Buah bibir.
2: Buah bibir.
3: Nantikan.

0: Dahlia Indonesia pilihan cuma di Dahlia bersama Baby Alia.
1: Yeay, liburan sekolah nanti adek mau jalan-jalan ya, Mah?
2: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
1: Hore! Asik, asik, asik.
3: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
4: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan.

0: Wargi Dahlia belum kehilangan baby Alia kok. Masih nemenin Wargi Dahlia sampai jam 12 siang di Dahlia Indonesia Pilihan ya. Ya pastinya buat Wargi Dahlia yang baru gabung, kalau masih pengen absen masih boleh ke 0811-222-1015 ya. Atau kangen telepon on air bareng sama baby Alia juga boleh. Sekarang waktunya baby Alia angkatin telepon on air Wargi Dahlia di 73028 atau di 73111710. Atau yang paling cepat di 0811-222-1015 kalau bisa. Kalau gak patubruk-tubruk sama baby Alia angkatin di WhatsApp di 0811-222-1015 ya. Halo Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asik atuh, rungah. Gugu ya.
0: Ternyata Ismet pemenangnya. Senanya tadi teh geus siap-siap jempol na. Senanya
1: di pasti atuh Beb.
0: Ismet lagi di mana Ismet?
1: Lagi di tempat kerja.
0: Di tempat kerja. Gimana di tempat kerja gajinya udah naik belum?
1: Biasa.
0: BBM naik, gaji di tempat kerja naik enggak? Ah, anggar senanya mudah-mudahan rezekinya lancar terus ya.
1: Amin ya, Beb.
0: Ismet pengen langgam apa, Met?
1: Pengen langgamnya merayu Tuhan.
0: Merayu Tuhan boleh, merayu Tuhan supaya BBM turun lagi ya. Terus bahan pokok marurah deui senanya.
1: Ya.
0: Siap, Ismet pengen digocin buat siapa Ismet?
1: Gocinya buat baby Ali aja ya, sehat selalu ya.
0: Amin, ada lagi enggak?
1: Pokoknya buat semuanya aja.
0: Oke, atuh sehat-sehat Ismet ya. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, elak-elak panteng Dahlia, pengah buku ya.
0: Siap, semangat terus buat Ismet sama kawan-kawannya yang lagi pada kekejek seninya, sehat-sehat pokoknya mas sayangku ya. Satu lagi Wargi Dahlia sekarang lewat telepon on air di 73028 atau di 73111710 boleh? Boleh, hayu Dahlia Indonesia Pilihan. Sorry sayangku, Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Asik atau prungah bubuk goyang.
0: Halo Teh Isar.
2: Tahu aja.
0: Tahu dong senenya Teh Isar lagi di mana Teh Isar?
2: Lagi di rumah aja, nanggei gado.
0: Nanggei gado senenya lain nanggei uang miliaran. Miliaran, cina piliaran, senenya.
2: Miliaran.
0: Sehat-sehat pokoknya buat kita semuanya.
2: Amin.
0: Sehat mental, jeng sehat dompet pokoknya mah ya. Pengen langgam apa?
2: Waraganya lahir batin.
0: Amin, amin, amin. Pengen langgam apa cantik?
2: Aku tak berarti bagimu aja.
0: Aku tak berarti bagimu, boleh pengen digocin buat siapa?
2: Gocinnya buat semua Wargi Dahlia tercinta sama baby Alia aja.
0: Oke, siap atau sehat-sehat ya panteng radio.
2: Panteng Dahlia anak-anak langgamnya Dahlia tuh ngogok-gogok ya.
0: Atur, thank you. Yeah. Terima kasih juga buat siapa ini? Kang Saipudin di sore yang ngatur nuhun Teh Astriani juga terima kasih banyak udah pantengin sayang ya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama Teh Santi di Kopo. Ada juga Aswin di Garung. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama Gina di Batu Jajar yang lagi pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Prung ah, gogo-gogo ya.

Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan. Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih Wargi Dahlia ya. Kemarin ataupun tadi Wargi Dahlia udah dengar kabar Pertamax naik Wargi Dahlia ya. Sekarang ada informasi terbaru dari Mas Bahlil Ganteng MBG sebenarnya. Ini Mas Bahlil atau Menteri SDM ya, memastikan bahwa katanya pasokan gas industri aman, cuman ada kemungkinan harga gas juga akan naik ke Wargi Dahlia mengikuti harga pasar dunia. Ini dar-der-dor banget ini hari ini tanggal 10 teh Wargi Dahlia ya. Aduh, cenanya Wargi Dahlia di rumah gasnya yang warna hijau, warna pink atau yang warna neon Wargi Dahlia ya. Aduh, menikah sibuk pisan Indonesia. Tanya Wargi Dahlia kemarin informasi dari Sarwendah dan Ruben Onsu yang menggemparkan Indonesia Raya. Sekarang hari ini dikejutkan dengan kenaikan Pertamax dan juga statement dari Menteri SDM Mas Bahlil ya, yang menenangkan masyarakat bahwa pasokan gas aman katanya, tapi akan ada kenaikan harga mengikuti harga pasar dunia ya. Sing sara rehat, sing paranjang umur, sing arageng milik Wargi Dahlia pokoknya mas semuanya ya. Aduh, gak bisa berkata-kata jenenye Wargi Dahlia. Baby Alia, gas aku mah warna merah kelabu, pasti nu harganya 10.000 nyata isarnya. Sayang balik dari ke minyak tanah sebenarnya Wargi Dahlia, tapi ribet sudah pakai minyak tanah. Tapi minyak tanah juga sama sekarang harganya nggak seperti dulu Wargi Dahlia. Kalau zaman dulu inget banget ya, seliter teh cuman 1.000 rupiah ya minyak tanah teh, terus awet banget dipakainya teh, bisa berhari-hari ya, sampai seminggu lebih gitu ya. Ditambah lagi kalau misalkan Wargi Dahlia mau bakar-bakaran, zaman sekarang susah banget untuk nyari minyak tanah teh Wargi Dahlia ya. Uyat, apa kabar di warung kopi Lapak Japati, hadir cina Baby Alia. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama Emil juga. Salam kenal Baby Alia, salam kenal juga sayangku ya. Pokoknya buat Ai yang lagi kerja, semangat kerjanya. Radio Dahlia makin jaya selalu. Amin, amin, amin. Emil dari Majalaya, spesial buat Ai. Cina Neng Ai, ada Neng Ai tuh. Gak apa-apa, Pertamax naik, gas mau naik, gak apa-apa. Yang penting Kang Emil punya Neng Ai. Saya Budi di Soreang juga, apa kabarnya ya. Baby Alia, harga-harga pada naik tapi aku gak tega naikin harga jamu beb. Nah itu yang dilema adalah para pedagang-pedagang nih Wargi Dahlia ya. Kalau BBM udah naik pastinya nanti dagangan juga pengennya dinaikin, tapi takut pelanggan pada kabur juga ya. Tapi yang kabar baiknya adalah Wargi Dahlia ya, sekarang tuh harga ayam sama telur lagi turun Wargi Dahlia ya. Ini kabar baik untuk para ibu-ibu rumah tangga. Nah banyak juga ibu-ibu yang beranggapan ayam sama telur kenapa bisa turun, karena sekarang kan dapur-dapur MBG beberapa lagi ada yang ditutup ya. Mungkin karena permintaan pasarnya menurun, akhirnya si ayam sama telur ini juga harganya jadinya turun gitu Wargi Dahlia. Jadi banyak ibu-ibu yang berharap, tah cina udah tuh, ayo efeknya cina dapur MBG taruh tutup teh sedaya. Hayam ajeng telur hayam cina tarurun ya. Namanya ekonomi, hidup dan juga keuangan mah plus minus Wargi Dahlia ya. Ini ada beberapa siswa-siswa yang tertahan dulu gak dibagiin MBG karena dapur MBG-nya masih ditutup karena terkait penyesuaian dan juga evaluasi dari pihak BGN gitu Wargi Dahlia ya. Daripada Wargi Dahlia galau-galau ya mikirin ekonomi, mendingan nikmatin dulu langgam yang satu ini Wargi Dahlia, yang udah di request sama Wargi Dahlia dari tadi, pengen Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Kalau bisa sih ada judul langgam Jangan Paksa Naik. Paksain buat turun aja harga-harganya Wargi Dahlia ya. Di Dahlia Indonesia, pilihan bersama Baby Alia. Prung ah kukuku kuyah.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah 105.
0: Dipersembahkan oleh

Idalia jangan lupa ya, yang lagi nyari tempat liburan buat keluarga, buat anak-anak yang lagi liburan sekolah gitu warga Idalia ya, bisa banget ke Trans Studio Bandung aja. Nikmatin wahana spesial ya, cuman Rp148.000 aja per orang dari harga normal Rp200.000 untuk weekday. Untuk weekendnya cuma Rp168.000 per orang dari harga normal Rp300.000. Promo ini terbatas sampai 19 Juni 2026. Cek aja di Instagramnya di @transstudiobandung dan pesan tiketnya bisa ke www.transentertainment.com ya. Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Makasih banyak buat warga yang udah pada absen, udah pada pantengin Baby Alia dari jam 10 pagi tadi ya. Diki di Cibaduyut, tatur nuhun. Bebeb Dery mual, MC Wedding mual wakan naik. Bebeb Dery sokrek iraha DMC-an ku Baby Alia. Terima kasih juga buat siapa ini yang udah pada pantengin. Ada juga Mama Jaya atur nuhun ya. Mama Jidan Zikri juga terima kasih banyak. Teh Dewi Pasco juga atur nuhun. Apa kabar buat Teh Ririn Tri Aryani, Teh Reni juga atur nuhun, Mama Dida ya, Kang Suhana, Teh Rini Otik, Mr. Ius juga terima kasih. Pokoknya semuanya, maafin kalau gak kebacaan semuanya. Maafin kalau requestannya gak keputerin semuanya warga Dahlia ya. Insya Allah besok kita ketemu lagi di jam 10 pagi sampai jam 12 siang di Dahlia Indonesia Pilihan. Pantengin terus 101,5 Dahlia FM, Panteng Radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya, Dahlia Prungah, kukuku, kuyang.

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggap pop
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa selalu panteng DIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berunga. Goyang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jangan kemana-mana, setelah 1 jam non-stop dendutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda.

kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Berharap sekali Bapak Presiden, jangan abailah. Di momentum bersih-bersih hari ini, tolong diselesaikan dapur pertamanya, Pak Presiden.
2: Yang menyebabkan viral di media sosial, sehingga memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai proyek SPPG mandek, pengusaha Sukabumi mengaku rugi 218 miliar. Garut diminta punya perda khusus lindungi mata air. Polisi tetapkan 5 orang sebagai tersangka pada pesta gay di Karawang. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Moon Jae-in, investor asal Cikirai, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, mengaku rugi 218 miliar rupiah dalam proyek pengambil alihan 97 dapur khusus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG.
4: Moon Jae-in melalui kuasa hukumnya Ahmad Yazdi kini melayangkan tuntutan tegas kepada manajemen BGN untuk segera memulihkan hak-hak kliennya. Dia menegaskan ketidakjelasan status kerjasama ini membebani pihak investor. Ahmad Yazdi membeberkan polemik ini bermula ketika proyek 100 dapur khusus perintis di lahan TNI yang dibangun tahun 2024 menyisakan utang menumpuk kepada puluhan vendor. Karena kendala anggaran di internal BGN, pejabat saat itu berinisiatif mencari investor swasta untuk melakukan dana talangan. Namun janji pemindahan administrasi pengelolaan dapur ke yayasan milik investor dalam waktu 2 minggu ternyata tidak pernah terrealisasi. Uang investor justru dialokasikan untuk melunasi utang lama proyek tersebut.
1: Ini kan pasti berkas-berkas ini juga sudah ada di Kejaksaan Agung tentunya. Bahkan saya yakin ini sudah di meja Bapak Presiden. Hanya kami berharap sekali Bapak Presiden, jangan abailah. Di momentum bersih-bersih hari ini tolong diselesaikan dapur pertamanya Pak Presiden. Supaya khusus
3: peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Garut tahun ini berubah menjadi panggung kritik terhadap kerusakan alam yang dinilai makin tak terkendali. Sejumlah aktivis lingkungan, budayawan, akademisi, hingga elemen politik mendesak lahirnya peraturan daerah perda lingkungan berbasis konsep Patanjala sebagai benteng menghadapi eksploitasi alam yang terus meluas.
5: Forum yang diinisiasi Barisan Incu Putu Pangauban BIPP Garut itu menilai pendekatan pembangunan saat ini terlalu berorientasi ekonomi dan mengabaikan keseimbangan ekologis. Ketua BIPP Garut, Anwar Maulana atau Abah Awai mengatakan, konsep Patanjala merupakan warisan leluhur Sunda yang berfokus pada perlindungan sumber mata air dan tata kelola lingkungan berbasis kearifan lokal. Menurutnya, konsep itu bukan sekadar budaya, melainkan sistem hidup masyarakat Sunda yang selama ratusan tahun menjaga keseimbangan alam. Ia mengungkapkan manuskrip mengenai Patanjala masih tersimpan di situs Kabuyutan Ciburuy, Kecamatan Bayongbong.
6: Kita berharap nih, karena basic awalnya metode Patanjala ini dari Garut, dokumennya itu tersimpan di Kabuyutan Ciburuy, Mas, konsep Patanjala ini.
5: Dukungan terhadap rencana itu juga datang dari kalangan politik. Ketua DPC PDIP Garut Ilham Faturrahman menilai perda lingkungan berbasis Patanjala penting untuk menjaga masa depan ekologis Garut yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan konservasi.
7: Kita mengusung perda inisiatif mengenai perlindungan pengetahuan tradisional berbasis untuk mengelola mata air dan tata kelola air di Kabupaten Garut.
3: Puluhan peternak sapi perah mengikuti diskusi bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, di Eri Farm Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Mereka menyampaikan berbagai keluhan dan harapan kepada pemerintah, terutama ketersediaan lahan untuk pengembangan ternak sapi perah.
8: Dalam diskusi tersebut, para peternak menyampaikan berbagai keluhan dan harapan kepada pemerintah, terutama terkait ketersediaan lahan untuk pengembangan ternak sapi perah. Momentum Hari Susu Nusantara dimanfaatkan para peternak untuk menyampaikan aspirasi agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Selain keterbatasan lahan, para peternak juga menyebut kawasan Cisarua merupakan sentra peternakan sapi perah yang sudah berdiri sejak tahun 1970.
9: Harapan kami sebagai peternak sapi perah, mudah-mudahan kami tetap bisa beternak, kami tetap bisa bertahan, dan kami akan selalu mendukung program di bidang ketahanan pangan. Kita ingin mencapai swasembada susu nasional.
8: Para peternak mendukung program ketahanan pangan dan swasembada susu nasional yang dicanangkan pemerintah. Mereka berharap usaha peternakan sapi perah dapat terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan produksi susu dalam negeri.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, polisi tetapkan 5 orang sebagai tersangka pada pesta gay Karawang. Jika sebelumnya diketahui terdapat 3 tersangka pada kasus dugaan pesta gay di salah satu tempat hiburan malam di Karawang, polisi kini menetapkan 2 orang lainnya sehingga jumlah bertambah menjadi 5 orang. Di antaranya inisial DA 23 tahun, SA 23 tahun, R 21 tahun, AH 20 tahun, dan IH 20 tahun. Penangkapan oleh personil Satres PPA dan PPO Polres Karawang itu dilakukan di kediaman mereka masing-masing Selasa 9 Juni dini hari. Kapolres Karawang AKBP Vicky N. Ardiansah Selasa menyatakan kelima tersangka berstatus lajang dan karyawan perusahaan di wilayah Cikarang dan Karawang. Berdasar hasil penyelidikan, peristiwa bermula Sabtu 6 Juni malam, sejumlah pemuda berkumpul di rumah rekannya berinisial S di perumahan Grand Mutiara, Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Saat berkumpul, mereka mendapat informasi sejumlah teman lainnya sedang berada di Teater Night Mart Karawang. Rombongan memutuskan mendatangi tempat hiburan malam itu. Setiba di lokasi saat tengah malam, kondisi tempat hiburan malam sedang penuh sehingga mereka memilih pergi. Namun sejam kemudian mereka kembali setelah mendapat kepastian ada meja kosong. Di lokasi mereka minum minuman beralkohol hingga mabuk. Saat mabuk itulah para terduga pelaku diduga melakukan tindakan melanggar kesusilaan di muka umum dengan cara berpelukan dan berciuman sesama jenis.
10: Para terduga pelaku meminum minuman keras beralkohol yang membuat para pelaku tersebut mabuk. Lalu para terduga pelaku tersebut melakukan dugaan tindak pidana kesusilaan di muka umum dengan cara berpelukan, berciuman satu sama lain dengan sesama jenis. Pada saat para terduga pelaku melakukan tindak pidana tersebut, saksi S merekam video dan memposting di status WhatsApp. Kemudian saksi yang lain yaitu inisial ILS merepost status WhatsApp tersebut yang menyebabkan viral di media sosial sehingga memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.
3: Kapolres Karawang AKBP Vicky N. Ardiansah menegaskan terduga pelaku dijerat pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP atau pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman penjara maksimal 1 tahun 6 bulan. Kedua pasal itu mengatur tentang setiap orang yang melanggar kesusilaan di muka umum atau melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir. Ratusan orang tua siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung usai pengumuman hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur sekolah maung.
11: Ratusan orang tua siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung. Kedatangan mereka ini dipicu oleh pengumuman hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB

0: sistem dan aplikasi SPMB yang dinilai bermasalah. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya Dedi menyimpulkan bahwa mayoritas masalah bukan berasal dari aturan penerimaan siswa baru, melainkan dari aplikasi yang digunakan. Dedi pun akan memanggil pihak pengembang aplikasi SPMB untuk meminta penjelasan secara langsung terkait kisruh yang terjadi dan memastikan proses penerimaan siswa berjalan lebih baik.
1: Karena SPMB-nya kan tanggal 15 Juni, gitu loh. Sehingga di pemetaan ini nanti bagi mereka siswa yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendikdasmen, maka mereka sudah otomatis menjadi siswa. Nah, yang seperti-seperti ini nanti dikoreksi sehingga di SPMB ini tanggal 15 Juni nanti tenang tinggal duduk di kelasnya masing-masing. Jadi bagi saya kegiatan pemetaan ini relatif berhasil. Kita bisa memitigasi berbagai problem yang akan terjadi dibanding dengan kita bikin SPMB, SPMB-nya ditutup, orang tua siswa anaknya tidak diterima, waktunya terbatas, akhirnya banyak orang tua yang mengalami kesulitan ketika mencari sekolah.
2: Seorang pria ditemukan tewas mengenaskan di jalur kereta api Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Selasa 9 Juni siang. Sang istri dan keluarganya yang mendatangi lokasi kejadian menangis histeris setelah mengetahui korban tewas dalam kondisi mengenaskan.
3: Tangis histeris pecah saat keluarga mendatangi tempat kejadian perkara tertempernya seorang pemuda di jalur kereta api Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Istri dan kakak korban bahkan histeris dan ketakutan saat mendengar suara kereta melintas. Keduanya harus dipapah meninggalkan lokasi saat petugas tengah mengupayakan pencarian ceceran tubuh korban. Sementara itu, tim inafis dari Satreskrim Polres Cirebon Kota dan Polsek Mundu melakukan olah TKP serta mengevakuasi ceceran jasad korban. Petugas harus menyisir hingga 300 meter dari titik korban tertemper untuk mengumpulkan bagian-bagian tubuh korban. Petugas juga mengamankan sepeda motor milik korban yang ditinggalkan di pinggir jalur Pantura Mundu. Peristiwa tertempernya korban yang diketahui bernama Adam Rizky, warga Cikula, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, pertama kali dilaporkan oleh masinis kereta Harina. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat berlalu-lalang di sekitar lokasi selama hampir 1 jam, berkomunikasi serta mengirim lokasi kepada istrinya. Petugas masih melakukan penyelidikan terkait penyebab korban tertemper kereta.
4: Saat itu, menurut keterangan saksi, sedang ada di sini rel kereta arah Jakarta sana. Tidak mendengar atau lain sebagainya, kereta dekat langsung tertemper oleh kereta Harina tersebut.
3: Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Jenazah Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Sementara itu, sepeda motor korban diamankan ke Mapolsek Mundu. Kasus ini kini ditangani Unit Reskrim Polsek Mundu Polres Cirebon Kota.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Pantang terus Dahlia Tatar Sunda. Dahlia
1: Tatar Sunda. Goyang sik asik. Dahlia.
2: Ani.
3: Nyambah.
2: Guga itu sosial kau gogoleran wae
3: ani. Aja sa ani tane jo bingung ni teh.
2: Apa dia teh orang ikut gawe bingung dah tu ni mana?
3: Yang oot aya saina.
2: Tak aya.
3: Mun oot naik.
2: Abah aya ke bos abekong rek mo aya.
3: Alim ani mah ya teh jo bingung.
2: Bingung kunaon?
3: Ya naik.
2: Naik naon?
3: Harga
2: naon?
3: Harga oot anoni.
2: Bensin
3: pertama.
2: Bensin. Ala Gusti.
3: Oh, gitu, Oni.
2: Oni kunaon meni asa leles kurang semangat Oni teh kunaon poe tu asa sasari bisa di teh.
3: Mun Oni teh leles ras damel.
2: Damel di mana Oni teh? Sabar onde Oni teh tadi bagi teh. Geus gaya naon wae.
3: Gaya dada.
2: Gaya kupu-kupu.
3: Gaya titulum.
2: Titulum jeung gaya entog mulang.
3: Mun entog dipencit.

0: Alah, assalamualaikum warga Ahwat tebang nama dewe ya. Abah Din disadangan kuincu Abah ya Oni.
1: Ayo Oni teh Oni nak abah teh pohop harta inung dirinya mana ngaran teh Oni.
2: Oni.
0: Oni.
2: Oni.
0: Oni.
2: Oni. Oni ke pohop doi.
0: Aku ngaran pohop. Hari ngaran eta apa singkatan MBG?
2: Apa?
0: Naon.
2: Manusia berbagi
0: berbagi
2: gurame.
0: Alah geus sira geus.
2: Nya kitu kumandi kita.
0: Nyan teu pokana mah mudah-mudahan we urang teh lain ku ngarang-ngarang teh kitu nya. Cek paribasa apa arti sebuah nama. Tapi lamun urang teh apa ngarang.
2: Kocok mah bau.
0: Teh kocok bau gitu tah.
2: Nya
0: kitu. Nya pokana nama geus ya. Urang hiburan ya nya supaya isiang teh.
2: Nya bade nangap naon? Nangap naon hiburan nya?
0: Nangap pidato.
2: Ada yang nangap arah gaji mesin.
0: Halus. Aja sakabeh hayang nanggap lotot gigi arek.
2: Ada yang nanggap tawuran.
0: Panjang radio. Enak-enak langgamnya. Rugah go-go-go.
2: Cekonnya
0: ke goyang. Oh, cekonnya goyang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
2: Darah tinggi, jantung, asam urat, tuh kayak bengkak-bengkak, kalainya sebarare.
3: Tuh seberapa lama Bu?
2: 8 tahun.
3: Kumaha karaos kamu?
2: Nyeri, seluruh badan nyeri, telah linu, biru-biru badan seluruh badan.
3: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
2: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru tes saya sinsiremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
3: Alhamdulillah.
2: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alun, alun nggak damang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti abi. Mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: Dahlia,
1: Banteng terus. Dahlia Tatar Sunda.
0: Dahlia Tatar Sunda. Goyang sik asik. Dahlia.
2: Ya, Oni. Bagaimana setelah tadi malam kamu nonton timnas itu? Kamu gimana ekspresinya menang itu hiji no?
3: Oni mah. Abruk-abrukan.
2: Abruk-abrukan kaca. Apa abruk kaca?
3: Kaca tangga.
2: Kaca tangga. Ayo udah kata tangga. Eta tapi eta cer bae yeuh keur peut teh di dinya teh ngalindur naon teh?
3: Kumaha
2: kieu? Enya aku abadi deung-deung cenah ngalindur ke juga anu gelisah guling gasahan geus.
3: Sanes gelisah, Pak.
2: Naon atuh?
3: Mau gulang-guling ngumpul.
2: Gulang-guling ngumpul. Ah, kurang bantal, kurang naon teh di kasur teh bagi gulang-guling gitu.
3: Kurang nu mepene.
2: Kurang. Urusan bapak mana ya no mana
3: titik ni ada di nama rek pagentos-gentos orang bapak
2: ya tapi
3: hanya abu guru bobok
2: guru bobok si bapak nak lah atau di lobake atau di kamar teh Oni bantal guguling gerasok di lobake ben kaper
3: jadi mohon kantos hari itu deh Oni
2: meli
3: ada di jalan
2: di mana
3: di selepi dia matres
2: naon
3: selepi dia matres
2: matres.
3: Oh, nyata.
2: Lain matres, lain. Matres.
3: Nyata.
2: Ot?
3: Ot.
2: Outlet.
3: Outlet.
2: Ah, cekonnya oke.
3: Cekonnya oke ke outlet, ya, teteh.
2: Outlet, ya. Oh,
3: outlet, ya. Outlet, ya, sama jarang bemo.
2: Ah, sama oplet, teteh. Beda, ya. Tama-tama kena kasih bapak didinya, gitu, ya. Bang bejakan, gitu. Pak, hayang mau dibantah, deh. Meh loba di kamar, cuman ada hareuteun, gitu. Meh bisa, daun, teh. Tibra sare, gitu.
3: Nye. Oh, ini apa? Hari tadi di kamar kan terus dipang mesirkan banda.
2: Terus?
3: Seor, sa kamar banda yang kue.
2: Atau saya...
3: Ini hese-hese.
2: Sari dari mana? Atau sa kamar banda lungkul.
3: Hese-hese.
2: Sa kamar banda lungkul, Pinu.
3: Banda lungkul.
2: Tebisa ojah.
3: Tidak bisa sari.
2: Tina naon banda teh.
3: Tina batu bata.
2: Batu bata. Kita memposat paham seteh.
3: Oh benden.
2: Jadi posat sama lain batal. Pokoknya bejakan ke bapak hidupnya. Nah mereka banyak dari kemarin Slipedianya. Nah alamat teh jang yo di terusan Kopo kilometer 11 nomor 7 genep silampan di Katapang Bandung ta.
3: Di itu teh. Di Katapang.
2: Katapang didinya. Itu misalkan Oni lamun.
3: Oni ga mun. Lamun ga seorang aja yang ke Katapang.
2: Kehampangan seteh.
3: Ini
2: sebeda dari ini. Beda jauh. Lagi Katapang, lagi Kampal. Atau baru kaya labun ngalamanduk di Katapang. Ketepel. Ada
3: di Bandring.
2: Di Bandring. Lamun tuh bisa Oni hese waktu datang ke toko bisa online janggil. Ke Shopee. Di Shopee bisa. Nanti kan itu via online.
3: Ta. Oh, ya si Shopee ke jalan gitu.
2: Si Shopee ke jalan.
3: Wah, di awal mana ke jalan deh. Teh Nani.
2: Teh Nani.
3: Sana teh Shopee, teh aja teh Shopee mah.
2: Aja gak ada mah budak anyar di Shopee teh. Kekara magang budak teh teh. Nah, pokoknya informasi lengkapan wae tajang ya di slepedia.bandung. Telepon 0818-2646-865. Ta. Saya baca yuk, tidur.
3: Tidur
2: lebih
3: nyaman
2: dengan
3: slipedia
2: matres
3: outlet
2: cekoni nah itu kudu di rarab wae macet kumaha teh
3: mohon ya onnya resep pisan kan rarab
2: rarab sampe kurang bisa itu
3: benten deui
2: make token teh rarabna
3: endah mah bisi kalahkan subur.
2: Kalahkan subur. Alah, kalajang ya. Abah rek nga iyalah Noel anu da WhatsAppnya. Wejang wayah kia ya sareng Kang Suhana di Permata Biru.
3: Teh kan ngaredok cenah.
2: Ngaredok? Belah mana?
3: Kahayang kirimkan itu kawan yang kajiannya.
2: Oh, nyak itu bedah amanya. Itu kudu, itu masuk api-api.
3: Ada foto wongkolan, mau tak bisa dihakan.
2: Itu mah tina. Tina AI, menurutnya. Tina AI.
3: Tina kalender dipoto.
2: Tina kalender dipoto. Adios Ji, Reni, Abah, Sadang Oni, Kuma Damang. Jadi gitu.
3: Saya ada tuh koplok. Hilapun nih.
2: Alhamdulillah saya, gitu.
3: Alhamdulillah saya cek Oni, hilapun dan.
2: Gitu.
3: Punten,
2: punten. Kadek bahasa urang teh ciciren urang teh kabeungharan bahasa jadi non karakter bangsa urang.
3: Iya, jagaleres gitu. Anu kada di Muning Bule ku urang. Urang sadayana.
2: Lain Muning Bule.
3: Naon tuh?
2: Naon? Peso asaheun. Lajeng ieu saha Tatang Suherman cenah Oni digoyang ka wargi sadayana. Abah Oni ai misu teh teh ai RRR ceuk teh ai RR Sugi euh.
3: Anya ente si eta.
2: Heh?
3: Nya si Sugi.
2: Sa tah make si atuh.
3: Nya ilap ni.
2: Jauh umurna jauh jeung di dinya
3: teh. Oh, ilap ni punten.
2: Tah kitu atuh.
3: Jadi si eta.
2: Terima kasih Eta. Terima kasih Eta.
3: Aing hilap.
2: Terima kasih Eta. Aing
3: hilap.
2: Kuring, kuring, abdi.
3: Nya kuring, aing teh gitu. Aing hilap.
2: Ulah ditambahan.
3: Nya hilap. Hilap, siat abah. Nya punten.
2: Dibandring. Asep Tato, Eris Empah, Aris Empah Nuhun. Eis Cibay, abah Oni hadir, Teh Elis, Ayadian Cikutra, tayo Oni ya.
3: Nya yang orang Cikutra, abdi ge kadu kabogoh kapungkur ka urang Cikutra.
2: Ah, piraku. Leutik keneh atuh jang mun kabogohan sagala. Ih,
3: da si eta na bogohan ka Oni.
2: Saha ngaranna?
3: Tukang lotek.
2: Teh Nia. Aya Bang Oyon tadi bager ngagoleh Bang Oyon ge.
3: Heeh, ni geulis.
2: Lah sok wanianan gitu.
3: Si tukang lotek.
2: Tiung nage make anduk bae babang jeung. Teh Nia teh.
3: Iya.
2: Kayak Mang Oyon tanya ke mana? Teuing cenah ai pas papangi cenah make anduk.
3: Pasti ke tiku jungklung.
2: Pasti ke seseheun seseheun.
3: Pengen bekah.
2: Kang Ujang Pecai nuju panteng nuhun. Neng Jebret assalamualaikum kum salam. Teh Imas Elsa Majalaya Wauci.
3: Eres.
2: Hai Oni cenah.
3: Aing deui saya.
2: Wauci.
3: Oh si Eta.
2: Demake si Eta. Oh, iya. Eta sepuh jang gitu deh.
3: Iya sepuh si Eta uah.
2: Demake si Eta uah.
3: Hilap-hilap munnya.
2: Muhun hilap gitu.
3: Hilap mun.
2: Baik dan kehead gitu. Awon ah tengah deh. Iya. Pokoknya melajak ya Mama Lilis Ciwide.
3: Mamanya.
2: Mama. Wildan Cibaduyut. Deden Marjan gitu dah.
3: Iya.
2: Lajeng saya teh aib bubat gitu tak jang tak gitulah kela jalan jalan jajang ya pokoknya masih dan
3: apa yang nyosyo
2: nyosyo kasah
3: sapi
2: beri kata hati kopo
3: mung hajem
2: hajem teh cucu gelong
3: aku mau itu makan dalwar saya ayang itu yang susu dari kaleng
2: susu nak kaleng isar
3: tadi kaleng lain buatan itu
2: sardencis. Atau apa mah ika nyusuna?
3: Aliem.
2: Nah.
3: Buah puk.
2: Buah puk.
3: Jeng bawa rokok.
2: Perungah go go go.
3: Goyang cekon nige.

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Bakambing, Tasikmalaya.
2: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
1: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
2: Tos ngalami, Pak?
1: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis, kitu nya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng terus karaos teh puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu teh sakatun sakedik deui lah kitu nya. Terus teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Itu mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu.

0: Sekarang sudah jam 2 siang.
1: Goyang, Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Monitoring Sukabunga, Wali Kota fokuskan tangani banjir dan infrastruktur lingkungan. Pameran Kultura Persib hadirkan sejarah kiprah Persib. Polisi akan tembak di tempat pelaku begal. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan monitoring kewilayahan di Kelurahan Sukabunga, Kecamatan Sukajadi pada Selasa 9 Juni 2026. Monitoring dilakukan untuk membahas berbagai persoalan infrastruktur dan pelayanan lingkungan di wilayah tersebut. Dalam hasil monitoring, ditemukan sejumlah titik permasalahan yang menjadi perhatian utama, antara lain kemacetan di Jalan Sukagali, juga genangan dan banjir di kawasan permukiman sehingga menjadi isu dominan yang dibahas. Meskipun tergolong banjir skala mikro, dampaknya cukup mengganggu aktivitas warga. Farhan mengatakan perlu kajian lebih lanjut terhadap sistem aliran air dan keterhubungan saluran drainase agar dapat berfungsi optimal hingga ke saluran utama. Tantangan lain yang dihadapi adalah perubahan fungsi daerah aliran sungai yang telah banyak menjadi kawasan permukiman padat sehingga menyulitkan proses normalisasi dan perbaikan saluran air tanpa menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Di sisi lain, monitoring juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk kepedulian warga menjaga keselamatan dan ketertiban lingkungan.
3: Ada beberapa titik yang terpaksa belum kita selesaikan karena kita mesti memastikan dulu aliran sungai kecilnya itu tersalurkan dengan baik. Problemnya adalah di DAS itu, wah, udah jadi rumah semua, jadi sangat sulit untuk menormalisasi DAS. Namun saya menemukan fakta yang menarik, tadi ada seorang warga yang dengan mandiri itu membangun pagar untuk pengaman. Itu sangat kami hargai, tentu saja kami juga merasa bangga bahwa ada warga yang hebat seperti itu. Atur nuhun.
2: Sebanyak 95 karya seni hingga jersey bersejarah dipamerkan dalam gelaran Kultura Persib yang merupakan kolaborasi Persib bersama Grey Art Gallery. Pameran budaya dihadirkan untuk mengangkat perjalanan, identitas, serta warisan yang telah membentuk Persib sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bandung. Pameran juga menampilkan berbagai karya hasil para seniman, fotografer, hingga arsip sejarawan yang berkaitan dengan Persib ditampilkan dalam pameran tersebut. Termasuk patung empat figur dari Persib, yaitu patung Indra Tohir, Umu Mukhtar, Jajang Nurjaman, dan Boyan Hoda. Usai menghadiri pembukaan pameran, manajer Persib Umu Mukhtar mengapresiasi digelarnya pameran seni kultura Persib di Grey Art Gallery Jalan Braga yang berlangsung sejak 9 Juni hingga 8 September 2026 mendatang. Umu berharap semakin banyak orang dapat mengenal, memahami, dan merasakan perjalanan panjang Persib selama lebih dari 9 dekade sebagai bagian dari identitas Kota Bandung.
4: Kabar saya mudah-mudahan tiap tahun, ya, bisa diorganisasi ini, kan ini halayak banyak yang belum tahu. Mulai sekarang, sebarkan daripada tahu. Ya.
5: Para seniman, saya terima kasih. Para seniman yang luar biasa, saya bilang luar biasa. Semua ada, dan mereka menciptakan sendiri. Dan dia mengalami sendiri, hebat, ya. Dan saya tidak perkirakan dengan ini. Terima kasih. Ya, insya Allah, mudah-mudahan ya, ada museum kasihnya. Jadi nanti, ya, seperti tadi pun sudah lihat, ya, perjalanan festival dulu. Jadi itu sudah bagus, apalagi kalau ada museumnya, ya.
2: Mantan pelatih Persib Bandung Jajang Nurjaman mengucapkan apresiasi atas pembuatan patung para pelatih Persib termasuk dirinya. Jajang yang menjadi pelatih Persib di tahun 2012 sampai 2017 berharap masyarakat selalu diingatkan bahwa keberhasilan Persib tidak terlepas dari peran para pelatihnya dari mulai era perserikatan hingga era liga saat ini.
6: Ini ada penghargaan luar biasa kepada para pelatih Persib yang sudah berbuat dan membawa Persib menjadi juara dari mulai liga pertama, kemudian pada liga 5, kemudian 2014 dan 3 kali tripit yang dari 2023, 2024, 2025, 2026. Kemudian ini tentunya sama pendapatnya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Permakarsa pembuat patung ini sendiri sehingga masyarakat bisa tahu, bisa menghargai sejarah, ya, di mana Persib ini sekarang semakin besar, tidak lepas dari kontribusi para pelatih yang membuat prestasi.
7: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kementerian Agama Republik Indonesia mengapresiasi masyarakat Jawa Barat yang sangat antusias memperingati Hari Besar Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di ruang utama Masjid Raya Al-Jabar pada Selasa 9 Juni 2026. Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap Provinsi Jawa Barat menjadi cermin sebagai pusat kerukunan umat dan warga. Selain refleksi personal, Menteri Agama juga menyerukan restrukturisasi peran masjid di era modern. Menurutnya masjid tidak boleh pasif dan hanya menjadi tempat ibadah ritual, melainkan harus hidup sebagai pusat pendidikan, musyawarah, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
8: Kita berharap Jawa Barat ini menjadi cermin sebagai pusat kerukunan umat dan warga ya. Dan kita juga salut ya, gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur itu menciptakan sebuah kebersamaan yang luar biasa. Bagaimana masyarakat mencintai gubernurnya dan sebaliknya bagaimana gubernur mencintai dan memprioritaskan untuk kesejahteraan rakyatnya. Inilah contoh yang sangat bagus untuk ke depan. Inilah Indonesia dan inilah Islam.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan memprioritaskan membangun masjid berukuran besar dan megah, namun membangun masjid berukuran kecil di daerah-daerah yang dibutuhkan masyarakat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, secara bertahap dan terintegrasi dengan bantuan desa, pihaknya akan mengembangkan masjid kecil atau tajuk yang ada di lingkungan masyarakat. Menurutnya dengan pengembangan tajuk tersebut, tidak perlu lagi adanya Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM yang baru.
9: Provinsi tidak akan lagi membangun masjid yang besar dan megah. Tidak. Kami ingin membangun masjid-masjid kecil di lingkungan masyarakat, di mana masyarakat membutuhkannya dalam setiap waktu. Kami ingin membangun masjid yang ada jamaahnya di situ, tempat anak-anak ngaji di situ, tempat ibadah rakyat di situ.
2: Dua aksi kekerasan jalanan yang menimbulkan korban kembali terjadi di Kota Bandung. Peristiwa pertama menimpa seorang pria yang mengalami luka berat setelah menjadi korban tindak kekerasan oleh begal di kawasan Antapani. Sedangkan korban kedua mengalami luka akibat dianiaya gerombolan bermotor di kawasan Jalan Muhammad Toha, Kota Bandung. Menyikapi kasus tersebut, Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi menegaskan sudah memerintahkan kepada jajarannya untuk mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap begal dan pelaku kejahatan lainnya. Menurutnya polisi tidak akan mentolerir setiap kejahatan yang meresahkan masyarakat. Pasalnya memberikan kenyamanan dan rasa aman adalah tugas utama Polri dalam melindungi masyarakat.
10: Pada prinsipnya kita tidak mentolerir ya kejahatan yang meresahkan masyarakat. Tentunya kita sudah mempunyai kuota melakukan tindakan tegas dan terukur. Karena itu memang yang dibutuhkan, rasa aman dibutuhkan oleh masyarakat.
11: Sampurasur Wage Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilau perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft 4 Games, From Concept to Production. Untuk music enthusiast, ada dua penampilan.

0: Dahlia FM.
1: Panteng terus Dahlia Tatar Sunda.
2: Dahlia Tatar Sunda.
3: Goyang sik asik.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Ibu Teteh Rohma di Garut.
6: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokona mah komplikasi.
6: Kumaha kakaosna, Bu?
5: Pokona mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus suami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
6: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
5: Alpha Propolis. Alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu, ayeuna mah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teu kapercanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, teras jantung teu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge, janten tiasa ningat, ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh.

0: panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: 100% mata air alami.
1: Besti, ada kuis hidro koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
3: Hidro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hidro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hidro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hidro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hidro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
4: Persembahan Hidro Koko Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hidro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.

0: kabar?
1: Pantun terus
2: Dahlia Tatar Sunda.
3: Dahlia Tatar Sunda.
0: Goyang sik asik.
2: Tongkol mamana heulanya. Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
7: Apa parjat
8: ngawitan gaduh panyawat naon wae Pak.
7: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpa Propolis alhamdulillah upami kasabah teh dina mah nembe sabotol abdi ge bade meser deui da nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Beras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama sok kunang itu kaya nama henteu kunang itu alhamdulillah nuesa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirauskeun teu kana mam resep pisan gitu.
6: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Ngadongeng sok ke basa ulin ka Trans Studio Bandung aya naon wae sok.
1: Aya kasir nu geulis.
0: Lah. Dirinya mah kana kasir wae pikiran teh. Ka ulinan di ditu naon wae.
1: Anjeun sok diulinkeun kan.
0: Diulinkeun hati dan perasaannya.
1: Nya ngani teh.
0: Oh, aya ieu ge ieu oni aya program ieu teh Fantastic June Deal Star.
1: Ani di teu.
0: Ya.
1: Oh, ini mah cara maca eta ya.
0: Maca naon atuh?
1: Maca
0: cara SPG. Maca SPG. Lain pokoknya mah oni lamun eta naon teh di Trans Studio Bandung teh nya. Ku ayana Fantastic June Deals teh eta lamun misalkeun oni jeung babaturan teh bisa hemat 44% tah.
1: Nya ngagale eta tiket.
0: Tiket nya. Misalkan aya iya cenah harga normal 2.000 jadi sebelah teh jadi 100.
1: Jadi 148.
0: Per orang. Nah, lamun nanti weekend. Di harga 300 ribu jadi
1: 168.
0: Oh, jadi rada murah.
1: Per orang.
0: Per orang. Sa RW sagabung mah. Tah ieu pokona promo ieu nya teh nya nepikeun ka 18 Juni 2026. Jadi misalkan oni jeung babaturan jeung sahabat hayang ulin ka itu, ulah poe tadi www.transentertainment.com.
1: Anya eta.
0: Naon cing?
1: Nya eta.
0: Naon?
1: Transstudio.com
0: entertainment.
1: Mohon eta.
0: Ieu naon?
1: When the fans begin.
0: Aduh bisa antras.
1: Napa lah ini kapungkur kantos di
0: di Joglokeun.
1: Di Australia.
0: Nya.
1: Mohon.
0: Diajar naon?
1: Diajar pencaksilat.
0: Jadi lamun Trans Studio
1: Bandung
0: jauh-jauh ke Australia.
1: Di Bandung Esor namanya.
0: Soalnya tidak diajar ngurek. Jadi Trans Studio Bandung le unik.
1: Award.
0: What?
1: Kelas mana teh?
0: Kelas 2. Kedua kelas indoor tenpark.
1: Oh iya.
0: Lain kelas sebenarnya, kelas sebenarnya. Ini etam ini ah, tewak ini ah.
1: Ini emang gak?
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, mana apa karismatik
0: atau perlu agak bodoh ya? Ah, orang paling gitu.
2: Santan abah, santan oni.
0: Orang paling gitu ya?
1: Ini saya gitu sih.
2: Abah sok tentu ingat.
1: Huh? Saya teh.
0: Isar.
1: Oh, si Isar.
0: Tama kayak si aku itu kolot.
1: Oh, ini kolot mana? Nih.
2: Naon.
1: Saya naon teh.
0: Sare. Jangan sare wae itu.
1: Mung eh.
0: Bung,
1: ini sih
2: nih. Nah,
1: mana tuh? Sih 8 bulan.
0: Sih 8 bulan.
2: Abah ya tuh?
0: Eh, kumujung abah sarua we bareng 8 bulan jeung abah ge sarua.
2: Oh, sabroleun.
1: Ani, ani mah kaya rasan subur.
0: Subur, subur nikmat.
2: Subur dan bahagia.
0: Tekaup antel
1: sieun mah. Subur ayam.
0: Subur, bubur, bubur. Sok jingga isar, hiji, dua, tilu.
2: Tatar Sunda di gigi
0: kau gigi kau
1: malima. Saya kira tengah ngemu musik.
0: Bener.
2: Naonin tadi sana?
1: Nen dengan hajapan tadi sana kan dah alus kena makan tak makan musik.
2: Kena
0: jempenya. Halo jempe. Halo.
2: Yang mata poe Oni.
0: Mata poe.
1: Ya, kayak mata siap.
0: Ulah gitu, kakolot.
2: Oni tahu ya kan.
0: Ulah gitu.
1: Ulah punten.
0: Ulah gitu kasepu.
2: Tuh.
1: Ya, hilap aing teh.
0: Pulang aing itu.
2: Ulah sekali-kali deui we nya
1: kasep. Ya, punten dewek teh. Kang
2: Oni sareng Abah sing alakur sing sararehat sing balengarnya.
1: Amin.
2: Kang Owa Uci, Cik Engal Damang, Danu IRB, Kang Genta, Bah Iwan, Kang Deden, Hayati, Aik Isugi, Sahadei.
0: Sahawai.
2: Kepada Mas Arayana Wargi
0: Dahyam. Sebut-sebutkan. Ya.
2: Kocin.
0: Kocin.
2: Kang Orang Genepan, Wanya.
0: Ah, kasaku lo, Mbak Oni.
1: Nye.
0: Sahawai Genepan, Tete. Tete.
2: Oni
1: aja yang
2: balat-balat
1: nari
2: kolong
1: naro
2: ong.
1: Ya, kau mana masih
0: tesis?
1: Hilap, aduh hilap.
0: Tuh menang, tuh menang gitu.
1: Hanya pun dan ini. Nya
2: mangga.
0: Nya.
2: Pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak kelangkannya. Dahlia tuh ngogo-gogo ya. Oni.
1: Ni ya abah nang ngajarkeun nya teh bener.
0: Lah ulaki tong diturunkeun aya abah ge teh bae kan heureuy tong dibenerkeun kitu tah. Nya
1: kana teh oyong anjeun diajar bahasa Sunda anu leres apa.
0: Itu diajar kitu tah.
1: Hari sia teh ngajarkeun nya maksud teh aya abah teh ngajarkeun ka aing. Nya ka Oni maksud teh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, ieu si Black Coffee ya.
3: Papa Oni.
0: Tuh Papa Oni cenah bejana.
1: Mun teu boga Papa Bodog.
0: Lain Bodog Oni lain. Ara teu yang belebih.
3: Cepiu Papa Kasep
1: teh Oni. Aduh. Mun nya apa aya Kasep hawuk.
0: Lain hawuk. Bodas yang tertunda.
1: Ayo matur mah.
3: Kangen
1: ka Papa. Anda. Ayo. Ayo warna bodas mau dikoetnya gini jadi guratan.
0: Eta mahapur. Eta mahapur, Oni.
3: Anu kangen, cenah.
0: Sah, anu kangen.
3: Yang Odoy.
0: Odoy. Wah, wow, cenah Odoy ini.
1: Ya. Hah? Odoy mah peragi nyikat kena hundur.
0: Odoy, eta mah Odoy, atuh. Aduh, Black, jingga Black. Ya. Jadi dua tilu. So, kini je.
4: Alia, tata cunda.
0: Hayang langgam naon cenah?
3: Ibarat karang.
0: Naon cenah ieu karang
3: ieu? Ibarat karang.
0: Onde rek utah
1: hayang udud.
0: Udud apa aja mun udud.
3: Ulin.
0: Ulin ka mana cenah teh?
1: Mung eh.
3: Taun alun cenah.
1: Mung eh sok sok ajakan ka saritem. Balanya.
0: Balanya, balanya ieu naon teh?
1: Nyeum ni balanya.
0: Sembako di tengah loba agen.
1: Aya di dieu aya grosir.
0: Grosir.
3: Saritem tapi teu apa?
0: Eh, tukang dagang, tukang dagang.
1: Grosir.
0: Grosir.
3: Budak
0: kita
3: aduh.
0: Kan ada ngali wacu.
3: Hah? Najah susah neng Bulma.
1: Wow. Kan budak siang.
0: Punten. Digoyang gak sah aja dah ya Bang Black.
3: Bandin, Oni, Tipayu, Sanya, banyak juga banyak jokna. Kang ini namanya Taishar, ini jam ini dia nama Ape, Bunda Yansu, nama Bayu, Alo Nana, Tenado, Taishar Ibu, Nanu Iman. Teratna kita garu, Tarin, Tarini, Tayali sama Aji, Bunda Ale, Bunda Imut, sama Ika, Tayali, Tepana, Kang Syairman, Kang Syairman.
0: Gocin weh lah.
3: Genta, gocin nama buat kamu-kamu dan buat cewek namu.
0: Alah, gaji kamu-kamu segala aja nanti.
1: Kamu-kamu kan yang pemajikan betul.
0: Ah, kenyawan.
3: Yang dileok, Joni.
0: Lo leok. Yang disiksikan, Joni.
1: Gitu nyohon deh.
0: Alah, duhun ah, Mang Black ah. Yo, banteng radio.
3: Banteng Dahlia, enak-enak selengkapnya. Dahlia, penggokuk-kukuk.
1: Goyang. Apa yang udut? Yang udut?
0: Eh, budak kene, udah-udah.
1: Nanya itu hati yang terkuat yang udut.
0: Asli, nah.
1: Asli.
0: Serua. Banteng radio.
1: Kita nginam curug itu.
0: Ulah.
1: Orang duruk. Curug apa?
0: Banteng Dahlia. Dahlia.
1: Perungah.
0: Go.
1: Cokongnya kegoyang.
0: Iya, cokongnya.

0: Dokter Siti Agnia, Oni Damang.
1: Alhamdulillah, Oni saya tuh minta sehat mar merena aing tadi impus. Hanya Oni diimpus maksudnya peminta sehat.
0: Ari abah mah lamun sehat, abah mah di dieu. Kan kudu gelo jadi
1: begitu. Oh, nya. Nya.
0: Lamun sehat di kantor gawena. Sahur isya cenatan nenen heula cenah Oni. Mama Ika nuhun ya, Neng Aryani nuhun, Kang Hari Pasko nuhun ah.
1: Nyang Kang Eri.
0: Santi Kopo Ari Wongso Tegal nuhun ta. Mama Bayu Dadan, Adrian Pasir Kemir. Lajeng Teh Yati Kopo. Cenah gitu ta. Pareman bah cenah bae kurupuk teh ulah kitu gitu nya.
1: Karunya.
0: Karunya.
1: Ya tim piano.
0: Bete piatu, piatu, piatu. Bah Yudi nuhun ah, Kang Suhana nuhun, Kang Jang Sukamulya nuhun ah. Anu paratus ngeresakeun ka WhatsApp ka Dahlia FM nya nya di acara urang geuning.
1: Nuhun pisan nya jadinya nya.
0: Mohon tah.
1: Punten Oni.
0: Upami.
1: Upami.
0: Nyarios.
1: Nyariosna.
0: Rada.
1: Rada sopan pisan.
0: Pokoknya ada sakit ke pihatur bagi Dahlia. Ke insya Allah tepang dangu dina sanes waktu anu ka daun teh ka sorang ini insya Allah pake tunya.
1: Mohon ka sorang ka
0: sorang ka beneran. Atuh Simkuring pemain Persib.
1: Ya Simkuring pemain Barca.
0: Barca. Barca teh naon?
1: Eta RT 3.
0: RT 3. Lajeng katon lagi ah. Permio assalamualaikum panteng radio.
1: Ning Dahlia.
0: Enak-enak langgamna.
1: Dahlia.
0: Prung ah.
1: Go go go go.
0: Cek Oni.
1: Goyang.
0: Cek Oni. Cek Oni.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilajeng santan sampurasun sadayana. Alhamdulillah wargi-wargi, orang tiasa tepung lawung amprok jonghok deh ngelakukan dongeng Sunda tidak liat. Kumaha? Tos siap parancok sadayana? Siap ngadarangukeun deui dongeng Sunda tidak liat? Orang lajengkeun deui atuh serial si kancelengan di nonton kamari gatunda. Pamugia sing katampi kalian kabingahanku sadayana. Bila juga ngadangukan, dongeng Sunda ti Dahlia. Pandang radio, pandang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Perungah. Go, go, go, goyang.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Tepangkeun sareng Bapak Starkom, Bejong Kuningan, keluhan penyawat lambung. Saya 2 tahun amren.
2: Kuma karaos teh ieu penyawat, Pak?
1: Ya, yang biasa ya eung teh tiasa sare lambung mah, motah bae kitu.
2: Bapak ayeuna nuju diistiarkeun ngagolandung naon, Pak?
1: Alpha Poli, alhamdulillah karaos lambung mah teh aya.

0: memiliki Farmatek KI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
1: Yeay, liburan sekolah nanti, adek mau jalan-jalan ya, Ma?
2: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Slipedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
1: Hore! Asik, asik, asik.
0: Slipedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Slipedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Slipedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Slipedia Mattress Outlet.
2: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
4: Hey, lagi ngapain?
2: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
4: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
2: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
4: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
4: Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
5: Hiji 01.5 Dahlia FM.
6: Lu asik-asik, ngandit Dahlia teh.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan husu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Mereka orang-orang kafir yang telah menyibukkan kami dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api. Kemudian beliau mengerjakannya di antara maghrib dan isya.
0: Dipersembahkan oleh

yayında cıcır çarıyor. Sikonçle. Uylucan, nadangukun.

Wargi-wargi sadayana satacan sim kuring ngalajengkeun ieu jejer carios bawiraos napangan deui wargi-wargi anu parantos lalabet dina live TikTok di sim kuring Mbae Kang Tis Dani Setiawan Cep Ibad teras oge CJM 354 atuh nuhun anu ngitos Putra Garban atuh nuhun kagegelaran gorenganan katampi atuh nuhun pisan CJM Kang Tis, oke hatur nuhun Kang Tis. Aduh, hatur nuhun pisan Kang Tis. Teras oke Bunda Desa, salam baktos, mohon. Ilo jeung sonten. Pamugi asa rehat. Alah Kang Tis hatur nuhun lopena, lope mang oh obled. Aci koci hadir, siap hatur nuhun. Wargi Dahlia nu sanesa mangga lalebet dina live TikTok sim goreng. Bari ngada mungkin dongeng sunat di Dahlia. Aci koci manco siap hatur nuhun. Kang Tis oge hatur nuhun tetep layarna. Kamari teh nalika si konser yang masih kena ya di atas warung aya nu sumping kamar tu pamit lepat mah bari dordar sora bedil urang lajengkeun serial si konser yang ngalalana dina jajar carios ajian ajak bayangan karya Bagus Resmati.

0: Awaslah, mundur. Ulah, ya di luar, oi, lamun ayang salamat. Ayang gempuran di pihak kompeni, mundur, kabe, mundur, kompeni nyerang, oi. Lantaran di Palguna Jaya ke semaut. Mundur, ayo buar, mundur, selamatkan diri, mundur.
1: Eta jalma-jalma teh patinggalan roh. Ngabereset kaluar ti saimah-saimah na. Muru ka pakebonan jeung nyarumput nyalametkeun dirina sewang-sewangan. Si Koncleng ngahuleng, mata kaget karena pikiranana dina waktu harita lantaran aya caritaan anu nyebutkeun yen Ki Palguna Jaya geus eueuh dikieun. Sedangkan Non Elin kalawan teu sadar muntang karena leungeun katuhuna si Koncleng.
2: Ada apa ini? Ini teh kan Koncleng. Kenapa semua orang pada lari? Abdi asyun kan?
1: Tenang, Neng Elin, tenang lah. Kan sakitu anu bisa keluar tina bibirna si Koncleng lantaran harita perhatianana keur dipuseurkeun kana caritaan anu nyebutkeun yen Ki Palguna Jaya geus eueuh dikieun mah. Anu mana hal ieu teh pikeun si Koncleng mah salian ti kaget oge ngadatangkeun guruh jeung geteran anu hebat kana hate jeung jajantungna.
0: Oi keluar ti jero imah, oi keluar salamatkeun diri masing-masing, oi hayo gancang. Pasukan kompeni bakal ngancurkan ya pelemburan, ayo mundur, ayo selamatkan diri. Urang mual ayah nunulungan, lantaran Ki Palguna Jaya geus perlaya di beda jurit. Ayo keluar, selamatkan diri, ayo selamatkan.
1: Jalma anu lumpat, ngalir anu ngidul, rijeng patinggal roh patarik-tarik. Awas anu gemper jeung kuku, sedengkeun guruhna sorat telapak kuda jeung sorat tembakan beki kadenge deket bae, muru kalabah dinya. Atu jalma anu tadi ngariung ngalingkung aya di luarin warung teh harita gancang paburisat nyalametkeun dirina sewang-sewangan. Ngan tinggal si Koncleng, Non Elin, si Entang, si Kamba jeung si Rimba anu masih keneh aya di dinya teh. Si Koncleng gancang mere parenta. Gancang arasup ka jero, ayo asup kabeh ka jero warung. Urang moal aya di kasempetan pikeun lolos, lompat nyalametkeun diri mah. Ayo, gancang arasup kabeh ka jero warung. Sandigoy, wayahna nyumput heula di tempat anu aman. Tuh, di belah ditu tuh, nyumput di kebon di tukangan di warung. Cek si Koncleng mere parentah kasih Entang, si Rimba jeung si Kamba. Sanajan parentah ti si Koncleng teh, lain parentah ti hiji pamimpin tina barisan. Tapi sora si Koncleng ngandung geteran anu nembus kana jiwa. Sangka nurutkeun parentahna si Koncleng dina waktu harita. Napogoh. Mending boleh sandigul tara dicangcang. Harita kene langsung lompat laksanakeun parentah ti si Koncleng anu jadi dununganana. Sebrut jeung gerobas lep. Mending boleh sandigul nyumput di kebon di tukangan eta warung. Sigana mah kebon anu boga nate. Ya tukang warung eta meureunna.
0: Jorela jeung
1: si Entang harita luncat muruk ka jero warung. Sedengkeun si Koncleng nuntun Nona Elin. Atau Nona Elin. Si Rimba dipanggul ku si Kamba disampaikan karena tak-takna. Si Kamba gan butuh opat lengkah. Dirina geus nepi ka lawang asup warung. Si Kamba dongko di pelebah lawang asup warung. Blus si Kamba bari manggua si Rimba harita abus ka jero warung. Sanggeusna kabeh geus aya di jero warung. Gebruk. Gancang panto ditutupkeun ku si Koncleng. Saterusna kabehanana maluru ka tukangan eta warung. Nyata bener ucapan jeung wirasatna si Koncleng teh jadi kenyataan. Taya di jalan pikeun ngaloloskeun diri ku jalan lumpat. Lantaran bareng jeung nutupna panto warung, harita jelas kadenge sora ngabrulna barisan soldado kumpeni jeung sababaraha urang prajuritna ki jalur rampa. Dariuk dina tonggong kuda garagah naker, bari samagarang ku pakarang.
0: Hopar coba, yeug. Mata lari kembali itu rentar-rentar busuk. Ekstremis-ekstremis yang tadi berhampuran melarikan diri, ya? Hah. Itu sepertinya ada kredit jarik. Tadi aku lihat ada beberapa orang yang lari. Pasti mereka orang masuk ke dalam itu kredit. Ayo, kalian bertiga dan dua orang prajurit. Ya, oke, jalur rampah. Segera periksa masuk ke dalam itu kejari. Kalau ada orang jangan kasih lagi ampun. Tembak saja ditembak, eh?
1: Cekomandan eta pasukan harita mere parentah ke anak buahna.
3: Ya benar tuan. Tadi saya juga melihat ada sababaraha urang anu asup ka dalam itu warung. Ya, salah saurangnya itu ciri-cirinya seperti yang diceritakan sama si Jalengga tuan ya.
1: Cek salah saurang prajurit Ki Jalu Rampa nyakeun lantaran dirina oge ningali aya nu pating kolebat sababaraha jirim jalma anu arasup muru ka jero warung.
0: Ya, itu benar, right? Rek juga riat. Jadi sekarang jangan banyak lagi buang waktu. Masuk dan tangkap semua orang yang ada di dalam kedai. Kalau melawan tembak di tempat. Tetapi tetap waspada, jangan-jangan salah satu di antara mereka adalah si Honsleng yang pernah bertarung dengan si Cerengga.
1: Jeng! Tilu soldadu jeung dua urang prajurit tiki jalur rampah harita talurun tina luhur tonggong kudana sewang-sewangan.
0: Korlap!
1: Suara bedil di kokang. Siap ditembakkan bisi ayam musuh di jero warung. Sedengken dua urang prajurit tiki jalur rampah harita gancang meresat bedog na anuting gurilap katojo kusinar panon poe.
0: Tek sepet gurilap-gurilap!
1: Gedi. Lengkah-lengkah sukuna ngegerebli. Ngadeketan kalebah warung anu ditutup pantona. Sedangkan barisan pasukan anu liana nuturkan di tukang ngenana maranehna. Anu limaan langsung muruka warung. Sedangkan barisan pasukan lainnya caricing di hareupeun warung dina sikap-sikap siaga. Dengan si Konseling jeung non Elin nyakitu deui si Entang jeung si Rimba katut si Kamba nu aya di ruangan tukang dina sela-sela papan warung pada-pada ngawaskeun kaluar di barung ku hate anu dagdig dug tepug. Na Elin nyekelan kana pigelang leungeun katuhu si Konseling pageunaker di barung ku rarai anu sepapias aya getihan. Konseling tetep antep kanona Elin bari terus nyarita lalaunan.
4: Kunaon neng Elin? Ketinggalan ieu teh, katinggalina euy teh meni pias kieu ieu teh, meni pucet begitu. Sanes eta teh yang datang ke sini teh masih satu bangsa dengan non teh. Eh, tapi kenapa begitu pias ieu teh?
2: Laras ari sami sebangsa teh apa Kang Konseling? Tapi tetap beda aku, sebab beda dengan keadaan saya. Itu mas serdadu yang kerjanya mengangkat senjata api untuk membunuh. Sedangkan kalau saya hanya sekadar wanita nu tanpa daya, walaupun saya pakai baju yang sama dengan para serdadu, tapi saya seorang dokter. Kalau di sini tabib Kang Konseling yang tugasnya menyelamatkan nyawa manusia. Begitu, Kang Konseling. Aduh, saya merasa selempang. Bagaimana kalau kita semua ketahuan sama mereka? Sudah pasti saya dan Kang Konseling juga yang lainnya sangcu bakal dalam keadaan bahaya.
4: Tenang, Neng. Non. kita sekarang punya tangeranda tuh, raksasa dari Gunung Salak yang namanya si Kamba, anu bakal ngabelaan kita semua dina waktu ayeuna.
1: Cek si Konsleng bari ngareret kalebah si Kamba, anu harita keur ngadepong panona seukeut ngawaskeun kaluar.
4: Salah saurang soldadu kompeni najong kana panto waru.
1: Hiu, dua, blah!
4: Brai, panto warung anu ditulakan teh rebah lantaran ditajong satarikna.
1: Cium, blus, blus, blus!
4: Tilu urang soldadu harita gancang arasup ka jero waru. Salah saurang diantaran langsung mere isarah pikeun ngabagi diri. Bedina langsung ditodongkeun ka hareup siap ditembakkeun.
1: Sedangkan dua orang prajurit Kijal Rampak mah hari tangguli berjalan ke tukang. Daripada ngabar bedogna siap disabetkan karena beheng lawan.
4: Sora sapatu tilu orang soldadu. Kedepruk terus mariksaan karohangan tukang.
1: Non Eli nepikin ka ngegelet terlengena. Malah karasa ku si Konsleng leungeun anu geulis teh semu anu baseuh rupana mah baseuh ku kesang tiis lantaran rasa kasieun meureunna.
4: Tilu urang soldadu harita beuki baju muruk ka tempat panyumputan si Konsleng sapara kanca. Si Kamba ngadepong ngawaskeun. Sedengkeun si Rimba sarajan masih keneh ngarasa ripuh awakna. Harita maksakeun maneh hudang bari langsung nyabut dua peso balati anu diselapkeun dina sabuk cangkeng kenca katuhuna. Siap-siap pikeun dibelowerkeun ka musuh lantaran ngingetkeun bahaya anu ngancam kana dirina dina waktu harita.
1: Ya kitu deui si Entang harita teh. Sanajan bari merenyeng si ganu rek ceurik lantaran sieun manehna oge kudu siap-siap ikut ngajaga segala kemungkinan. Harita kabeh atau sakabeh reng hapa napasna jadi rada teu puguh, jantungna pada-pada dagdigdug, suruh ser getihna pada naik turun, da puguh nying harupan lawan anu ngagunakeun sanjata api, matak bingung nying harupanana.
4: Dan iwasi Konsleng anu katingalina tenang teh, sebab memang geus boga pangalaman ngungkulan kayaan juga gitu. Harita si Konsleng ngawaskeun kaluar ku sapasang panona anu seukeut teu beda we ti panon heulang ruyung. Pigelang leungeun katuhuna dicekelan pageuh ku Non Elin anu rengha pranjug nahan napasna.

0: Awas ya bule, wani bekit deket kan jadi bencarkan siapa batok teku ya kalapa aja.
1: Cek si Kambang agar entes nyarita sorangan. Dua kalapa gendulan di cekelanku lengan kencak katuhuna gesiap piken di dagorken karena sirah musuh.

0: sedangkan anu di luar anu harita nungguan banget ngerasa kaget na. Lantaran anu arasup kajer warung teh tacan ayanu keluar bae gero komandan pasukan atau barisan mere diparentah ke anak buah na.
1: Hopper jongen rik pikir nama ini tidak boleh rik yang disuruh masuk ke dalam itu kedai ternyata belum juga ada yang keluar untuk melapor. Hayo kalian berempat cepat periksa lagi Zeko. Jangan-jangan ada hal yang tidak beres. Sebab tadi aku dengar ada suara tembakan ya. Cepat periksa.
0: Cilung, cilung. Harita opat kurang soldado kompeni turun deh. Tina lukur tonggong kuda na sewang-sewangan. Mari langsung nyiapkan bedil jeng pistol yang muruk kalebah warung lawang asup warung. Ngan salah saurang na diantara na. Harita sakolebat ningali yang di jero warung teh aya jalma anu jangkung gede nyata si kamba. Atu gero eta soldadu teh ngegero.
1: Siapa si Joko? Lihat di dalam kedai ada raksasa. Jangan kasih lagi ampun. Cepat kerembak. Di dalam kedai jelas ada invader musuh kita. Kerembak!
0: Manisiga nuges bada amiti anggal. Harita masing-masing gancang narik palatuk bedil jeng pestol. Penghujanan ke jero eta warung.

0: Fuck Tosna. Dordar-dordar tuh Tosna. Nembak kena jam. Lah, kena jam opat.
1: Oh, Deden.
0: Ulan.
1: Mendingan abah mah hayang euleuh we ah. Resep dan bukan dengan euleuh.
0: Bade euleuh.
1: Euleuh we ini bade buur kaci.
0: Dibungkus.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam bade di ladaan.
1: Sok we karita dua mah apa.
0: Aduh, ampun. Ah, waktu sudah kumaha parantos tanya kapannya. Bu, atur nuhun, Bu. Salam baktos. Sehat-sehat, Bu. Aci koci liang. Ya dewa. Mau atur nuhun, aduh. Ih, disundul gara teh bola. atur nuhun bola berputar. Atur nuhun bisa aduh. Mau jajak keluarin kasiran atur nuhun. Nuhun. Kurang panjang cenah Kang. Aduh, mohon ya teh waktosna da kumaha. Mohon aci koci ngador 27 ge salam baktos. Mohon. Aduh, hembu. Atur nuhun. Alah. Tuh, saya bisa nuhun. Bangkong, tenuhun bangkongnya katampi. Nancy Cigonewa, oke salam baktos. Jasa Diani, nuhun. Atur nuhun pisan, tos kersa rumpahun. Teh Ati Sunarti, Wilujeng Sonten. Besok mancogen, siap. Aci koci, siap. Oke, Ayuan. Wajah Yoyo, pabrik kerupuk Sarina, rengrengan ngador oge, salam baktos. Mus hadir, salam baktos, mun sehat. Bunda Suryati oge, sehat-sehat sadayana ngador sukses. Teras oge Bu Hajah Oo di Dulatip sehat selalu. Epul Poles Banjaran Manco. Salam baktos nak angge pabrik CSA Bandung. Mohon lojeng sonten. Halo Nancy, atur nuhun. Hand heart nah atau nuhun pisan. Alah sing kegarantosan deui ah. Mohon nungin tur kagegelan, katampi pisan jajak kulon kasiran atau nuhun. Teras oge Jun Sarjun sapara kanca, Bunda Disa mohon rancok di Jelekom. Oma weekend oge didadali. Teras oge Mama Ika hadir. Teras Pepen Enden Saringin, Ujung Berung Bunda Tiara. Penen Agus di Caringin Lumbung atur nuhun. Mama Lilis teras oge Andriani Emma Ageng atur nuhun. Niceya Kang Den. Bae mun atuh bilih bade nambihan bae. Mama Goler ajak ngadongeng Kang. Oh, nya siap Kang Iwan. Ke Mama Goler mah bulan puasa biasana. Pami anu ka kantun tiasa didangukeun dina YouTube manawi. Mohon aya kalersan dina YouTube oge tiasa di searching aya. Kang Asep Solihin Manco. Teras Teh Ati Batu Lawang, Teh Yati oge hadir. Pul di Cikadu, Wildan Cibaduyut, Teh Cicugerlong, Aib Buah Batu, Lukman Pasar Baros, Teh Imas, Majalaya, Lilis Wibu hadir, atur nuhun pisan. Teras Mama Aji, atur nuhun. YouTube Dahlia, Putra Garban, dina YouTube Dahlia. Mangga dicek, dina YouTube Dahlia, Tinggal Witan Si Konseleng, serial kahiji dugi ka ayeuna insyaallah di tos di posting sapali. Mohon Aman Abadi Astriani Istibai teras Enjang Cinambo atuh nuhun. Ciawa Karapitan Mister Yus oge salam baktos. Tah mohon. Lah Putra Garban hatur nuhun pisan. Mohon ta upami hoyong ningali konten anu lucu mangga aya YouTube nang ador. Biasa ngador 27 biasa. Pemirsa dongeng Sunda aya dina YouTube Radio Dahlia. Mangga kantun serat wesi konseling insyaallah di serial kahiji. Dugi ka sebeberapa serial terus ka upload mohon ayeuna majeng ka serial anu ayeuna gitu. Mangga kantun di dangukeun wae dina YouTube-na Radio Dahlia. Atuh nuhun sadayana hapunten samudaya kagirang kalepatan dari channel YouTube Dahlia dari ya. Kantun di searching si konselingnya, Catbon si Paduyut oge manco. Sekali nuhun. Hatur nuhun Putra Garban, amin amin, sehat-sehat oke okay, Kanggo Putra Garban dua-dua. Hatur nuhun jasa dini, jasa diani oke okay, hatur nuhun pisan sadayana. Apunten sesambungan kakirangan kelepatan, sing kuring pamit. Nuhun parantos ngintung kagegelan, nuhun parantos tetep layar, sing barokah sing kagentosan deui jadi kulahanan kasiron. Hatur nuhun pisan anu ngadangukeun dina radiona sewang-sewangan. Mang Oyon sareng Teh Ina, ya. Teh Nia, Tetetat sareng Mang Uum oke okay, terasa ngadangukeun di warung Dahlia. Salam bakto sadayana, pokona mah nuhun anu live streaming sadunia. Salam bakto sarehat sadayana. Sim kuring pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patang rada patang Dahlia enak kana kalangannya Dahlia pun ah go go go goyang.
2: Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.

0: Request WhatsApp sekarang juga di 0811-222-1015.
1: Eits, tong kama mana heula. Saatos dongeng Sunda tidak liat, bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap, urang ngagoyang dangdut deuyeung.
2: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Bakambing, Tasikmalaya.
4: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
4: Tos ngalami, Pak?
3: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Aduh, itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng teh karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakatun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangitu karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi kitu. Mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: 101,5 Dahlia FM.
8: Lu asik-asik ngandid Dahlia teh.

di Bandung, warga Dahlia di mana? Di King Shopping Center. Sok mari ke sini warga Dahlia ya, merapat ke sini mau belanja, mau jalan-jalan, mau makan, mau apapun warga Dahlia ya. Nanti ketemu sama Ayang Minul, karena Ayang Minul yang digoyang-digoyang sore hari ini bakalan ngegoyang warga Dahlia yang ada di King Shopping Center, di rumah, dimanapun warga Dahlia berada dengan lagam dangdut pilihan warga Dahlia. Nanti sama Ayang Minul seperti biasa dipuihin dan kita goyangin berjamaah. Asik. Seperti biasa di 0811-222-1015 dan nanti juga nongkrong warga Dahlia di TikTok Dahlia ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prunga, go-go-go, goyang. Go, go, go, go, go, go, go.

ngerepotin ya. Pasti banyak ngerepotin ya. Ditemenin juga ini sama Om Didan, terus juga sama Mas Bagus. Asik banget kalau siaran di luar, War Gidal ya. Suasana beda banget gitu ya. Terus aja lihat-lihat sana sini, ramai banget War Gidal ya. Apalagi mungkin sekarang sudah musim kemarau ya. Jadi cerah gitu War Gidal ya. Sini ya tuh War Gidal merapat. Ayang Minul di mana? Iya Allah, kan aku udah ngomong. Aku mau siaran keliling Dahlia di King Shopping Center, Jalan Kepatihan, War Gidal. Sok sini atau War Gidal ya. Kayak Neni Goti kan dekat ya. Sok atau kesini sayang. Sini temenin aku ya. Terus buat War Gidal yang udah goyangin WhatsApp di 08112221015. Mohon hampura ya. Nanti digoyangkan sama aku. Tapi sekarang mau goyang dulu yang ada di TikTok Dahlia ya. Ada Umi Win. Halo Umi sayang. Apa kabar Ais Sugi juga ya? Irma, apa kabar Irma? Sini atuh sayang, mau kesini Mas, sini datang kesini ya. Alhamdulillah. Badeon juga apa kabar? Apa? Ada pencabut nyawa. Ya Allah. Waalaikumsalam. Ini menakutkan sekali ya akunnya. Ih, janganlah ya. Ini acaranya di mana? Lilis Garcel, aku lagi berada di King Shopping Center ya, Jalan Kepatihan. Sok sini. Ramai banget di sini War Gidal ya. Mungkin banyak promo-promo ya yang digelar di sini War Gidal ya. Makanya sok atuh War Gidal ya sini. Ah, mau makan-makan sini atuh. Yuk, sini-sini War Gidal ya merapat ya. Ada penjahit amatir juga. Waalaikumsalam Bu Lona. Apa kabar? Mbak Deon, terima kasih banyak sudah posting ulang. Ada setan laut lagi. Rini, Sri Nuriani juga. Ayo ini pencabut nyawa. Ya Allah, pencabut nyawa. Gusti nama Agung ganti ngaranannya Sion. Ih, Tian. Ujung-ujung jablai dua. Naon maksudnya, Tian? Oh, dedenya tuh ini rewas. Pas begitu aku singkap-singkap gennya. TikTok Dahlia. Langsung ada jablai dua. Ih, aku temen asa kumaha. Ini rewas. Badeon kumaha. Temen geskia. Iya bener Tian, sok sini Tian. Aduh, ajeng P segala P. P apa? Bu Lona, terima kasih ya. Ada siapa lagi War Gidalia? Boleh lah typing aja ya. Di TikTok Dahlia ya. Mama Zidan Zikri, sore juga. Enak makan bakso Malang yang di... Oh iya, boleh. Sini. Sore Ayang Minul, sore juga. Ayang Minul lagi siarannya di depan, di apa namanya teh, di pelatarannya. King Shopping Center ya. Di Jalan Kepatihan War Gidal ya. Ya mau beli baju, mau beli keperluan rumah tangga atau sekedar untuk ya main-main saja, sok sini War Gidal ya. Atau sekedar ngadem War Gidal. Boleh. Apa sih yang enggak? Bunda Suryati juga di CBT Jatinangor. Terima kasih banyak atur nuhun pisan. Dewi Pasko sini atuh, kamu kan deket. Yuhu. Sore lagi Budi 33. Terima kasih banyak ya. Oh, nongkrong di situ. Mama Fiandi juga sudah pasti pulang. Terima kasih. Sudah tetap layar. Hatur nuhun. Terima kasih banyak sih Sarah Rehatnya. Supaya War Gidalia terewas gitu ya. Tetap aja sama kalau siaran di luar juga. War Gidalia ada langgam dangdut yang asiknya. Kalau War Gidalia sekarang lagi melepas lelah. Atau memang jenuh War Gidalia. Ah, jenuh cena. Kemananya kira-kira cenanya. Aduh sini atuh War Gidalia. Ke King Shopping Center ya. Ada yang Minul di sini lagi siaran keliling Dahlia. Kemon Mas, kita goyangkan langgam selanjutnya. Buat War Gidal yang kecebak macet di perjalanan baru pulang, kita pengen cepat-cepat nyampe rumah. Ada gitu ya. Ada juga War Gidal yang masih bekerja, ada yang lembur, ada yang sip-sipan kan ya. Mungkin War Gidal lagi menikmati pekerjaannya di sore hari ini. Kemon sambil bergoyang barengan Ayang Minul yang digoyang-digoyang yang asik. Prung ah, go go go, goyang.

0: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
0: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
4: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

suaranya tanpa membahana ialah ke jalan-jalan, ke piknik gitu. Ayah bos datang gitu ya, gus pasti rek di jajan. Pasti nauge merogoh kocek masing-masing ya. Ih, dasar deh ah ayah-ayah wae. Ayo tuh wargi Dahlia sini ah meni resep ya merapat wargi Dahlia. Di mana tuh ayang, ayang teker di mall, mall besar di Bandung wargi Dahlia. King Shopping Center. Ah, segala

gitunya. Kolor. Maksud kolor di sini warna gitu ya. Kan itu kalau warna kan kalau bahasa Inggrisnya color kan. Warna sebenarnya. Awas, nyatong salah tangkap ya. Ini ada ayang ngasih lagi. Ada yang ngasih ke ayang gift yang sangat luar biasa. Namanya Putra Bunda lagi. Putra Sunda 5. Dia ngasih aku gift yang luar biasa sekali. Ngasih topi dan kumis. Sebentar lagi juga paus. Iya, paus Paeh.

keliling Dahlia ker di luar ayang teh. Matak suasana naoge geningannya gembira sekali ya. Dengan lantunan langgam, hatiku gembira, tiada terkira melihat dirinya berjalan berdua. La la la la la la la. Kamu sehari yang sarikan banget Abi, dak? Ah, masa sih? Emberan. Kalau mengemaskan biasanya aku diapain? Di karungan. Bikin ke anjing. Astagfirullahalazim. Abahnya, ini juga Uing. Matakna geus disiap-siapkan, iya teh ku Adri juga. Mau dimasukin museum. Tidak ada lagi penyiar kayak gini, cenanya. Wargi Dahlia kumaha tuh ya teh. Sok acing pengen telepon lah Wargi Dahlia. Cing aku teh pengen tahu Wargi Dahlia kumaha cing suasana hatinya. Di 73028, 7311, 710. Tapi gak bisa Wargi Dahlia nelepon WA amanya. Dah karena gak bakalan saya angkat di sore hari ini tena naonan. Ah, keun we orang mengerjain. Nu aya di studio. Ya rek naon ka dia, adik.

kamu tidak boleh bawa-bawa fisik ya. Walaupun begini-begini tapi aku lucu. Iya kan? Bu, iya menggemaskan. Buktinya kamu datang ke sini buat apa coba ya? Saya tak si RWE cemburu. Kadia atuh. Antonio di mana eta ayang? Ayang teh di mana cenah? Ah manya. Ayang teh tadi teh ngomong di King Shopping Center. Di mana eta teh jalan ke Patihan bener tadi? Karek ayeuna urang bener teh jalan. Alhamdulillah ya Allah abi oge ieu. Poe ayeuna karena sering sama Adri tuh diajak siaran keliling Dahlia. Jadi ayang teh sekarang mah henteu ngotok-ngomok di imah. Teku uleun ena mah. Terima kasih ya Kak Adri ya. Kak Adri tahu enggak Kak Adri itu siapa? Selain penyiar kopi

malunya. Ya tuh sebenarnya aku tuh pengen bacain WA Dahlia, tapi apa daya masih kena di casnya handphone. Nggak sih nuyun ayahnya. Nah salam kenal ya, iya Aji. Atau sekali-kali mah salam tempel, salam kenal wae. Ayo nih.

0: dibacakan Ayana engke we pokok namanya. Kayak sama orang yang berhak untuk mengasih taukannya. Ih, Cim, apa kabar Cim? Ih, geningan ayang teh gemoy. Ih, lucunya, lucunya. Nyatu tanda naon lah gemoy, alusnya. IRBO, iya yang minol teh, salam kenal, salam kenal, salam tempel ya. Come on, goyang mas, satu penelpon lagi mas. Setelah tadi digoyang Adi Cibiru yang datang ke sini, alhamdulillah. Ini adinya ini. Ini adinya. Bagaimana penampilannya Wargi Dahlia? Biasa saja. Ya kasep atau pakai filter? Karena ada filter di dinya. Itu untuk digunakan. Ya oke, Mon. Halo yang digoyang-digoyang yang.
1: Dangdut. Dahlia.
0: Dahlia.
1: Prung ah go yang.
0: Ini Isar ya?
1: Ayang.
0: Hah? Ya? Aisugi ya?
1: Iya.
0: Cucu atau Aisugi ya?
1: Iya, Ayang.
0: Cucu kedirik naon atuh. Ai, dia Ai.
1: Iya.
0: Dia Ai abirek diculik ku Adi.
1: Oh.
0: Hayang.
1: Tong-tong nyulik Ayang, Ayang mah boros, Adi.
0: Astagfirullahalazim, nahanya ho.
1: Nya atuh.
0: Iya, Isarnya.
1: Nya.
0: Gua Aisugi cenah. Nya udah tuh, yang digoyang, yang.

0: digoyangkan buat
1: digoyang
0: siapa sayang?
1: Buat Ayang duluan, semoga sehat selalu ya. Buat adik Cibiru, buat Rini Otik sama Kang Tatangnya, buat Mama Bayu Cicalengka, Mama Afif Zendri, Mamski, Ma Isar, Wa Uci, Teh Ici Bay, Indah Gopin, Mama Hiyati, Ma Haji Eha, Bunda Yang, Subu Enjoy, Kang Suherman, Nenek Ica, Teh Eli, Mama Aji, Mama Lilis, Bunda Dinda, Kang Lukman, Mr. Iyus, Teh Nado, Bunda Onde, Danu, ERB, Umi Yuna, Umi Lila, Mang Nana, Bunda Imut, Ponti, Teh Mas Elsa, Teh Mas Cimahi, Teh Ani Baso, Mimi dari Cibiru, Teh Yati Cipati, Teh Yati Cipati, Kakek Agus Cibo, buat sama warga Dahlia juga yang di pantang ayang. Bocin.
0: Boleh. Buat Bocin, siapa?
1: Buat ayang sama Kang Air aja ya.
0: Oke, pantang radio.
1: Pantang Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia perung ah go yang.
0: Asik, langsung kita ke langgam yang asik. Mas Tomo, goyangkan langgam yang asik buat Iwan Kurniawan juga. Goyanginnya buat Ibu Oyo, Ali, Bileha, Iki, Ali, Pak Burhan. Tak udahnya lunas tak Kang Iwan tak. Tong cerik didinya ya. Ewa ya, brung ah go goyang.

0: Wargi Dahlia, kesayangan Ayang semuanya. Kayaknya kurang lengkap deh Wargi Dahlia kalau kita tidak ngobrol sama penghuni dari King Shopping Center, Wargi Dahlia. Aduh, penghuni. Seperti biasa ya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan perempuan-perempuan cantik sekali, Wargi Dahlia. Mungkin kalau yang ini tidak asing lagi, Wargi Dahlia, dengan Mbak Indah yang indah dan cantik jelita ya. Yaitu markomnya dari King Shopping Center ya, Wargi Dahlia. Apa kabar cantik?
1: Baik kabarnya. Iya, aku membawa teman karena aku gak suka sendiri.
0: Dengan siapa lagi nih?
2: Halo Wargi Dahlia. Kenalin nama aku Uci.
0: Uci sebagai apa Uci?
2: Sosial media spesialis.
0: Oh, sosial media spesialis. Jadi yang mengelola sosial media itu ini orangnya.
2: Betul.
0: Wah, keren banget di belakang layar. Ya, kalau Anda?
1: Saya serba-serbi.
0: Bisa di mana aja ya? Bisa sumpal sempil ogenya, ya Allah. Biasanya satu lagi cowok ganteng kemana ya?
1: Ada lagi di balik layar dulu ya.
0: Kayaknya kurang lengkap ya Wargi Dahlia kalau kita tidak nanya-nanya tentang program yang ada di yang namanya King Shopping Center ya. Ibu

0: sepertinya anak-anak sudah suasana pengen liburan. Kita ada program back to school nih Teh. Jadi buat warga Dahlia yang mau cari-cari
1: perlengkapan sekolah,
0: terus juga buku-buku yang diskon-diskon, buku sekolah, buku tulis. Pokoknya perlengkapan semua serba sekolah, kita ada pameran back to school dari akhir Juni sampai awal Juli. Pokoknya sebelum masuk sekolah.
1: Dari akhir Juni?
0: Iya.
1: Akhir Juni, berarti ini belum ya?
0: Belum.
1: Ada apa sebelum?
0: Akan. Iya gitu.
1: Nah ini kalau sekarang ada apa?
0: Kalau sekarang kita masih ada pameran bedding gitu. Jadi untuk mempercantik rumah, mangga yang mau mengganti kasurnya atau perlengkapan rumah itu bisa langsung cus ke pameran bedding di lantai GF.
1: Terus ada apa lagi?
0: Terus sekarang kita banyak promo ya tentunya Teh. Karena kan mau menjelang libur sekolah pasti pada main dong ke mall.
1: Betul.
0: Nah kita banyak banget promo dari F&B, lalu juga dari beberapa tenan lain. Nah sepertinya ini Teh Uci yang lebih tahu ya.
1: Ada tenan baru katanya ya, apa itu?
2: Untuk tenan baru itu ada Sri Kaya Raya.
1: Apa tuh?
2: Itu ada lokasinya di pintu masuk ke lantai dasar. Terus ada Hop-Hop di lantai 5 di food court. Sama nanti mau opening Skecher. Ada di lantai 2.
1: Cenah cek warga dah liatnya naon eta teh cenah.
2: Skecher itu toko sepatu, sandal yang terkenal.
1: Tah warga Dahlia mah nyata apa? Banyak diskon merenya.
2: Iya, terus untuk promo yang sedang berlangsung sekarang itu ada Sport Station di lantai 3. Untuk diskonnya itu up to 70%.
1: Wow.
2: Lalu ada juga Sosiola. Sosiola itu ada di lantai dasar. Untuk diskonnya up to 50%. Ada satu lagi.
1: Apa tuh?
2: Ada diskon dari Payless. Ada di lantai 2, diskonnya 25%.
1: Kalau di lantai dasar ada apa aja?
2: Untuk tenan-tenan apa makanan? Ya. Ada di lantai dasar itu kalau misalkan untuk makanan ada Giggle Box, ada ramen ya, Susian, Tian Lala, Shake Shake, ada Chat Time.
1: Tuh wargi Dahlia ya lapar-lapar langsung ke lantai dasar ya. Ke atasnya?
2: Ke atas di lantai 2 nanti ada BMK Gokana. Kalau untuk makanan ya, lantai 1 juga ada Texas, Solaria, Hawkband.
1: Iya, betul. Ke atasnya? Ke atasnya. Terus nih?
2: Ke lantai 4 mungkin ya, kalau makanan ada Kokotos Long Potato, ada Puyo. Banyak ya, apalagi di lantai 5.
0: Betul,
2: ya.
0: Karena wargi Bandung teh senangnya kayaknya ngemil dan makan ya. Jadi kita menyajikan semua. Terus teh sekarang kalau di LG, nanti kita belum sih ya, tapi info saja nih buat per bulan Juli, kita juga ada food area. Jadi karena di bawah ini kan banyak event-event, activity buat komunitas. Nah kalau lapar, nggak perlu naik ke atas. Ada di bawah semuanya lengkap, ada minuman, ada makanan. Kalau event yang berminat pengen ikut, kita bisa kontak dulu aja di Instagramnya @kingsbdg. @kingsbdg. Gitu, jangan lupa di follow wargi Dahlia. Instagramnya di mana?
2: Di Instagram kami @thekingsbdg.
0: @thekingsbdg. Jadi semua informasi lengkap. Gitu.
2: Semuanya info di Instagram kami.
1: Misalnya pengen buka tenants di sini, gimana caranya?
2: Ada ke bagian marketing kami.
1: Oh gitu.
2: Ke Ibu Debbie atau ke Bapak Eris. Nanti ada kontak personnya.
1: Begitu wargi Dahlia, siapa tahu wargi Dahlia berminat gitu ya. Karena memang di King Shopping Center tuh lengkap banget, enak banget gitu ya wargi Dahlia. Wah pasti wargi Dahlia juga kepengen tahu lagi ada apa lagi gitu ya. Ya udah nanti kita goyang dulu sekarang Maya, kita istirahat dulu. Buat wargi Dahlia juga yang mau menanyakan sesuatu boleh ya wargi Dahlia. Tapi kita goyang lagi nih langgam yang asik buat kita semuanya. Prunga, go, goyang.

sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi.

maksimal 6 unit di setiap kecamatan. Kapasitas 6 dapur per kecamatan dinilai sudah cukup untuk melayani kebutuhan. Saat ini jumlah SPPG dinilai menumpuk di wilayah perkotaan, sementara daerah 3T masih belum tersentuh.

keluarga warga Dahlia ya. Aku pengen ke sana tapi aku tidak punya kendaraan. Senangnya, nah ngomongin kendaraan warga Dahlia, apalagi buat warga Dahlia yang cocok banget lagi cari-cari mobil baru nih ya. Ayang Minul kasih tahu nih buat warga Dahlia semuanya ya. Yuk warga Dahlia beli aja mobil aku ya. Soalnya tuh ada program mid-year surprise deal. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026 nih warga Dahlia ya. Itu tuh warga berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification. Wow. Biasa aja Minul, saking-saking warga Dahlia ya. Dan gak cuma itu loh warga Dahlia, ada juga hadiah 8 unit motor dan 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung ya. Proses beli mobil mudah, perfeksi channel beragam, cuci

Kamis hingga 21 kali lewat Halodoc. Dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda Health Attack hingga 3,2 juta rupiah. 1.500.898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat. Daihatsu sejak pertama karena kamu ada. Tuh kan, gak bingung lagi kan wargi Dahlia kesayangan ayang lagi nongkrong ya.

Wargi Dahlia karena aku dipuji habis-habisan sama Pidi Dahlia, Wargi Dahlia sama Kak Adri. Kita langsung goyang aja lagi ya dengan langgam dangdut yang asik luar biasa. Prunga, go, go, go, goyang.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
4: Hei, lagi ngapain?
3: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
4: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru. Sakura.
3: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atau teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
4: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
3: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka miji.
4: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
5: Di tengah arus informasi yang bising, Tempo hadir buat kamu yang pengen paham, bukan cuma tahu.
6: Berita penting dikemas ringan, isu serius dibawain relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua disajikan dengan tajam.
5: Cerita yang dekat sama hidup kamu, plus podcast yang bikin melek. Lagi rame dibahas, Tempo kupas. Mikirin masa depan dan investasi, Tempo jelasin. Satu platform, satu standar, terpercaya.
6: Dan kabar baiknya, khusus pendengar radio, kamu bisa dapetin diskon 50% langganan Tempo Media.
5: Caranya super simple. Masuk ke subscribe.tempo.co, pakai kode voucher Dengar Tempo. Sekali lagi, pakai kode voucher Dengar Tempo.
6: Setengah harga, akses penuh semua konten premium Tempo dari tahun 1971. Jangan cuma ikut rame, jadi yang paling paham.
5: Tempo Media, enak didengar dan perlu.
1: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
0: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
0: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Tadi ada siapa ya? Tadi lagi makan di McD dia. Ute, Pak Ute kemana ya?
1: Ih, padahal mau aku samperin loh langsung deh. Kabur. Padahal tadinya aku mau ngasuh anaknya loh.
0: Aduh, terima kasih. Oke, aku makan dulu teh minum. Oh iya sayang, sok. Lanjutkan ya. Tahu-tahu ada di belakangmu aja ya nanti. Om, kemana Om? Oh ya udahlah. Wargi Dahlia tenang saja, nanti juga Ricky Lupen bakalan siaran dari sini ya, dari King Shopping Center. Makin malam makin rame loh Wargi Dahlia. Sekarang aja rame karena mungkin habis bubaran dari tempat kerja kali ya. Jadi langsung kesini, pada datang kesini. Memang jam-jam segini tuh

0: goyang warga Dahlia semuanya ya. Kita goyangkan WA yang sudah masuk di 08112221015 warga Dahlia. Mohon maaf ya warga Dahlia baru digoyangkan ya. Tapi kan cenah naon warga Dahlianya ente bareh kan warga Dahlia. Oh ya bagus lah kalau begitu ya. Naon anu bareh segala bareh sabar ya. Saya udah siap kak, siap naon. Siap naon 08212808 goyang-goyang asik. Siap naon atu ah, apalagi saya mah dari tadi siap sedia ya. Waalaikumsalam, Teh Yuli, Mang Ponyona juga apa kabarnya? Oh, Papi, alah, enu salah tinggalikan. Ini, lihatin, ele, gerak. Ya masih cantik Clara, nu siara rana, oke, atu siara rana. Buat Teti Munjul juga Ardian Pasir Kemir, Ari Wongso, Bunda Imut juga, Mama Repa, Kang Suhana, IRB naon, IRB naon, atau IRB didinya teh. Ih, mini dah aku ke tahu di situ teh lagi noong aku kan. Kamu enggak bisa jauh-jauh dari aku kan. Mama Lilis, Erna Sipagalo Girang, terus juga Wak Uci, ternyata ada Wak Uci ya. Ada Rati juga, Kang Aban Abadi. Ada sempat juga ya. Bais Cibar, ini Otik yang paling cantik sini sayang. Bunda Dinda juga, Tante Ciao, Tayati Kopo juga ya. Ama Suwijaya juga terima kasih banyak. Atur nuwun pisan. Eden Suhedet juga datang. Aduh, terima kasih banyak Mr. Eden Suhedet. Ah, bagaimana kalau kita teleponnya digoyangkan lagi lah Mas Tom ya. Karena aku pengen tahu warga Dahlia semuanya di rumah bagaimana keadaannya. Apa baik-baik saja gitu ya. Dari suaranya kita bisa mendengar dari suaranya aja kita sudah bisa tahu gitu ya. Apa yang terjadi. Alah. Yang digoyang yang dangdut Dahlia asik atuh prung ah go go go go go go oh cenah anu asup ieu teh ai tadi saha tuh aya sora saha alas ya aya sora tadi nu asup alah. Pada aku bercanda aku orangnya kan bercandaan. Halo, yang digoyang-digoyang yang.
1: Dangdut, Dahlia.
0: Ah, asik aduh.
1: Prung ah.
0: Go-go-go-goyang. Hai, Wildan. Bukan?
1: Ya, Wildan.
0: Kang Eden.
1: Kang Eden, ayah.
0: Kang Eden ini bisaan ayah nama. Ih.
1: Alhamdulillah.
0: Atau ingat Kang Eden, ini jangan-jangan disebut jodoh teh ya gitu. Alah, sieun aing mah. Soklah digogo langsung ah, pala laur ngerenyet aing. Prung ah. Goyangkan.

0: Asik. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Goyangkan buat siapa?
1: Digoyangin kang Ayang Ninonya. Mudah-mudahan
0: panjang umur,
1: sehat walafiat, banyak rezeki.
0: Amin, amin, amin. Doa yang sama doa kita semua ya.
1: Bapak Haji Tohir, Wahid Cimahi Hirir, Arno, Lukman Barot, Kang Suhana, Pak Tatang, Deden Cipteng, Pak Hasan, Pak Agus Cibo, Pak Iwan, Teh Istar, Teh Eli Padalarang, Bu Haji Ani, Ratu Onde, Teh Tatat, Dikios Depan, Kang Genta, Bu Enjoy, Bu Mpoy Situ Patenggang, Mimi Situ Patenggang, Mama Lilis Situ Patenggang.
0: Dalam menteri gocinkan mayatnya sepupuan. Panteng Radio.
1: Cuti ya, Ririn Tri Ariani, Mama Ikan Cinta Hati, Ratna Kopo, Rini Oti,
0: Imah Kang Edet, Sama
1: Jelaya, Mama Haji,
0: nah, bagi dia teh bregong.
1: Dagopin Elisa.
0: Panteng Radio. Panteng Dalia, enak-enak langgamnya Dalia Prunga go. Goyang. Terima kasih Kang Eden. Satu penelpon lagi deh ya biar kebagian semuanya ya. Yang digoyang, digoyang yang. Dalia.
2: Asik atuh pengen goyang.
0: Asik Danu. Kadi ya Danu.
2: Saha Danu?
0: Eh, sok di gogo Lukman, kan dia Lukman. Rumah gogo. Aku ya, asik. Danu, yang digoyang, digoyang,
2: digoyang ya.
0: Yuhu.
2: Dangdut.
0: Dangdut ah.
2: Dangdut. Dangdut.
0: Laper.
2: Dudududududududududududud. Kang Eden udah masuk.
0: Goyangkan buat siapa?
2: Ya.
0: Goyangin buat siapa?
2: Buat Ayang Minul duluan, selamat ulang tahun ya Nul ya.
0: Kok tahu?
2: Tahu kan si besok Minul junior ulang tahun. Nah, Minul ya, seniornya besoknya lagi.
0: Terima kasih banyak loh, aku terharu loh.
2: Iya.
0: Baru kamu loh yang ngucapin aku ulang tahun.
2: Iya, semoga bahagia selalu ya Nul, semakin maju, jualannya laris.
0: Terima kasih.
2: Iya.
0: Aku pun gak ingat kapan aku diborojolkan. Aku kapan diborojolkan? Juga gak ingat.
2: Ya gak ingat dong. Aku ingat ulang tahun Minul kecil. Oh itu besoknya Minul besar.
0: Terima kasih. Iya. Yo. Terus bahas siapa lagi?
2: Buat Mama Bayu, barusan Kang Edet ya, Kang Danu, Kang Kita, Bunaiin, Tai Cibai, buat Wauci, Tai Isar, buat Tai Sugi, Pak Dirmansa, Tai Nado, buat Mang Nana, buat Kang Wawan Ngapra, buat Kang Yus, Nenek Putri, Dua Neng Jebret, buat Bunda Yangte, buat Mamski, Erni Katapang, Ibu Ajaya, buat Ibu Lia Katapang, Sugar, buat Eri Pasko, terus buat Deden Cipteng, Abah Iwan, buat Eli Padalarang, Arnold Black Kopin, Dagopin, Bayati Jamu, Mama Ika, buat Teh Rahna, buat Mama Haji, Teh Elis, buat Kang Suhana, buat Kang Tatang, buat Mami.
0: Gocin buat siapa?
2: Gocinnya buat semuanya aja yang belum go-go-go ya, mohon maaf lah ini batin. Pokoknya mah, Salkomsel, salam kopak selalu ya.
0: Oke, Panteng Radio.
2: Panteng Radio, Panteng Radio, anak-anak langgan sama perumahan, go-go-go-go-go-go-go-go ya!
0: Asik. Terima kasih banyak atau non pisan buat semuanya ya. Yang sedang ke WA Dalia tapi tidak sempat digoyangkan sama Ayang Minul. Mohon maaf lahir batin ya warga Dalia. Bleh. Balelo. Terus juga buat warga Dalia yang nongol di TikTok. Terima kasih banyak atau non pisan. Ayang Minul mesti pamit. Ayang Minul haturkan terima kasih banyak ya buat OPP yang bertugas yang ada di studio sana. Ada Mas Tomo, hatur nuhun. Ada Kak Adri di sini, Pidi Dahlia, hatur nuhun. Terima kasih banyak yang sudah nyiapin langgam juga, yang selalu memberikan langgam yang sangat luar biasa. Ada Mr. Diwan, si jari-jari cinta binti jangan diraba, music director Dahlia. Terus juga ada Om Didan, hatur nuhun bisan. Terus juga ada Mas Bagus, terima kasih banyak. Ada Adi juga dan wargi Dahlia semuanya, hatur nuhun. Terima kasih banyak ya. Jangan kemana-mana, tetap pantang di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyak sik asik. Nah, goyak lagi, goyang sik asik wargi Dahlia ya. Dan sebentar lagi kakak Ricky Lupen bakal ngegoyang wargi Dahlia semuanya. Masih dalam siaran keliling Dahlia, tepatnya di King Shopping Center Jalan Kepatihan ya. Hatunun terima kasih banyak. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prunga. Go go go goyang. Salam.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: 8 malam.
1: Sampai jam 8 malam.
0: Alalahi. 101,5 Dahlia FM Bandung, gue yang saya kasih semakin asik, semakin juara. Apa kabar wargi, selamat sedang menuju malam. Ketemu lagi sama Ricky Lupa dari Gemusia Kamu di Dahlia Indonesia. Asik sampai jam 8 malam nanti. Selamat pantengin. Meow.

Terima kasih banyak wargi Dahlia masih stay tune di gelaran Dahlia Indo. Indonesia asik ya. Yang baru bergabung, selamat pantengin yang pasti sekarang Ricky Lovan lagi live on air dari sekitaran King Shopping Center selama 2 jam sampai jam 8 malam nanti. Dan sekarang udah waktunya Ricky Lovan ngundangin wargi untuk request langgam-langgam pop Indonesia pengen dikupingin hari ini di edisi tanggal 10 Juni 2026. Ini kalau ngomongin hari ini dari pagi sampai detik ini wargi Dahlia ya, orang lagi pada ngomongin soal itu harga pertama naik ya, harga-harga BM yang tidak disubsidi pada naik-naik ya, harga bahan baku pada naik-naik ya, semua pada naik. Aduh, mulai pada susah. Ya ampun ya. Ini kalau ngomongin soal harga kan pernah ada abis ya. Makanya sekarang relax dulu, tenang dulu. Request langgam-langgam pop Indonesia pengen dikupingin hari ini, langsung aja kirimin via chat di WhatsApp. Boleh di 0811-222-1015. Mau masuk lewat WhatsApp call juga boleh, nanti bakal dibuka ya. Atau lewat pesawat teleponnya boleh di 7311710 atau 73028. Atau mau datang sendiri ke sini juga boleh, ke jalan ini tadi sekitaran Dewi Sartika ya, di King Shopping Center barengan sama Ricky Lovan ya. Kalau OPP Denny lagi ada di Rusia di ruang siaran. Ya sudah, kalau gitu Ricky tungguin. Atau juga wargi mau ngasih tau info-info kekinian ya, seputaran keadaan sekitaran wargi atau juga keadaan traffic lalu lintas juga boleh Ricky tungguin. Nanti di depan kita bakal baca requestnya dan kita juga bakal buka line telepon. Oke. Alalah.

0: Terima kasih banyak masih dikupingin Dahlia Indonesia asiknya barengan sama Ricky Lovan yang masih live on air dari kawasan King Shopping Center wargi Dahlia. Buat wargi yang ada di sekitaran situ boleh dong merapat ke sini karena aku masih ditemenin barengan sama Teh Minul, sama Kak Adri dan juga sama Kang Adi di Cibiru. Ya sekarang lagi basahin mata ya, kayaknya lagi lirik sana lirik sini. Ngomong-ngomong, yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp gimana kalau sekarang waktunya kita mau bacain ya. Yang udah pada masuknya kira-kira ada siapa aja coba. Oh, guys enggak buru dulu cantik. Sebentar ya, pertamanya datang dari ini. Ada Kang Sulam Setiawan di Lembang, katanya Kang Riki pengen diputerin langgamnya Sheila on Seven yang melompat lebih tinggi. Boleh nanti kalau enggak melompat lebih tinggi mungkin melompat lebih jauh mungkin ya, dari lompat jauh ya. Goyang-goyangnya buat wargi Dahlia aja lagi pada pantang goceng. Buat Kang Riki yang lagi siaran sehat selalu, terima kasih. Doa juga yang terbaik buat dirimu. Terus udah gitu juga ada Kanana Permana di Cicalengka, goyangnya buat Mama Sri. Ini otik bebek dari Bungsu Ardian, goceng. Buat Ricky Loven, thank you. Terus nextnya lagi ada bebek dari di Cibiru pengen request langgamnya, nanti dicoba dicari dulu ya bisa masuk atau enggaknya, karena enggak semua langgamnya request sama dirimu bisa masuk ke sini, soalnya kan request sama dirimu suka menghiwal. Goyangnya buat Cucu Gerong Manana Isiwe Ponti Danu, buat semua nunggu berdulu panjang, gua cini buat kesayangan aja. Next lagi, assalamualaikum bye si bye, hadir kucing gemoy cantik mengemaskan ratu lelaki buaya darat. Mbak Ais ya, tidak selalu kucing gemoy itu cantik ya, hanya waktu-waktu tertentu saja ya. Seperti nanti malam-malam Jumat aku akan berubah menjadi cantik dan menggemaskan ya, menjadi ratu lelaki buaya darat dan buaya buntung. Tapi kalau hari-hari biasa tidak ya, aku kembali menjadi kucing-kucing gemoy Garfield ya. Goceng buat keluarga tercinta, katanya BBM naik apa? BBM naik apa, harga diri juga naik? Oh tidak ya, harga diri akan selalu cenderung turun dan tercecer ya. Tercecernya mungkin di jalan tol ya, di jalan-jalan susukan, jalan-jalan tikus ya. Mungkin juga tercecer di mana, di selokan-selokan. Sabar ya Bu ya. Kariki halo. Ada Rini Otik Hidung Minimalis Rancaknya Indonesia, Kecamatan Jerman, hadir luar biasa. Kemarin ada di Belanda, sekarang di Jerman. Kemarin lagi jualan pukis, kalau sekarang lagi jualan kue carabikang mungkin begitu ya. Udah gitu juga, hai Ricky Luvan, halo juga, pengen BCL dong yang jangan gila. Kenapa Teh Minul? Pengen langgamnya katanya buat Teh Yati, Teh Ai, Teh Isan, Mimi, Teh Ali, goceng. Buat Mama Kia Cinta Asih, terima kasih banyak. Oh, Teh Minul ulang tahun. Ah, salah, siapa yang ulang tahun? Enggak ada, bukan dirimu yang ulang tahun.
1: Aku kira tanggal 12
0: kan? Oh bukan. Wargi Dahlia tolong dicatat ya, tanggal 12 datang bareng-bareng karena Dahlia. Mari kita cang-cang Teh Minul ya, kita bawa tali-tali tambang ya. Bawa air-air comberan, bawa tepung-tepung terigu, dan jangan lupa bawa kue-kue tart di sini ya. Kue tartnya harus 5 congcot, 5 apa namanya, 5 terap gitu ya. Ada. Kue tart zaman sekarang ada di congcot-congcot, betul. Bentuk-bentuk gunung-gunung kelabu kebetulan. Tapi buat Abah Rigi Dahlia nih pengen yang hari-harinya tidak kelabu, lagi pengen nyari mobil baru, ini Riki kasih tahu ya. Beli aja mobil Daihatsu, soalnya ada program mid-year surprise deal. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026, wargi berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification. Dan gak cuma itu, ada juga hadiah 8 unit motor dan 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Proses beli mobilnya mudah, mau tukar tambah juga bisa. Kredit super fleksibel, tenor beragam, cicilan dan DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan setiap pembelian Daihatsu, wargi bisa dapat konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Halo Dok. Dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda Healthtech hingga 3,2 juta rupiah. Informasi lengkap hubungi Daihatsu Akses di 15898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat. Daihatsu, sejak pertama karena kamu ada. Gue pengen langgam lagi yuk.

0: Yes, masih di gelaran Dali Indonesia Asik yang puterin langgam-langgam pop Indonesia yang disuka, yang dimau, difavoritin sama Wargi Dahlia. Masih bareng sama Ricky Luven ya, di sekitaran King Shopping Center Wargi Dahlia. Sebentar lagi Ricky bakal buka line telepon, tapi Ricky mau kasih tau nih buat Wargi Dahlia di bulan Juni ini, Braga City Walk kembali menghadirkan event seru loh. Ada Braga Weekend Market, di mana banyak banget tenan food dan beverage setiap weekend selama bulan Juni. Dan kemarin nih tanggal 5 sampai 7 Juni ada Prila Festival Collide District ya, bisa ketemu sama 11 influencer fashion. Terus tanggal 6 Juninya bisa kuliner sama fashion festival kemarin ini. Ada penampilan ada lokal dari Telkom University juga. Tapi nanti tanggal 12 Juni bisa nikmati wisata musik bersama Aliansi Record Bandung. Ada juga Braga Hot Rod 4WD Vintage 80-an dan trampolin kelas by Milner First Gym untuk wargi pencinta olahraga. Dan di akhir bulan Juni akan ada event Thunder Challengers Region Tour 2026 yang hadir untuk menantang wargi berkompetisi secara live di Braga City Walk. Dan akan langsung menjadi perwakilan kota untuk lanjut ke babak final. Untuk informasi lebih lanjut, follow aja Instagramnya di @BragaCityWalk. So don't forget, meet me at Braga City Walk. Kita angkat line telepon yuk. Kira-kira di depan ada siapa nih yang pengen diangkat line teleponnya? Langsung aja, halo Dahlia Indonesia Asik.
1: Miau, miau, miau,
0: ini adalah ratu-ratu mangkal-mangkal dan juga ratu-ratu berondong sipit.
1: Hai, Kak Riki lagi mangkal di mana ini? Pasti lagi di King ya. Tentus.
0: Ah, bukan, saya lagi mangkal di atas pohon kelapa ya.
1: Adakah pohon kelapa di King? Tidak ada.
0: Oh, ada. Kamu belum melihatnya saja. Ah, ada pohon kelapa, ada pohon pisang ya, dan juga ada pohon-pohon yang tidak nampak di sini ya.
1: Ih, enak mangkal di pohon pinang loh, Kak Riki.
0: Kenapa harus mangkal di pohon pinang?
1: Nanti soalnya bisa mengambil pinang-pinang buat menyepah-nyepah.
0: Dasar ya, kamu durjana ya. Kalau aku senangnya bukan di pohon pinang, tapi aku senangnya di pohon-pohon kelapa. Soalnya bisa langsung minum-minum air kelapa langsung di atas gitu. Kepala.
1: Di pohon jenet juga boleh, Kak Riki.
0: Bisa. Boleh, boleh nanti dibikin satu toren ya. Oke, okay, kalau gitu mau goyang-goyang dan juga request langgam apa nih?
1: Aku pengen request langgam Kamu Memang Benar, Kak.
0: Oke, okay, Kamu Memang Benar atau salah, terserah gimana bayarnya aja. Mau goyang-goyangnya buat siapa?
1: Digoyang-goyang buat Kak Riki ya, saya selalu lancar siaran di luarnya ya.
0: Amin.
1: Pokoknya salam buat semua yang ada di sana. Terus buat OPP-nya juga, buat Teh Isar Ibun, Gendri, Adici Biru, Rini Otik, Kak Isugi, Bunda Dinda, Mama Lili, Sema Eha, Mang Gegeng, pokoknya Teh Eli, Teh Ratna, Teh Eli Pada Larang, buat semua yang ada di grup Wargi Dahlia tercinta di Gayang Gasis.
0: Oke, okay, terima kasih aja. Banyak.
1: Oke, okay, makasih.
0: Thank you. Panteng Radio.
1: Panteng Radio, enak-enak langgamnya, prung ah, gege-gege ya.
0: Goyang balik. Oke, jangan kemana-mana ya. Masih bareng sama Ricky Luven di Dahlia Indonesia Asik.

0: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami.
2: Poldami,
3: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
4: Hey, lagi ngapain?
3: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
4: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
3: Lah, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh? Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
4: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
3: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
4: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
5: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover.
6: Meow.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam, duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanflu, minum Sanflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
0: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana Flu.
1: Sama-sama bro.
4: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan memperoleh pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110.
0: Dipersembahkan oleh
2: Dahlia FM.
3: Dahlia FM.
4: Dahlia FM.
3: Bandung goyang.
4: Sik asik.
5: Sekarang jam 7 malam.
4: 7 malam.
6: Goyang, goyang, goyang. Sik asik,
7: sik asik.
8: Sik asik.
9: Radio asik, radio Dahlia.
10: Radio Dahlia.
0: Saatnya kilasan informasi.
11: Kilasan informasi.

0: Besok hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 berada di The King Shopping Center Jalan Kepatihan dan Pasar Modern Batu Nunggal. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa minyak goreng rakyat atau minyak kita tidak lagi menjadi bagian dari program bantuan pangan pemerintah. Menurut Budi, seluruh pasokan minyak kita akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui distribusi di pasar rakyat. Tim Nasional Indonesia Senior kembali meraih kemenangan di Garuda Championship Series. Indonesia menang 1-0 atas Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa malam kemarin. Kemenangan ini menjadi penanda tim asuhan John Heckman mampu sapu bersih 2 laga FIFA Matchday di bulan Juni, yang mana sebelumnya timnas menang telak 3-0 atas Oman. Kemenangan ini mendongkrak posisi timnas di peringkat dunia FIFA ke posisi 118. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101,5 Dahlia FM. Dahlia
2: FM. Sekarang wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven di dega mesti kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi matalawa. Oh tidak.

0: kaget ya, sudah masuk on air ya. Terima kasih banyak warga Dali yang masih station barengan sama Ricky Lovan yang masih live on air dari King Shopping Center. Dan sebelum kita ketemuan sama Galaxy, kita baca dulu request-request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya. Nggak buru dulu sekali warga Dahlia ya, melihat-lihat ini WhatsApp ya. Sudah nggak gerenyem seperti ribuan semut yang membuat mata jadi berkunang-kunang. Kita langsung baca saja, ada Esa Jalan Kaca Piring, pengen lagunya Ivan Seventeen, boleh ditunggu. Buat kru Dahlia, Aga Diki dan Niko Obik, buat semua nunggu baru dulu panjang aja, terima kasih banyak ya. Ariki selamat petang. Kang Nadi Kurniawan di Negeri Ciwidey hari ini pengen langganan cakarakan seluruh cinta. Cina kalau nggak seluruh cinta seluruh dunia boleh ya. Buat semua yang lagi pada pantang aja terima kasih banyak. Ada Kaki Pujaga Agus Ibo juga hatur nuhun. Ya, orang enggapnya nggak capruk wae di TikTok. Aina orang hendak baca WhatsApp jadi hasesos. Malam Ricky Lovan ada Aris Empat di Jamika pengen langgamnya ungu jika itu yang terbaik. Buat Ricky Lovan selamat siaran dan tim gas lah Jamika, terima kasih banyak. Terus udah gitu ada selamat malam Kak Iki Lovan, aku Hani di Tubagus Ismail pengen langgamnya tak selamanya selingkuh itu indah. Buat Iki duluan, buat semua warga Dahlia, salam kenal dari Teh Hani di Tubagus, terima kasih banyak. Sampurasun Kak Ricky Rampes, Mang Nana di Gunung Asepan katanya goyang-goyangnya buat istriku sama anakku juga buat cucuku tersayang. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Kak Ricky aku hadir lagi mangkal pengen lagunya aku memang kamu memang pada dari Mbak Yati, boleh ditunggu ya. Nanti dari ruang siaran bakal diputar sama OPP Denny. Ada Teti di Maleber pengen lintasan yang sama buat warga Dahlia aja dan juga buat Ricky Lovenya lagi siaran. Capek ya. Satu lagi sebelum kita dengar Galaxy Aiki absen. Kalau Umi Yunama sekarang harga-harga pada naik. Kan bayalah cena. Asal ada we buat belinya, ada rezekinya gak terlalu pusing kebingungan di pikiran. Oke, kalau liar tujuh kuriling cena. Makasih Aiki ganteng, terima kasih banyak Umi Yuna. Oke deh, kalau gitu warga Dahlia jangan kemana-mana. Nanti kita di depan dengerin dulu Galaxy tiga langkah komplit dan asik. Baru buka line telepon, baru kita bakal ketemuan sama kuis hadir koko yang berhadiah 100.000 rupiah. Kalau gitu ini dia Galaxy tiga langkah komplit dan asik.
1: Galaxy, Galaxy, Galaxy. Titik galanggam dan asik.

0: Asyik. Titi Galanggam. Dan Asyik.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Masih di gelaran Dahlia Indonesia, asik barengan sama Ricky Lu. Dan sekarang kita mau angkat line telepon. Buat warga pengen request, langsung-langsung telepon sekarang juga di 73028 atau 73117110. Atau juga lewat WhatsApp call. Kira-kira di depan ada siapa? Kita mau angkat line teleponnya. Halo, Dahlia Indonesia, asik.
1: Asik, asik, berengah, goyang.
2: Mau.
0: Selamat malam. Selamat malam, dengan siapakah ini?
1: Kang Eden Suherman di Jalan Sagara.
0: Oh iya Kang, selamat malam. Apakah sudah digegal beheng atau juga disedot ubun-ubun hari ini?
1: Atau saiki.
0: Apakah merasa pusing-pusing dan kelenyang-kelenyang, ha?
1: Namanya dari masjid, saiki.
0: Oh iya.
1: Mari kami makan.
0: Oke. Kalau gitu mari kasih langgam apa malam hari ini?
1: Langgam dari Judika, ini pilihin aja lah, ya. Judika.
0: Oke. Nanti bakal diputerin sama Obi Pideni di ruang siaran ya. Mau digoyang-goyangnya buat siapa nih, Kasep?
1: Sama kru aja Nadia. Terus sama Mahadi Alemang, Eli Padalarang, Bulia Katapang, Elis Jalan Peta, Imas Elsa, Tetna Popo, Mama Ika Cintasi, Mama Adi, Wauci, Bu Ani, Ratna Kopo, Erni Katapang, Aing Sugi, Indah Govin, Mama Lilis, Tibidai, Bunda Dinda Tibidai, Mimi Tibidai, Kum, Macangi Bargi Dahliater, Cinta Sadana Aiki.
0: Oke, terima kasih banyak ya.
1: Buat Aiki, mudah-mudahan banyak umur sehat selalu ya, senyak rezekinya Aiki.
0: Amin, doa yang sama juga buat dirimu ya.
1: Amin juga Aiki.
0: Oke, pantong radio.
1: Pantong Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia pun. Ah, go ya.
0: Goyang balik. Oke, kalau gitu nanti kita bakal berisik sekali ini ya. Motornya mau berondong-rondong-rondong ya. Sabar ya Bu ya. Nanti kita bakal dengerin langgam yang udah pada di requestin ya. Ini motor berbondong-bondong, saya tidak bisa mendengar suaranya ini ya. Nanti kita bakal balik lagi buat gelar kuis ya, wargi Dahlia ya. Berisik sekali di sini ya. Bro, goyang.

0: Saatnya kuis hidrokokol. Don't stop now. Siap-siap cerita ya, wargi.
1: Minum hidrokokol berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Akhirnya kita ketemu lagi di kuis Don't Stop Now. Setiap orang pasti pernah mengalami fase-fase dalam hidupnya, wargi Dahlia. Mungkin menerima perlakuan tidak menyenangkan dari seseorang atau harapan yang sudah dibangun ternyata jauh dari kenyataan. Tapi kita harus tetap bangkit dengan proses jatuh bangun yang ada. Don't Stop Now, pasti ada jalan jika mau bangkit. Saatnya ceritain pengalaman dirimu dan menangkan hadiah uang tunai total jutaan rupiah. Kirimin ceritanya lewat WhatsApp kuis Radio Dahlia ke 0817 690 1015. Dengan format ketik hidrokokol segar pisan ai. Don't Stop Now, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi pekerjaan atau sekolah, dan juga cerita. Setiap hari akan dipilih satu orang pemenang dengan cerita yang paling menarik untuk mendapatkan uang tunai Rp100.000. Dan ada passwordnya, wargi. Kalau Rike sebutin quiz Don't Stop Now, wargi sebutinnya hidrokoko segar pisan ai. Don't Stop Now, lalu ceritain kembali cerita menariknya. Dan sekarang kita akan mencoba menelpon, kira-kira akan diangkatkah teleponnya. Langsung kita dengarkan, di depan ada siapa nih. Halo. Halo, quiz Don't Stop Now. Halo. Halo, quiz Don't Stop Now. Halo, quiz Don't Stop Now. Kita akan mencoba lagi ya, apakah dia akan mengangkat teleponnya kita, atau mungkin dia sedang ada di dalam lemari, atau mungkin dia sedang ada di dalam rice cooker, atau mungkin dia ada sedang di dalam jolang, wargi Dahlia ya. Mari kita coba lagi. Halo, quiz Don't Stop Now. Quiz Don't Stop Now. 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita coba lagi yang lain. Kita akan mencoba satu lagi yang terakhir. Quiz Don't Stop Now. Halo. Quiz Don't Stop Now. Baiklah, tidak ada suaranya ya. Hanya bisa didengar tentunya dengan telinga goib ya. Ya udah, kalau begitu buat wargi Dahlia yang sudah pernah menang, yang belum diambil hadiahnya segera diambil di Radio Dahlia maksudnya. Jangan lupa membawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong hidrokoko varian apa saja, okay? Dan jangan lupa yang udah daftar, siap-siap aja karena siapa tahu wargi akan ditelepon oleh kita. Dan kita mengucapin terima kasih banyak untuk hidrokoko.
0: Apapun rintangan dalam hidup, jangan mudah nyerah ya wargi, karena hidrokoko akan selalu menemani. Don't stop now.
1: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beuki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
3: Dahlia Indonesia Asi, cuma di Dahlia barangan Tricky Lover. Meow.

Udahan, aku gak nyangka, aku kira lagunya masih panjang, Res. Ih, udah harus pamit, aku mau 3 jam lagi, Res. Waktunya udah jam segini, aku harus pamit. Tapi sebelumnya, makasih banget buat request dari Pak Amas Wijaya, hatur nuhun. Terima kasih juga buat Teh Kartika Majalaya. Ada Kang Fadil Karawaci Tonggerang. Waduh, pasti lagi streaming online ya. Terima kasih banyak. Lanjut lagi ada Ardiani Pasir Kemir. Ada Kang Lukman di Pasar Baros. Ada Bungsu Kurniawan. Ada Dery Dikiara Condong. Ada IRB. Cek si IRB, tes yang namanya Horeama. Kali-kali atuh nuditaikan teh aku tong bebek mua. IRB, kamu lagi mau buka open PO, he? Dasar kau keong racun, kena cek si IRBT. Udah gitu ada Tati Sunarti, ada Kang Suhana di Permata Biru. Terima kasih buat Mama Fiandi, ada Mama Aji, thank you. Ada Amalia, ada Kang Aim, ada siapa lagi? Ada Boteka, ada Teh Yuli dari Soreang, ada Kang Hasan, ada Kang Jejat Pasko. Ada Teh Astriani, Gusti masih panjang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada Teh Iwin. Ada Teh Yuli, ada Teh Sati Kopo. Terima kasih banyak juga buat yang belum Riki sebutin satu persatu. Terima kasih banyak ya, Riki Love. Harus pamit dulu dan kita bakal ketemu lagi besok di gelaran yang sama. Pamit dulu ya, Pantang Radio, Pantang Dali, anak-anak langgamnya, berungah, go-go, goyang.

0: Dalia FM.
1: Banteng terus kontak Indonesia Pop.
2: Dalia FM Bandung Goyang.
3: Pantengin terus ya, karena Dahlianya belum berakhir wargi semua. Masih lanjut dong, masih requestin langgam-langgam pop Indonesia ya. Jangan dulu tidur wargi semua, 2 jam ke depan waktunya requestinnya yang pernah ngehits. Pilihin yang enak-enak wargi semua, sampai jam 10 seperti biasa bareng sama Riri di KIP Dahlia.

lagi ya, 0811-222-1015 buat line WhatsApp atau telepon owner yang juga bisa ke nomor 73028 sama 73111710. Bungsu udah fagetosnya ya, Budi Cikadu Soreang pengen 1 juta. Nggak ada 1 juta mah belum gajian. Kalau Wali yang 1 juta ada, digoenginnya buat semua wargi Dahlia aja. Yang lain ditungguin pokoknya, request

0: Wargi Dahlia, kami dari Setia Band. Aku Charlie,
1: aku Bebe.
0: Panteng terus 101,5 Dahlia.

cari kemana-mana, di toko, di warung, minimarket, pokoknya ada ya wargi semua. Wargi yang pengen cari fresh care smash, tinggal dicari aja, online juga banyak kok. Wargi harus punya fresh care smash karena ini tuh fungsinya 4-in-1. Double inhaler pertama di Indonesia yang langsung nonjok segernya. Roll on bisa buat kerokan, bisa buat pijat juga. Pilihan aromanya ada 4, ada smash matcha, smash merah, smash fruity, dan smash

0: bintang.
1: Coca-Cola gini nih Dahlia, hadiahnya 100.000 rupiah.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan 100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
3: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
4: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia.
5: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
6: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang sekeluarga. Kalau Alda sama Arafa, berapa bersaudara?
7: Tiga.
6: Dikit amat.
7: Yaudah kita campur deh biar banyak.
6: Tebak surveinya, kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba nggak jadi tidur?
8: Dipanggil
6: sama yang kuasa.

Selamat malam Ian Mardiana, dewanya juga udah. Singkong keju si Jalu juga langgamnya buat Riri aja yang suka dolar alias ngadodoho di layar katanya. Oke, baiklah, terima kasih ya. Wargi nih yang lagi pada gabut ya, bingung kalau pengen jalan-jalan kemana nih kalau di Bandung. Nggak usah bingung wargi ya, ada yang namanya

0: tentang warga berkompetisi secara live di Braga City Walk dan akan langsung menjadi perwakilan kota untuk lanjut ke babak final ya. Jadi info lebih lengkap follow aja Instagramnya di @BragaCityWalk. So don't forget meet me at Braga. Sekarang kita angkat lagi ownernya, ada siapa? Halo, Kak Ipe Dahlia.
1: Wah.
0: Sama siapa ini?
1: Kemal di Rahayu.
0: Pengen digoyangin lah sama Pak Kemal?
1: Ada yang cetar.
0: Yang mana?
1: Alap Yubibe.
0: Digocin buat siapa?
1: Buat Teriri aja yang imut.
0: Udah gitu aja?
1: Gitu aja.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Dan kalian welcome-nya dalam ruang Goya.
0: Belakang Kemal ada siapa lagi? Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
2: Kang Ede Jerman.
0: Langgamnya apa Kang Ede?
2: Maaf, akhirnya menemukanmu.
0: Digocin?
2: Digocin buat Kang Ede sama grup warga Dahlia dari Cinta Serayana Kumreng.
0: Terima kasih Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak welcome-nya dari Tunggah Gogo Goya.

0: diangkut. Di pasar. Gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone Wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App Store.
1: Halo Wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada

0: dan diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Duh, ternyata sudah jam 9 malam, Orgi Dahlia.
3: Goyang, Banteng Radio, Banteng Dahlia.
4: Saatnya kilasan informasi.

0: Besok hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 berada di The King Shopping Center Jalan Kepatihan dan Pasar Modern Batu Nunggal. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa minyak goreng rakyat atau minyak kita tidak lagi menjadi bagian dari program bantuan pangan pemerintah. Menurut Budi, seluruh pasokan minyak kita akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui distribusi di pasar rakyat. Tim Nasional Indonesia Senior kembali meraih kemenangan di Garuda Championship Series. Indonesia menang 1-0 atas Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa malam kemarin. Kemenangan ini menjadi penanda tim asuhan John Heckman mampu sapu bersih 2 laga FIFA Matchday di bulan Juni, yang mana sebelumnya timnas menang telak 3-0 atas Oman. Kemenangan ini mendongkrak posisi timnas di peringkat dunia FIFA ke posisi 118. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101.

0: bibir.
1: Buah bibir.
2: Buah bibir.
1: Nantikan.

jam yang kedua, jangan dulu gelap-gelapan wargi ya. Kecuali yang hari ini masih kebagian pemadaman bergilir nih wargi semua. Kira-kira tuh cuma di hari Senin aja ya pemadamannya. Ternyata hari ini masih berlanjut, bahkan

0: ada siapa? Kak Ipe Dahlia. WhatsApp-nya juga 0811-222-1015. Halo. Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Cep Abdul.
0: Cep Abdul di?
1: Teman Kopo.
0: Langgamnya apa?
1: Yang di WA aja.
0: Apa yang di WA teh?
1: Adista itu.
0: Selain itu apa?
1: Kita bisa.
0: Selain itu?
1: Dadali aja lah.
0: Dadali yang mana?
1: Saat sendiri.
0: Kemarin udah, yang lain apa?
1: Enggak.
0: Pilihin aja ya.
1: Iya.
0: Digocin langsung?
1: Baik, Riri yang paling gemoy.
0: Terima kasih Pantang Radio.
1: Dahlia, Erika, kamu punya Dahlia, pernah tunggu ya.

Chon ini teh, Kirchon kayaknya. Kang Dan juga terima kasih, pengen langgamnya digoengin buat semua wargi Dahlia, Mbak Yati yang lagi mangkal, ada juga Ardian Pasir Kemir, terus Rahmat di Gunung Puntang hadir, Aris di Jamika, langgamnya juga buat semua wargi Dahlia, yang ini juga buat semua wargi nih yang mau ngilangin stres, suka berpetualang juga wargi, ya udah nikmatin program Fantastic Jundils Trans Studio Bandung. Wargi bisa nikmatin semua wahana bareng keluarga atau teman tanpa bikin kantong jebol, karena wargi bisa hemat hingga 44%. Harga tiket masuknya weekday cuma Rp148.000 dari harga normal Rp200.000, weekendnya Rp168.000 dari harga normal Rp300.000. Promonya terbatas sampai dengan tanggal 19 Juni, jadi pesan tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, where the fun begins, Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Tapi jangan lupa ya, sambil kalungin Fresh Care Smash-nya, karena Fresh Care Smash ini ada lanyard-nya, bisa dikalungin di leher.

0: ada roll-onnya juga, bisa buat kerokan, bisa buat pijat juga. Pilihan aromanya ada smash matcha, smash merah, smash fruity, sama smash sakura. Jadi ingat, yang fresh ya Fresh Care Smash. Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1, fresh aromanya, fresh gayanya. Ada siapa lagi ownernya? Kak Ipe Dahlia.
1: Wah.
0: Sama siapa ini?
1: Sama Jaka Dinagreg.
0: Jaka Dinagreg, pengen lengkap apa?
1: Cinta dan benci.
0: Cinta dan benci, Gisha digocin buat siapa?
1: Buat semua aja.
0: Udah gitu aja?
1: Udah gitu aja.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Radio. Yuh, go, ya.
0: Berikutnya ada siapa lagi? Halo. Kak Ipe Dahlia. Nama siapa ini? Halo. Terputus? Satu lagi, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa? Teh Santi, pengen langgam apa?
2: Dari Patang.
0: Apa?
2: Dari Patang.
0: Siapa?
2: Dari Patang.
0: Hah?
2: Kotak.
0: Aduh, gak jelas Teh Santi, kayak dalam sumur suaranya. Nanti coba lagi on air ya. Kita goyangin langgamnya dulu aja wargi semua. Wanggam rikasan langgam rikasannya Jaka tadi ya. Teh Elis, terima kasih banyak di jalan peta. Pengen langgamnya digoyangin buat semua wargi deh pokoknya. Prungah, goyang. Bagai.

0: Wargi Dahlia, panteng terus ya Dahlia FM Bandung Goyang Stik Asik. Yang paling asik ya Dahlia, yang lain kagak asik lah. Pujian ini datang dari saya Melly Guslow untuk Dahlia FM.
1: Besti, ada kuis hidrokoko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
2: Wah, wajib ikutan nih. Lumayan, 100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
3: Hidro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hidro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hidro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hidro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hidro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
4: Persembahan Hidro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hidro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
6: 101,5 Radio Dahlia FM.
4: Pantem terus, kontak Indonesia
7: Pop. Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

selangkangnya mah buat diri sendiri aja. Ismail Tiran Camalang, terima kasih. Bebe Bederi, terima kasih banyak. Abah Iwan Mojalela, terus juga Catbon Cibai. Kamu namanya siapa sih? Langgamnya digoyengin buat diri aja. Bang Nanar, makasih ya. Jenny Holis, Teir Mabale Endah, Dewi Pasko, Kang Lukman, Kang Deddy, Mama Fiandi, Dadang, terus juga Cep Soma. Ada juga Jenderal Iskandar di Cianjur Selatan. Makasih udah panteng. Kakek Agus Cibo, Botekak juga nama aslinya siapa? Biar enak kita sapa-sapaannya ya. Wina di Batu Jajar, makasih. Gina Batu Jajar juga. Mister Ius, Jajat di Pasko juga makasih banyak. Dan buat wargi nih, yang lagi cari-cari perlengkapan peralatan kesehatan, terutama kapas bulat besi kecil atau katen,

0: dan cotton buds harmoni dengan dua ukuran pack yang bisa Wargi pilih. Terus kalau Wargi beli cotton budsnya sekarang di CBR Retail nih, Wargi bisa dapetin hadiah pinset dan wadah cotton buds. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja beli ke CBR Retail di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibul 38, Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat telatan dan perlengkapan kesehatan. Satu orang terakhir, on airnya ada siapa? Kak Ipe Dahlia ya. Halo, Kak Ipe Dahlia ya. Emang hilang? Kak Ipe Dahlia ya. Sama siapa ini?
1: Yusfian.
0: Kang Yusfian, PVJ yang langgamnya apa?
1: Iya, dari Once Dewa 19.
0: Yang mana?
1: Satu.
0: Satu, bentar. Kalau selain itu apa judul yang lain?
1: Silakan dari BCL lah.
0: BCL? Pilihin. Pilihin. Iya. Digocin buat siapa?
1: Gocin buat Wargi Dahlia dan buat Teh Riri. Tugas sampai tuntas.
0: Terima kasih, Panang Radio.
1: Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya adalah Perungah Go Go Go Goyang.

0: Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
1: Malam-malam aku sendiri.
2: Halo Margi Dahlia, saya Charlie. Kami dari Setia Band, Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Bagaikan datang
0: goyangin besok pateng lagi, oke, jam 8 KIP-nya. Ridenya pamit dulu, pateng radio, pateng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia, perungah. Go, go, go.

asik, semakin asik semakin juara. Go ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Margi Dahlia, senang sekali malam hari ini Mandi Madu Dahlia kembali hadir ya. Bareng Andri V, juga OPP Denny sampai jam 12 malam nanti untuk hari ini Rabu 10 Juni 2026. Ditungguin Margi Dahlia semua di 0811-222-1015 untuk absen dulu ya. Biar Andri nanti sapa awal wargi semua. Juga requestnya boleh di 73028 sama 73.

0: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
1: Request langgam, langsung goyang. Dahlia, goyang.

Bendu. Bang Jono. Saat malam Bang Jono, apa kabarnya malam hari ini? Dimanapun namanya Bang Jono, pokoknya tetap semangat. Buat Bang Jono, mudah-mudahan malam menyenengin ya. Ditungguin lagi buat

0: Sungai Dangdut. Masih bersama Andri Fing.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
3: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Mabit na teh diabetes, dumi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
3: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar
2: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tos aya, jeung teletot aya. Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat tos abdi, mangga meleset Alpha Propolis margi tos paraos ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantong jadi-jadi.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpeuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

perlu sama yang namanya kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud, langsung aja wargi belinya ke CBR Retail, gak usah bingung ya. Soalnya di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas

bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Jadi ini buat wargi semua. Buat wargi semua, kalau wargi beli karton Buds Harmony sekarang di CBR Retail, wargi bisa dapat hadiah

0: gak sih?
1: Tahu gak?
0: Tahu gak?
2: Hah, masa gak tahu?
3: Tahu gak sih Wargi Dahlia? Tahu gak sih tips malam hari ini kita akan bagi-bagi tips tentang air hangat dan air dingin yang sama-sama mempunyai manfaat buat tubuh kita. Wargi Dahlia, air hangat dan air dingin ternyata sama-sama menyehatkan. Namun Wargi memiliki fungsi yang berbeda. Nah, pilih aja air hangat untuk merelaksasi otot dan melancarkan pencernaan, atau pilih air dingin

aja dan kapan kebutuhan kita untuk minum air hangat dan air dingin? Kapankah harus minum air hangat, Sorgi Dahlia? Untuk kapan minum air hangat ternyata bermanfaat untuk pereda nyeri dan relaksasi. Ini karena efektif meredakan kram perut atau ketegangan otot. Juga ternyata air hangat itu bisa meredakan flu, Sorgi Dahlia. Dengan uap dan suhu hangat akan membantu melegakan hidung tersumbat dan mencairkan dahak. Air hangat juga dapat melancarkan pencernaan. Ini sangat baik banget diminum di pagi hari untuk membantu melancarkan gerakan usus dan mencegah sembelit. Nah, terus kapan dong kita harus minum air dingin? Pas banget kalau minum air dingin itu adalah setelah berolahraga, Sorgi Dahlia. Karena ini tentunya sangat membantu tubuh cepat terhidrasi dan mencegah heat stroke, Sorgi Dahlia. Terus, kapan minum air dingin itu tentunya saat cuaca panas. Ini memang paling cepat menghilangkan rasa haus dan memberikan dorongan energi instan. Dan yang terakhir, manfaat minum air dingin kapan tepatnya untuk kita minum yaitu saat demam, Sorgi Dahlia, ya. Ini sangat membantu sekali menurunkan suhu tubuh secara alami.

lagi dele aja, lagi lembur ucapannya. Salam satu jarum. Asik. Mister Ius, terima kasih, saat malam. Nanti yang dipilihkan ya, langgamnya kalau gak selfie melikan, boleh tunggu.

0: malam Arno. Siap. Mau digoyang buat siapa malam ini?
1: Buat Dani Dua, dan selalu banyak rezeki buat jobnya.
0: Amin.
1: Buat rezeki Jamil,

0: ngeliatin singa dangdut. Sumpah gugup gue ya.
1: Asik. Lagi nyalse nih. Lagi nyalse ternyata malam ini agak nyalse ya.
0: Nyalse tapi lagi kerja.
1: Oh sambil kerja gak apa-apa atuh. Sedikit agak hiburan.
0: Sampai nanti closing ya.
1: Bener. Ibu negara gimana kabarnya, sehat?
0: Sehat ya, salam teteh, salam ya.
1: Iya salam juga ya, sing sehat gitu ya.
0: Lagi kekejek.
1: Lagi kekejek juga, ih seneng ya suami istrinya kerja sama. Bener. Ya pokoknya selalu sehat ya, Kang Genta semangat ya.
0: Amin, doa yang sama yang buat teteh ya.
1: Makasih, digoyangnya buat siapa Kang?
0: Buat teteh, lagamnya dukung aja ya.
1: Boleh.
0: Buat teteh ya, sama teteh. Sampai tuda saya selalu dede sama mama sehat ya teh.
1: Amin, terima kasih. Barusan
0: Black Coffee, Mbak Iwan Moja, Monotresno, dua Oppo, Beringa Bojong Kacor, Kang Deddy, Eli Padalang, Dia Padalarang, atau kalau yang Sandy, Ismet, Epul, Jamil, Kemal, dua itu tuh Mangri Irin, Bu Enjoy, Mama Bayu, Yang Jalak, Neneng Jebret, Pak Mai Dieha, Mama Ika, Eli Peta, Kang Deddy, Bulia Katapang, ini katang Bu Haji Ani suka jadi. Pokoknya wargi dan tercintanya Moro Tresno juga.
1: Boleh, gocin buat siapa Kang?
0: Buat Cici aja saya selalu ya cu.
1: Asik, Kang Genta
0: Bulan
1: Panteng Radio.
0: Panteng dah lena kena kelengamnya. Dari pelengkah gugu, gue ya.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
3: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, nyeup tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: 10 tahunan.
3: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atuh sieuwe ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
3: Ibu ayeuna teh sae sabaraha botol?
2: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, ada asin tep oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpa Propolis.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Tapi ingat Wargi Dahlia, karena promo ini terbatas, berlaku cuma dari tanggal 2 sampai dengan 19 Juni 2026 aja. Jadi jangan sampai kehabisan Wargi Dahlia ya. Pembelian tiket Wargi bisa langsung beli secara online

0: Kasih semua Orgi Delia, gocinnya buat Andri aja. Ati makasih ya.
1: Tigo yang sayang.
0: Hey, Kak Endang Caya WD, selamat malam.
1: Sayang.
0: Waalaikumsalam. Ini tuh gimana sih di sini Kak Endang, di sininya Andri Dagu.

Mudah-mudahan doa terbaik buat Mama Arul. Thank you ya Mama Arul ya di Pusdai ya. Buat Kate Bon hadir. Aduh, nujulir jika namanya mabuk janda. Gajinya buat Madam aja. Thank you. Terima kasih. Mudah-mudahan kegoyang langgamnya ya. Kalau gak kegoyang jangan pundung ya.

didukungnya buat Ibu Haji Eha, Ibu Arpan, Ibu Endang, Nenek Putri, Pak Dirmansa, Kang Genta, Kang Dwi Calengka, Kang Edet Lagadar. Buat Kum Ajadi semuanya. Bu Memes, makasih Bu Memes. Bu Memes, makasih Bu Memes. Isa di Buah Batu, terima kasih. Buat Danu, buat Kang Genta, Bebep Diri, buat Jendri, Abah Oyip, Teh Yati Jamu, Andin, Bunda Yangse, Teh Isar, Andika Tapang.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Teh Yati di Morotresno lagi mangkal. Bukit berbunganya tungguin nanti ya sayang ya. Buat Rahmat Puntang juga terima kasih sudah hadir ya. Terima kasih juga Mama Ika, jangan hianati aku, ini gak percaya. Ih Mama Ika mah

Santi seorang aja yang baik dan cantik. Amin, Mama Ika juga ya. Mama Ika juga ya. Terima kasih, Mama Ika. Teh Elis di Jan Patna juga hadir. Buat Bunda Imut, Teh Isar, buat Mama Ika, Teh Ratna, buat Mami, buat Imas Elsa, Mama Aji, Teh

Oke, boleh. Insya Allah ya langgamnya ya. Insya Allah ya. Insya Allah, insya Allah ya. Mandi Madu Dahlia, selamat malam. Halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo. Digoyang sayang. Digoyang sayang.

0: Terus?
1: Apa?
0: Oke. Okay. Siap, gocin buat siapa? Nenek gocinnya.
1: Neng Andi, yang baik hati.
0: Siap, panteng radio nenek.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak lagamnya Dahlia. Tung, ah, gue.

0: sudah menggoyang kita semua di Mandi Madu Dahlia. Yang lainnya boleh wargi Dahlia. Mana aja sok di 08 11 222 10 15-nya digoyang. Digoyang mana? Ite mana? Mana? Mana Ece Isar teh mana? Cenah mau on air. Mana Ari Ece? Sadar Ece, buru atuh sok-sok. Nah sih, aku di sini calling tapi kok enggak nyangkut ya? Tuh. Kenapa ya? Ada apa ya dengan WA-nya Dahlia nih, wargi Dahlia? Oh gitu ya. Ini coba ya aku telepon ya. Coba tes ya Cik Isar ya. Coba tuh. Nah. Masuk gak Cik? Tuh nahannya. Nah masuk deh kayaknya nih. Masuk deh. Masuk, masuk deh, masuk. Masuk yakin, masuk. Ya. Tes aku mah itu kena nahan nyangkut aja isarnya. Kenapa ya?
1: Tes driver.
0: Bener tes spek biasa nama ternyata garis 2, yey.
1: Ayo aku mah garisna loba dina
0: beuteung. Eta mah ngabatik juga namanya. Aku teh kangen
1: awak barelang.
0: Aku teh kangen makanya aku coba calling gitu lah dirimu ternyata oh iya.
1: Aku RD 710 teh diangkat WM di Korea.
0: Enggak, soalnya barusan teh nasi gangguan apa noni apa WA-nya Dahlia kok jarang-jarang gitu kan kok jujuk pare makanya aku cek. Aku tadi teh random, Cek. Nah nyangkut Cek Isar. Nah geus milikna meureunannya.
1: Nya.
0: Heeh, meureunannya. Tah eta, bener-bener geus sono jiga. Ari aja sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Super atari sehat. Nyakin tenang naon. Dak pertama oge naik. Geningan kita mah santai aja meren.
1: Bener bebe oge naik. Tapi kamu lambung.
0: Aja atuh digoyang heula.
1: Siap.
0: Digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.

0: Putri emang ada meren. Musika mana?
1: Baiklah. Bayang penting Ece bahagia weh keun teu nanam. Saat itu digoyang. Benar. Buru digoyang yang saha.
0: Digoyangnya buat Cece. Dua menit teh ka jam 11.
1: Matakna buru rada ngebut ieu teh. Da bie soalna rada elo.
0: Apa wanya anu barusan di absen ku nenek Putri. Abi gerek nurutan sakit tuh pokona pilaku diulang dua kali pokona mah eta wae nya pergi dah dayana dikubur.
1: Aduh ya Allah.
0: Cece.
1: Naon?
0: Langgamna atuh.
1: Naon langgamna?
0: Duh engkang.
1: Hah?
0: Duh engkang.
1: Coba aku lihat ya nanti ya mun kabujengnya Ece pintar cantik.
0: Kabujengkeun wae atuh cenah sono.
1: Panteng radio buruk.
0: Panteng radio.
1: Enak-enak.
0: Panteng dahlia. Enak-enak langgamnya dahlia tuh ngogo-gogo yang.

0: Lepas Cuti 2026 berada di The King Shopping Center Jalan Kepatihan dan Pasar Modern Batu Nunggal. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa minyak goreng rakyat atau minyak kita tidak lagi menjadi bagian dari program bantuan pangan pemerintah. Menurut Budi, seluruh pasokan minyak kita akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui distribusi di pasar rakyat. Tim Nasional Indonesia Senior kembali meraih kemenangan di Garuda Championship Series. Indonesia menang 1-0 atas Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa malam kemarin. Kemenangan ini menjadi penanda tim asuhan John Heckman mampu sapu bersih 2 laga FIFA Matchday di bulan Juni, yang mana sebelumnya timnas menang telak 3-0 atas Oman. Kemenangan ini mendongkrak posisi timnas di peringkat dunia FIFA ke posisi 118. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia.
3: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
4: Request langgam langsung goyang. Dahlia. Dahlia.

0: Ada waktu, babe.
1: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng

aja di dia Kang Suhana asal lir ya. Terima kasih buat yang ada di Tirta Delia. Yana Tasik malam ya, Nak. Terima kasih ya buat yang hadir ya. Buat yang lagi dengar

0: siap digital. Klik and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Ibu Nasriya.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, lu angen teh sirah. Ari

0: Kita sasare.
1: Ibu, ayo nate nuju diikhtiarkan nganggo naon, Bu?
0: Apa? Polis. Alhamdulillah, ini mah. Pesa rampang.
1: Ibu itu tersep sabraha botol.
0: Tes tilu. Ke para ibu-ibu, para bapak-bapak. Upami gaduh panyawat, insya Allah. Abdi gaya harampang.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Aceh, makasih banget. Dari Sabang Aceh ya. Terima kasih Aceh, Cianjur, terus orang Sukabumi juga, ada orang Cilin, ada Garut, ada Tasik. Pokoknya semua-muanya yang ada di TikToknya Delia, terima kasih sudah hadir ya. Buat yang ada di Facebooknya Delia juga. Ada Abah Iwan Mozzarella, Ilendi Cangcang, Abah. Duda teh marah berkeliaran, ini mah meni asa sararieun jeung saha Abah.

0: timer juga ya. Kita bakal buka telepon lagi Wargi Dahlia di 7311010 dan di 73028-nya. Ada siapakah malam hari ini? Maaf. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Mandi Madu, mantap di hati musim nyagang dari asli itu goyang.
0: Digoyang sayang, yo.

0: Digoyang dengan siapa? Ini Pak Dirmansyah?
1: Iya, Pak Dirmansyah.
0: Kemana aja Pak Dirmansyah?
1: Susah masuk.
0: Iya, memang susah. Betul. Kalau gampang masuk mah bukan Dahlia, karena yang susah itu memang di Dahlia.
1: Kamu merdeka.

0: aduh kamama kamana atuh kamama. Sok atuh ah mau digoyang buat siapa Pak Haji?
1: Digoyang buat Teh Andri selamat tugas, rezekinya berkah dan rahmat dari Allah.
0: Amin.
1: Kemudian buat Tiara Desa sama Mas

0: Yep.
1: Imam Sardel.
0: Iya.
1: Koko Moli.
0: Oke.
1: Terus siapa lagi ya? Mahiri Susu Murni. Teli Padalarang. Asadayanawe.
0: Pura-pura lupa. Gocin?
1: Gocinnya buat Teh Andri. Andri V.
0: Yep.
1: Yang baik hatinya.
0: Amin. Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia. Dahlia enak-enak ragamnya. Dahlia asik atuh. Brunga. Go, go, go ya.
0: Asik. Terima kasih buat Pak Haji Dirmansa sudah hadir dan menggoyang mandi madu malam hari ini ya. Hey. Yang lainnya boleh pergi Dahlia. Memang

0: dari hati Dama.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana rada nyalse malam ini?
1: Rada nyalse.
0: Oh ya, nah
1: temui.
0: Te acan mui, te acan kukurilingan, te acan.
1: Atos kukurilingan dari tadi.
0: Oh, gitu.
1: Terakhir barusan ke Sukamenak.
0: Oh, Sukamenak digoyang ya. Silakan buat siapa goyangnya malam hari ini sayang?
1: Di goyangnya buat Madam Fia,
0: sehat selalu. Thank you.
1: Terus buat Obi Timija, buat Teh Isar Ibun, Teh Isuji, Teh Eli Padalarang, Mama Ika, Teh Eli, Seratna, Kang Genta, Kang Lukman, Ma Kabut Ungu, terus Ma Eha Gendri, Adi Cibiru, buat Mama Lilis, buat pokoknya mah. Semuanya ada di grup lagi dari tercinta aja digoyang semuanya ya.
0: Ada Abah Iwan Moja lagi di sini.
1: Abah Iwan di Dahlia.
0: Iya, duka atuh dah sarang randa kadieuna teh tiluan deui.
1: Bagus enjoy, kayaknya belum tidur lagi nyablok digoyang. Pokoknya buat semuanya aja yang lagi panteng Madam V ya.
0: Terima kasih.
1: Gocin. Buat Madam V sama buat Pipi aja. Asik. Terima kasih.
0: Sama-sama, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya prung ah go.
0: Asik, terima kasih. Ada yang terkesima malam hari ini wargi Delia di 101,5 Delia FM Bandung Goyang Sik Asik ya. Terima kasih buat yang masih pantengin TikToknya Delia, masih gabung di roomnya Delia, makasih banget ya. Buat semuanya yang lagi pantengin Mandi Madu,

0: Beneran, masih mau digoyang sayang. Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Punas.
3: Keluhan panjawat nama ibu.
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jawat terus berhalami bu.
2: Lami terus ulasan tahun.
3: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggo naon bu.
2: Alpha Propolis.
3: Ya ibu kumaha karaosna.
2: Aya, lambung terus te aya, ena terus tay. Sing siremen terus nyerangan. Kantun dina birit, ayana te sareng natuur.
3: Ibu nas te atau sep seberapa botol bu?
2: Nemehi.
3: Lebih hiji alhamdulillah.
2: Kedua sarang badai ayana.
3: Lebih hiji alhamdulillah terus karaos sasiatnya bunya.
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tiluk kali teh janten 18 tetes. Kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

ekstrim, Pemkab Bandung siapkan toren dan tangki air di setiap kecamatan. Wow, luar biasa nih. Pergi dari ya, kita siapkan toren dan tangki di tiap-tiap kecamatan sehingga ketika terjadi kemarau panjang, kita sudah memiliki lokasi cadangan air minum. Ini penting karena air

Warga, Pemkab Bandung juga mempercepat perbaikan infrastruktur irigasi guna menjaga produktivitas sektor pertanian. Pak Dadang mengungkapkan pemerintah daerah telah mengusulkan penanganan 546 daerah irigasi yang membutuhkan perbaikan berdasarkan hasil kajian bersama konsultan. Kebutuhan anggaran dan seluruh proyek tersebut mencapai 947 miliar rupiah.

setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Mudah-mudahan saja kita semua ada rezekinya, Wargi Dahlia ya. Kalau sudah naik biasanya suka susah turun lagi, Wargi Dahlia, karena memang sudah di atas kali ya.

kabarnya? Udah enggak sayang? Nendi Cikadu juga terima kasih banget sudah hadir malam hari ini ya. Buat Meti di Riung Bandung, Meti sini dong main. Ini pendengar lama Wargi Dahlia ya. Banyak sekali bermunculan pendengar lama Dahlia. Aduh, di TikTok Dahlia banyak banget. Amang Teh, terima kasih. Terima kasih. Jadi terang ya, ayo nama cenanya. Mohon Rita, di mana nih Rita?

Ratu Glowing, gocinya buat Andri aja ya. Ciao di Karapintan, makasih Ciao. Gocinya buat Gogi Dole semua aja. Mahaji Eha juga, langgamnya buat semua aja, terima kasih ya. Buat Mama Fiandi, terima kasih di Tasikmalaya. Terima kasih juga buat siapa ini? Siapa ini gak ada namanya? Gak ada namanya siapa ini? Aduh, gak ada namanya ini siapa? Nina Gagak juga terima kasih ya. Terima kasih ya buat Kang Agus Ketbon. Aduh, terima kasih banget sudah hadir di Dahlia bareng Abah Ion Mozzarella. Makasih banget ya. Teh Yati, ya gimana dong kalau udah naik kamu turun. Prung, go go goyang. Mas Gun, ini langgamnya.

0: Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Andri V mesti pamit di acara Mandi Madu malam hari ini. Tapi jangan mana-mana ya. Mohon maaf banget ya kalau ada langgam yang sempat diputerin. Mohon maaf juga buat semuanya yang langgamnya hari ini gak dipuihkan. Nanti sama Ranti di Begadang ya. Sampai jam 3 Ranti bakal temenin wargi Dahlia semua. Andri pamit ya. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgam ya. Prung A, go go go. Goyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kenapa tuh A'a nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
1: Begadang di mana?
0: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geura setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang zik azik. Semakin asik, semakin juara perung. Go, go, go. Go.

tenang. Udah di jam 12 malam lagi Wargi Dahlia memasuki hari Kamis 11 Juni 2026. Bakal ada Ranti yang siap nemenin Wargi Dahlia sampai jam 3 sebenanti. Ditemenin sama langgam-langgam dangdut paling asik di gelaran Begadang Dahlia. Perung.

Wargi Dali, apa kabar? Di hari Kamis ditemenin sama yang manis-manis. Aw, tersanggup. Ya maksudnya ditemenin sama secangkir teh manis. Ditemenin sama secangkir

digoyang aja sama langgam-langgam dangdut yang nantinya pasti bakal ranti play buat warga Dahlia. Assalamualaikum Neng, dari kawasan Cibaduyut bergoyang cari kesenenggamnya kicau mania. Aduh, Kang Pratama di awal-awal interval udah langsung dikicau mania aja, ini teh tersanggup. Semangat, terima kasih Besti, ditunggu nanti langgam kicau manianya ya. Yang pasti nanti mengucapin selamat malam dulu dong buat warga Dahlia semuanya yang lagi pada

laris manis, rezekinya berlimpah. Jangan lupa ya, kamu pakai jaket biar enggak kebulusan bestinya. Zaman sekarang tuh udah cuacanya udah enggak bisa ditebak lagi, kadang panas, kadang hujan gitu, mempengaruhi kesehatan kita kalau misalnya enggak dijaga. Takutnya kamu atit. Nanti kalau kamu atit, aku tuh nanti suka ikutan shady besti ya. Pokoknya yang lagi sakit juga semoga cepat disembuhkan lagi, sehat-sehat selalu biar bisa begadang terus barengan sama Ranti di Dahlianya. Selamat malam juga, ini udah buat yang bergabung di live TikToknya Radio Dahlia. Ini ada Kang Nendi dari kawasan Cikadu. Assalamualaikum tete, waalaikumsalam. Kang Nendi gimana kabarnya, sehat? Semoga sehat selalu ya. Ada Eza di Arcamanik juga, masih lembur, pengen lenggamnya tabola balai. Aduh, kalau tabola balai belum masuk besti. Paling adanya gadis manis Kalimantan atau enggak, apa tuh namanya, spontan Uhuy ada. Kalau tabola balai belum masuk ya. Kang Suparman juga selamat malam, selamat bergabung di live TikToknya Radio Dahlia. Pokoknya mah pantengin terus warga Dahlia ya, yang belum kirimin WhatsApp besti. Aralaya, ini tuh langsung aja tuh dikirimin requestan langgam favoritnya warga Dahlia, salam-salamnya. Kalau ada yang sekalian mau ngetikin curahan hatinya juga bolehnya. 0811-222-1015 langsung aja dikirimin chatnya ke Ranti daripada kamu ngirimin chat ke

Kakak, kamu teh mau request mati lampu ini teh dari King Nasar atau kamu teh lagi curhat didinya ker aliran maksudnya teh? Iya. Coba ya, coba kamu perjelas kepada aku dah sebagai wanita mah aku pengennya diperjelas. Wargi Dahlia, di awal interval ini kita akan menginformasikan tentang info yang pastinya membuat kita semua geram sih Wargi Dahlia ya. Udah tahu kan tentang kenaikan harga Pertamax yang naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liternya Wargi Dahlia. Aduh. Itu kayaknya kalau misalnya Wargi Dahlia nggak cari jam-jam tertentu yang aman untuk pengisian bahan bakar kendaraan masing-masing, udah dipastikan akan mengalami apa Wargi Dahlia? Benar, itu antriana sepanjang jalan kenangan Wargi Dahlia ya. Tapi kalau misalnya buat nanti dan kalau buat Wargi Dahlia yang suka beraktivitasnya di malam hari, sebenarnya ada plusnya Wargi Dahlia ya. Jadi kalau misalnya mau ngisi bahan bakar kendaraan, nggak akan terlalu ngantri gitu ya. Aduh, mending iya mah naik lagi, lain naik deh, bestinya lain naik, gimana? Naik! Tadi 12 ribu sekian jadi 16 ribu sekian. Ya semoga saja kita juga sebagai para pencari cuan semakin dilimpahkan juga rezekinya Wargi Dahlia ya. Dan kalau ngelihat informasinya aja tuh udah langsung nyeredet karena hati kitanya, aduh itu saliter 12.250. Apalagi untuk para pemakai Pertamax Wargi Dahlia. Untuk saya yang pemakai Pertalite saja juga kalau misalnya sudah melihat antrian sepanjang jalan kenangan, sudah agak-agak nyeri hati ya TBST-nya, tapi kalau bisa semoga saja doa dari Ranti dan mungkin juga sebagian dari Wargi Dahlia sih turun lagi sih ya. Amin, aminnya semoga aja ya harapan kita mah turun lagi sih Wargi Dahlia. Kalau misalnya memang tidak bisa turun ya semoga saja gaji-gaji kita yang naik Wargi Dahlia ya. Ketemuan dulu Ranti sama yang udah pada masuk di aplikasi WhatsApp nih, ada Mbak Yati yang sudah hadir malam hari ini, belum pulang ya, masih mencari cuan-cuan ditemani dengan berendung-berendung sipit di sana. Nanti kalau semua naik, terus aku yang naikin siapa? Hey! Maksudnya mungkin omsetnya Mbak Yati gitu ya. Berarti Mbak Yati Anda mungkin harus memanggil lebih banyak berondong-berondong sipit yang merapat ke tempat dagang Anda mungkin Mbak Yati ya. Jadi lebih naik lagi omsetnya gitu Mbak Yati ya. Amri kudu nyapuan ya kira-kira di awal openingan ya teh. Kang Dery juga sudah hadir, langgamnya pengen Dewi-Dewi Dokter Cinta. Cenah, nanti aku cek dulu ada yang versi dangdutnya atau enggak ya. Kang Ismet, kemana wae Besti? Baru hadir, ternyata kangen. Gimana sehat? Alhamdulillah aku sudah jauh lebih baik. Kang Ismet gimana? Semoga sehat-sehat selalu ya. Langgamnya pengen yang boleh. Nanti bakalan playkan satu-satu Wargi Dahlia. Yang mau komen juga untuk request langgam boleh banget di live TikToknya Radio Dahlia di @1015 Dahlia FM. Tapi sekarang kita ketemu dulu sama dua langgam spesial sebelum nanti bakal angkat teleponnya Wargi Dahlia. Go, go, go. Goyang.

0: Masih di Gelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti Wargi Dahlia. Tadi udah ditemenin sama langgam spesial dari Safira Inema dengan mimpi digigit ular. Senang ular naon teh Ranti? Hanya segala jenis ular we pokoknya Mai. Segala jenis ular aja, so jangan ular jadi-jadian Wargi Dahlianya. Diplehat tuh cenah manajemen gitu. Apanan iya teh di Lembang, iya. Ka Bandung, ka angin-angin teh jemat kumaha rambut aku teh ai kamu atuh. Begitu ya Kang Jajang Jelang juga sudah hadir walaupun tidak request. Kenapa aku tidak request Kang Jajang? Ya request mah request aja padahal sama Kang Jajang ya. Tapi Kang Jajang gimana kabarnya? Sehat? Semoga sehat selalu Kang Jajangnya. Amin. Terus juga ini ada Kang Pratama lagi. Kamis ini aku gak butuh kopi, cukup lihat kamu langsung melek sampai pagi. Aww. Sanggup. Apakah betul itu Kang Pratama? Apakah betul? Azlina, tete Azlina, iya cik. Atau kalau misalnya udah pengen, udah kangen sama Ranti mah, telepon dulu Rantinya ya. Kalau gak telepon berarti can kangen bener. Jadi sekarang yang mau teleponan sama Ranti boleh banget langsung aja ditelepon Rantinya Wargi Dahlia ke 0811-222-1015. Kalau mau lewat WhatsAppnya, kalau mau lewat selulernya bisa ke 73028 atau ke 73111710. Kita bakal langsung angkat teleponnya, ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh berubah. Gugunya.
0: Diga yang balik. Kenapa sih udah kamu lagi yang masuknya kenapa sih?
1: Karena cuma buat kamu beb masuknya.
0: Oh, terus anggum. Senang aslinya ya tata cuma buat aku aja. Nih aku langsung meringkak bulu sepunduk-punduk iya. Meringkak bulu sepunduk-punduk atas anggum.
1: Maaf ya, aku cemukannya sama yang...
0: naon. Yang naon, iya. Ya. Sanggup. Iya, Kang Arat, bagaimana kabarmu hari ini? Apakah sehat?
1: Ah, biasa, weh, gitu.
0: Apakah happy hari ini?
1: Happy dalamnya mah ya, begitu.
0: Dalamnya begitu, ya. Kumaha daleman kamu, ya. Hey, hancur. Siap, ada segala wae bestinya. Udah daripada kamu galau, mending kamu ngegogo aja sekarang, Maya.
1: Siap.
0: Prung, ah.

0: aya happy happyna sih saeutik mahnya.
1: Happy dong, walaupun banyak yang iri dengki, sama harus lawan.
0: Oke, walaupun banyak yang iri dengki, cenah tapi dah itu mah biarin orang lain aja. Yang penting mah kitanya gak iri dengki, takabur, perselisihan, pertengkaran. Pokoknya mah semoga dijauhkan dari hal-hal tersebut ya.
1: Pertengkaran,
0: kena kemana? Jadi malam hari ini teh Kang Arnold mau request lagu apa atuh?
1: Hoyong Angin.
0: Angin? Angga, dari ini, dari Lesti yang itu.
1: Boleh dari Lesti, yang dari yang lain juga boleh.
0: Oke, digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Digoyang-goyang, nah, kange Mbak Ranti dulu aja, selalu banyak rindu banyak jobnya. Kange Erni Jamil, maafin dede, maafin Mbak Bayu, Alunana, Tenado, Bunda Yansil, Teh Sarimu, Nanu Iman, Teh Ratna, Gita Garu, Teh Rin, Teh Reni, Teh Eli, Soma Haji, Bunda Alen, Bunda Imo, Soma Ika. Taimas Majalaya, Telepon Larang, saya juga Kang Ayarna, Tiana Sinu, Koci. Acap Ari, dulu Nugur Boncel, Abu, Buna, Bunal. Ablak, Etidago, Kadeh Cipeng, saya Rijamu, saya Tata, Kaum, Acong, Yuna, Tayor, Inotik. Kang Sapan, Tanya, Umi Lila, Tania, Ayah Kubat, Kang Gita, Iki Ciput. Buna Yansu, Mama Juli, Kejuri, Kang Mancur, Bunalen, Tayla, Ati Jinarti, Agus Tona, BRT, dari Pasun, Enegotik. Madun, Kang Ciwan, Makabut Ungu, Pak Jatoko, Kang Ayi, Kecok, Seri Panjang, Nenda Putri, Pawan Kamprat, Nenda Gopin, Neng Jebret, Warpan, Kang Sio Herman, Kang Yatena, Kang Sio Herman, Tanpa Gatsu, Pak Suhana, Mang Nana, Aki Sanha, Suri

0: Di sini kasih Uber, cari semari bajaran.
1: Siap, digocin buat siapa?
0: Digocin nama buat saya berhenti, saya jauh banyak kerja bentar kosna. Bergocina buat cewek 6 huruf W.
1: Oke, iya ya, salam Cenati. Saat tadi itu kayak Kang Uya Gatsu, iya ta?
0: Oh, Kang Uya Gatsu tadi kungken.
1: Ah, siap atuh. Hatur nuhun anak gadis, Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak pelanggannya. Dari aku,
1: digoyang balik atuh. Dilanjut lagi di belakang Kang Arnold, ada siapa lagi ini? Halo, Begadang Dahlia.
2: Asik atuh. Tunggu.
1: Digoyang balik, ternyata ada lelaki lagi, ada kaum Adam kembali warga Dahlianya. Kang Ismet, gimana kabarnya Kang Ismet, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Gimana alhamdulillah, alhamdulillah, nanti juga sehat. Nuju naon atuh?
2: Lagi ngopi kan barusan udah beres kerja langsung ngopi, langsung ngelirin Ranti gitu. Aduh,
1: aduh, resep atas di kopian hula biar cenghar, senang ditemenin Ranti biar bergoyang
2: kopinya
1: begitu.
2: Kopinya kopi pahit, biarin kopi yang pahit, tapi kan mangsa ngeranti.
1: Alah, menih hayang ngagulutukun kena gau ya, ya Allah. Kang Ismet, kita ngakukah dulu ya.
2: Iya, siap.
1: Rung ah.
2: Begadang, ayo begadang.
1: Asik, asik.

0: geus meredu eung nyanyi nama tinggal request langgamna.
1: Kan udah tapal sebulan.
0: Oh lalu siap. Request langgamnya apa tuh malam hari ini?
1: Kopi pahit lah.
0: Apa nanti teh udah kopi pahitna iya yang di TK 10 ribu kalian ya teh. Sudah tadi kopi pahitnya di openingan ya.
1: Yang.
0: Iya. Boleh dari Fitri Karlina aja gak apa-apa.
1: Ya gak apa-apa deh.
0: Oke, digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Ya buat Ranti duluan sehat selalu ya, banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Terus buat Jajat Pasco, buat yang lagi pada ngopi di sini, buat teman-teman kerja ya. Buat Neo, buat Roni, Kang Genta, buat Erni Katapang, Gina Bapu Jajar, Abah Iwang, terus buat Teh Nado, Teh Saribun. Pokoknya buat wargi dah ya semuanya. Eh, tidak itu lupa. Genre ya.
0: Siap.
1: Sama Umilila.
0: Oke, digotin buat siapa?
1: Gotinnya buat Ranti yang cantik.
0: Halo, tuh sanggup. Aturan Kang Ismet sehat selalu. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Ingatkanlah keluarganya Dahlia. Pro. Ya.
0: Juga yang balik atuh. Sabar. Yang mau telepon sabar dulu. Warga Dahlia sabar dulu ya. Udah ngangkat dua penelepon aturantinya. Udah harus kita ngedengerin langgam spesial lagi. Tapi sebelum itu makasih banget buat Belia Katapeng yang udah pantengin terus begadang dahlianya dengan penuh cinta, dengan penuh setianya dan emot lope-lope anu ngaburdolna. Semoga sehat-sehat selalu ya. Nih Kang Ari cerita request jadi Tajanet dirujak aja. Di reject ya, ya Kang Ari ya, tolong jangan membuat emosi ya, masih jam segini, masih jam setengah satu, tolong jangan membuat emosi ya. Nanti kamu aku reject deh ya. Sekarang mah kita ngedengerin dulu langgam spesial warga Dahlia sebelum nanti bakal angkat telepon lagi dan juga bakal bacain WhatsApp lagi. Nah buat yang belum kirimin WhatsApp masih lagi ditungguin Besti di 0811 222 1015. Perung, go. Goyang.

Masih di gelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti Wargi Dahlia. Aduh, udah ada langgam yang dari Fitri Karlina yang menemani Wargi Dahlia tadi ya. Tenang, requestan langgamnya masih banyak banget yang bakal Ranti play untuk menemani Wargi Dahlia malam hari ini. Tapi ya sabar heula bestie ya. Satu persatu nih nanti mau ngasih info dulu buat para kamu-kamu pecinta kopi dan juga teh Wargi Dahlia. Cocok banget nih buat para bartender, barista-barista gitu ya. Cocok banget buat ikutan acara Witex 2026 di Bandung Wargi Dahlia. Nih buat Wargi Dahlia para pecinta kopi, para pecinta teh, dan kalau pecinta Ranti mah ya udah ke Dahlia aja ya. Dan juga produk lokal Jawa Barat, West Java International Industry and Trade Expo atau Witex 2026 bisa menjadi salah satu agenda menarik untuk dikunjungi di akhir pekan ini Wargi Dahlia. Karena acaranya digelar di Exhibition Hall lantai 2 Summarecon Mall Bandung pada tanggal 12 Juni sampai 16 Juni 2026. Ini bakal hadir sekitar 80 pelaku usaha terkurasi yang menampilkan berbagai produk unggulan berbasis ada kopi, ada teh, ada kakao atau coklat ya dari berbagai daerah di Jawa Barat Wargi Dahlia. Nah, gak hanya pameran produk, acaranya juga akan diramaikan dengan business matching bersama buyer dan berbagai negara Wargi Dahlia. Ada workshop juga, ada talk show industri juga, ada kompetisi juga hingga program edukasi juga ada Wargi Dahlia. Jadi udah nih buat para pecinta kopi, buat para pecinta teh juga, nanti merapat aja mulai besok Wargi Dahlia ya, 12 Juni sampai 16 Juni 2026. Di mana sekali dari di mana Sena Teh Ranti di Exhibition Hall lantai 2 Summarecon Bandung Wargi Dahlia ya. Caket atuh, caket lah. Bilih nabadi bebarengan sarang Ranti yang sok ajak we Ranti ya, tinggal disamper nanti aku ikut aja. Selamat malam juga buat Wargi Dahlia yang sudah bergabung kembali di WhatsAppnya Radio Dahlia. Ini ada Kang Jaja Wijaya yang sudah hadir. Pengen request langgamnya dari Ashraf yang judulnya Sarmila. Spesialnya buat Karanti aja duluan, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Kekasih halal atau...

suka banyak ya lah. Kekasih Hala, itu saya nyanyi nas Kekasih Hala itu siapa yang nyanyinya ya? Wah, yang lagi Kekasihku ya. Jangan-jangan yang ini dong, jangan yang pop-pop tapi pengen dikoploin. Berarti enggak semuanya langgam pop bisa dikoploin soalnya. Ciao juga terima kasih sudah pantengin dari Karapitan. Yang selalu panteng Dahliannya, gocinya buat warga Dahlia dan juga Terami. Haturanun. Baal atuh cenah tangana ke Lembang mah. Iya, buat daerah-daerah Lembang. Pokoknya daerah-daerah tinggi ya yang ada di sekitaran kota Bandung. Luar biasa banget warga Dahlia karena beberapa hari ini tuh lagi dingin-dinginnya. Bahkan dari info orang Lembang alias orang tua saya ya, dua hari yang lalu itu gak cuman subuh ataupun malam hari, bahkan siang hari aja udah kerasa banget dinginnya. Dan benar aja kemarin Ranti waktu berangkat ke Lembang itu jam berapa ya, jam 4:30 warga Dahlia itu kabutnya tebel banget, dingin banget. Pokoknya buat orang-orang Lembang terus mana deh Ciwidey, Pangalengan, jangan lupa besti ya, kamu dijara raket kalau misalnya lagi tidur atau tilu salimut lah pakai, pokoknya mah biar tetap terjaga kehangatan badannya. Apalagi kalau kamu yang jomblo-jomblo ya, dijaga aja kehangatan badannya sendiri ya. Au.

0: Dikicau Mania dulu sama Underboy Gang. Orang kita lihat seperti biasa, luar biasa sekali ya. Udah bikin tambah makin tambah semangat pastinya nih. Dengan langgam Kicau Mania, aduh itu mah favoritnya semua orang kayaknya ya. Dikicau Maniain, biar favorit semua orang, biar tambah happy, biar tambah semangat, luar biasa sekali warga Dahlia. Gimana, masih tambah, masih araya itu araya, warga Dahlia araya, ya sok atuh kalau ada mah. Yang belum kirimin nanti WhatsApp, masih nanti tungguin di 08112221015 warga Dahlia ya. Yang pakai telepon juga boleh banget, sekarang udah waktunya ya untuk telepon Ranti di 08112221015 kalau pengen lewat WhatsApp, kalau lewat selulernya di 73028 atau di 73117100. Terus juga selamat malam buat Bas Aris. Kedua ada di Jarwokan cerasalna tadinya. Buat Bas Aris juga selamat malam, semangat terus ya buat Kang Epul, Abah Iwan dan pokoknya rekan-rekan yang sedang pada ngelembur di sana. Semangat terus, kita bakal angkat penelpon dulu warga Dahlia. Ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia. Halo, Begadang Dahlia. Awas sarana.
1: Asik atuh perungah gugu goyang.
0: Kamana heula iya jalan awas sarana heula sagala teu sanggup.
1: Namanya kaca yeula.
0: Aduh, cenah daripada kepilaan ku lain mendingan aku yang menunggu bagi itu ini teh. Ada abah tos nepi abah tos nepi udah sampai abah
1: atas tadi oge
0: atas dogi atur nuhun ya, tadi aku sudah memakan kue balok itu, terima kasih.
1: Sami-sami
0: ditunggu lagi nyana eta nungora eta Kang Epul nah tengiring sagala naon maksud cenah eta teh.
1: Nah ini Epul ka Abah Saris
0: nah tengiring sagala naon maksud.
1: Ini Epul kemana diajak ke daya tadi
0: ah. Terus anggupnya. Yaudah tuh sekarang mau ngegogok dulu abah. Perungah ya.

0: Berikut selengkap apa malam hari ini?
1: Agam nama suratan.
0: Suratan boleh mau digoyang-goyangi buat siapa lah gak?
1: Riza Umami gitu.
0: Riza Umami.
1: Mangga.

0: sempol
1: mukia angkat segeranya.
0: Mukia cuma minum ke dia nya baik atuh atuh sanggup.
2: Baik ajak bos.
0: Atuh bos Aris, kadia atuh bos Aris, iraha bade ngopelan ranti kadalia bos Aris.
2: Ah, bos Aris.
0: Bos Aris, iraha bade ngopelan ranti kadaliana bos Aris.
1: Ini kalau lu lupa kayak itu.
0: Satu aja lanjut, apa buat siapa lagi goyang-goyangnya?
2: Kalau bos Aris ya, cangan abuy, teras rambu, epo, lateng, teras ablak, kukun boncel, indra benot. Setelah skateboard, latu glowing, saribun, wawuci, mamski, mama Anjani, teh inoy, nagoping, kangenta, decau, bena imo, teh eli, mama Ika, isugi, bo enjoy, mumilila, mas Tanto, kang Wawan, terus mang Nana, kang Aman, kang Deden Cipteng, kang Suhana, Lupan Baro, Sine Putri, Acong, Tayo, Maeha, Nandayati, Jamo, Hasan, Kos, teh eli, Seratna, mama Haji, Sunarti, terus Tatang Kastanyo, Epul, Kemal, Adul, Mimi Dewi, Bonalen, Mangirin, lalu Danu Iman, Makabut, Parijan, Katapang, Bulia, Teras, Kang Tatang, Siwan, Rahmat CBR, Ini Oti, Bunadinda, Teimas, Gita Batu Jajar, Hesti Dago, Dari Paskon, Dasko, Nendi, Nang Cahya, Kikan Hade, di Jalingka.
0: Gocin.
2: Gocin nama Kang Oneng rantinya. Mau gicing sehat.
0: Amin.
2: Sami rejekina, berarti gelis ya pokoknya.
0: Amin, hatur nuhun, Abah. Amin.
2: Pokoknya Kang Gocin nama Kang Bos Aris.
0: Siap, haturun apa sehat selalu juga, Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, rumah Gugu, goyang.
0: Tiga yang balik dong, dilanjut lagi warga Dahlia, satu penelpon di belakang Abah Iwan. Ada siapa lagi ini? Halo, Begadang Dahlia. Tiga yang balik sama siapa ini, suaranya kecil sekali ya Jo.
3: Tesri Majalaya.
0: Oh Tesri, Tesri, tolong ya jangan bisik-bisik tetangga. Tolong rada ngegorowok ya. Tesri sehat Tesri.
3: Alhamdulillah.
0: Kemana wae Tesri? Alhamdulillah aku juga sehat Tesri. Kemana wae? Meni nambah nelfon aku meni sombong tiada tara ya.
3: Ayah wae.
0: Kita masuk. Alhamdulillah atau ayah sehat terus mah. Jadi malam hari ini tuh udah siap untuk ngegogo Tesri?
3: Siap.
0: Prung.

0: Sri?
1: Iya ya.
0: Hah?
1: Wanita idaman lain.
0: Oh, wanita idaman lain. Boleh digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Hati-hati yang
0: cantik. Hati-hati ya. Siap.
1: Buat Iya Dati. Terus Edi Kitalekan. Dan Tiara. Buat semua aja.
0: Buat semuanya aja? Boleh digocin.
1: Buat kita berdua aja.
0: Buat kita berdua aja gak akan dibagi-bagi.
1: Ya kan.
0: Ya udah atuh, siap, terima kasih. Eh sebentar, ini langgam wanita idaman lainnya mau yang versi koplo dari Evi Tamala atau yang remake dari Ira Suara yang terbarunya?

Dilanjut lagi dong sama Ranti sampai jam 3 subuhnya warga kita Lia. Itu sanggup. Aduh, udah ada King Nazar dengan seperti mati lampunya sayang senanya. Yang sudah menemani warga kita Lia luar biasa sekali. Tenang. Bukan tenang. Tenang warga kita Lia, masih banyak langgam-langgam yang bakal di-play sama Ranti. Tapi sabar satu-satu ya. Sekarang mah karena durasinya masih panjang, jadi buat yang tadi belum sempat keangkat teleponnya, boleh banget.

0: Gadang Dahlia.
1: Masih ya tuh.
0: Digoyang balik. Hai hai hai, ayah nenek putri, nenek sehat nenek.
1: Nenek
0: gak bisa nenek cinit. Nenek cinit itu bisa cenanya. Tadi di WhatsApp-nya baru mau diangkat tapi udah gesma, beges parem atau teleponan.
1: Ya, cinit.
0: Oh, baik tenang, nenek putri langsung ke angkat nenek ya. Nenek gimana kabarnya, sehat nenek?
1: Alhamdulillah nenek nanti udah sehat.
0: Alhamdulillah nanti juga sehat. Kang Iyus bagaimana kabarnya, sehat juga?
1: Baru bangun, nanti dilempar-lempar.
0: Oh lah, nampai gugat senanya, terus sanggup nampai gugat jam sakit. Aduh Gusti.
1: Nanti, baru nungguin aja nanti.
0: Nungguin nanti aja, Allah. Kalau gitu mah nenek, karena sudah menunggu aku dari tadi dan sudah masuk, kita langsung ngegogo nenek ya.
1: Enggak.

0: Cina, Henry, di majalahnya Rizman, Hendy, Rizmana, itu Atang, Atang, Tanyo, ngomong, ngomong hari waktu kan, ngomong Cina sama Neng Ranti yang baik hati.
1: Oke. Amin, atur nuhun Nenek Putri, terima kasih. Sehat selalu juga untuk Nenek Putri sama Kang Ius. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia. Enak-enak lagamnya Dahlia, sumpah gugup-gugup gue ya.
1: Digoyang balik dong di Lanzu. Ada siapa lagi ini? Halo, Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia, asik atuh goyang.
1: Digoyang balik ada Pak Dirmansyah. Pak Dirmansyah, gimana kabarnya? Sehat, Pak Dirmansyah?
2: Sehat. Aduh, dari kemarin susah masuk Kokosehan.
1: Apakah iya, Pak Dirmansyah? Apakah iya?
2: Iya, Neng.
1: Kokosehan. Alhamdulillah.
2: Barusan bisa masuk, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah sekarang masuk.
2: Iya.
1: Kalau gitu, Pak Dirmansyah, kita langsung saja ngagok-gagok dulu, Pak Dirmansyah, ya?
2: Iya.

0: aja. Rika, selanggam apa malam hari ini?
1: Selanggamnya ini, Neng. Yang teringat saya pada adik diri saya itu Neng Tiara Desa ya. Nggak pernah lagi menghubungi saya ya. Neng Tiara Desa itu kan dia gemoy, Neng.

0: Tachan nung inila.
1: Tachan.
0: Terus Mahaji Eha, kemana wae Mahaji Eha? Dilembang ya Mahaji Eha. Mia Pastur, Bunda Yangse, Bu Memeh, Bu Pipi, Bu Iko. Mang Oni Nasgor, Buah Batu, Deddy Cicalengka, Mas Ranto, Lukman Pasar Baros, Asep Balon, Asep Mamen, Ki Ibar, terus seharinya, Kokom Oli, terus Epul Nyere, buat semua wargi Dalia aja nih.
1: Wow, digocin?
0: Digocin-gocin buat Kabogo Abdi no anyar, Neng. Namina teh Tebela.
1: Siapa terno?
0: Oke, okay, ya, buat Tebela, super gocinya buat Neng Ranti yang baik hatinya.
1: Siap, terima kasih Budimansyah.
0: Atur nuhun, Neng, terus nanti telepon Abdi.
1: Panteng Radio.
0: Panteng Radio, Panteng Dalia. Dalia enak-enak ragamnya. Dalia asik tuh. Bunga go-go goyang.
1: Digoyang balik dong. Untuk Satpam Nanjung, Regensi yang lagi tugas jaga malam, awas waspada, jangan lupa jangkrik bos dari Pak Wawan dan juga David nih ya. Terima kasih Pak Wawan sudah pantengin, hatur nuhun. Terus juga ada siapa nih? Kang Asep Balon yang sudah hadir di Begadang Dahlia. Mau naros, nah Arino digulung-gulung atas kepala Neng Ranti itu apa? Itu teh roll rambut. Biar nanti rambut akunya teh bagus begitu. Bunganya meniputi seputih hatiku padamu. Ah, mata sanggup. Pengen langgamnya Sonia dari Abi Mesti. Kirim-kirimnya buat semuanya warga Dahlia aja. Siap. Terus juga ini ada Kang Eko Kurniawan yang sudah hadir di Begadang Dahlia. Assalamualaikum Taranti Anugeli. Assalamualaikum. Pengen lenggamnya Ehe dari Lian Karnia. Salam spesialnya buat Teteh Galis anu nuju siaran. Sampai dewas cenah rudang kuping Teteh siaran. Amangnya amnih. Salabai. Tersanggup. Teh Ati juga sudah hadir di Batu Lawang Ciwidey. Lenggamnya pengen gadis manis Kalimantan. Boleh. Eh boleh. Tadi udah di play ketang langgamnya itu mah udah. Digoyangin buat Teranti duluan, buat Isar, Tenova, Nenek Putri. Sama Kang Iusnya buat Abah. Mana itu ya? Abah Iwan, umililah super gocinya buat Teranti aja yang paling cantik. Semoga sehat selalu dan juga banyak jobnya. Barusan aku udah coba on air 25 kali tapi gak masuk-masuk. Alau. Asli neto tenepikan 25 kali. Cik nge Teranti ek ngitungnya. Aku mau menghitung apakah benar cena ini itu 25 kali apakah tidak. Tapi sebelum Ranti bakal ngitung warga Dahlia, kita bakal dengerin lagi langgama spesialnya. Ini buat yang belum kirimin WhatsApp, masih Ranti tungguin di 0811-222-1015. Pereng ah, go go go, go ya.

101,5 Dahlia FM Bandung goyang zigzag. Semakin asik, semakin juara prung. Ah, go go go. Goyang. Masih barengan sama nanti gelaran Begadang Dahlia sampai jam 3 subuh nanti warga Dahlia. Dan sekarang kita udah masuk ke interval ketiga. Gak kerasa waktu sudah menunjukkan pukul 2 lebih 10 menit warga Dahlia. Dan seperti biasa kalau udah ngedengerin backsound yang ada terompet-terompetnya ini, berarti udah waktunya Ranti untuk angkat telepon. Jadi langsung aja yang pengen telepon Ranti boleh dicoba ke 73028 atau ke 73117710. Ya mau lewat WhatsApp juga boleh banget warga Dahlia. Jadi langsung saja kita angkat teleponnya. Ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.

0: Kang Danu. Hai lelaki orawadalku.
1: Aku ke mana tuh arawa?
0: kamu baru bangun.
1: Iya, baru bangun. Aku mimpi.
0: Mimpi naon sana?
1: Semalam aku mimpi.
0: Asik.
1: Mimpi bujur pahit.
0: Ah, seperti biasa ngimpi natenya. Wadai weno lain.
1: Dengan kamu.
0: Embung, aku mau gak mau, gak mau.
1: Sekedar mimpi.
0: Walaupun di mimpi aku tidak mau. Terus anggap ya. Kang Danu, bagaimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, teteh cantikku sehat. Kumaha teteh cantikku?
0: Alhamdulillah, aku juga sehat.
1: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
0: Kita ngobrol dulu, sayang.
1: Ayo siap, sayang.

0: pengen Roma Irama.
1: Pengen Roma Iramanya yang mana?
0: Ya sampai galandangan.
1: Galandangan ya. Oh. Meni hebel-hebel teuingnya eta langgam teu sanggup. Ah.
0: Cantik.
1: Yang sudah tuh nih goyang-goyang buat siapa langgamnya?
0: Cantiknya sehat selalu, banyak rezeki nak, banyak jodoh dan amin. Banyak kak bobok.
1: Kan lupang tungtung naik tenggur nah, ini ada anak
0: teh. Kalau ini manu muda yang semama bayu teh, oh semajaran mama apet kangen tarupan pasar baras, pal jatok jona gopin orinat, kita ikan,

0: Boleh digocin buat siapa digocin?
1: Gocin sama Kang Bos bisa digelita yang tiada tara.
0: Oh, tersanggup ah. Hatur nuhun Kang Danu, sehat selalu ya.
1: Amin, amin, tetangga sehat-sehatnya.
0: Amin, panteng radio.
1: Kota Nalia, enak-enak.
0: Digoyang balik dong, dilanjut lagi di belakang Kang Danu. Ada siapa lagi ini? Halo, Begadang Dahlia. Digoyang balik sama siapa ini? Namanya lemah lati langsung tak berdaya seperti ini, Besti.
2: Kang Eden Suherman.
0: Mending lemah letih lesu tak berdaya seperti ini suaranya.
2: Baru bangun, Neng.
0: Oh, baru bangun. Can ngempel nyawana, iya, Teh.
2: Iya, Teh, Neng. Alah, kesan.
0: Aduh. Kang Eden, gimana kabarnya? Sehat?
2: Alhamdulillah, Neng.
0: Sehat. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah,
0: nanti juga sehat. Kita ngegabah dulu, Kang Eden. Sudah aman? Sudah bisa?
2: Ya, aman, Neng.
0: Rung,

0: flashnya, aku dilahirkan untuk siapa nih?
1: Aku dilahirkan untuk siapa? Digoyang-goyangin buat siapa langgamnya?
0: Digoyangnya buat karyawan STMI nengnya, nung kerja malam, semangat neng. Kang Arno, Bang Popi, Lukman Pasar Baro, Kang Suhana, Pak Datang, Deden Kisteng, Pak Hasan, Pak Agus Sibo, Kang Genta, Teh Isar, Teh Eli Padararang, Bu Haji Ani, Teh Sabta Tugas Payun, Mahaji Halembang, Mbak Gopin, Teh Eli Jalan Peta, Ain Sugi, Bunda Imut, Imut Imas Elsa,

0: poin itu patenggang satu onde bu enjoy sang dan saya kum matangi waki dah lihat tercinta sadaya neng
1: digocin buat siapa
0: digocin buat neng rantinya mudah-mudahan panjang umur sehat alfiat banyak rezekinya neng hati-hati pulang neng
1: atur nuhun kang Ede sehat selalu juga panteng radio
0: panteng dah lihat enak-enak lagamnya dah lihat tuh nggak go goyang
1: digoyang balik dong. Bulia terima kasih ya masih pantengin cerita hatur nuhun kang Danu sama kang Edet ya yang sudah ngegogo Bulia. Ada Teli dari Kota dari Katapang. Teli dari Pada Larang juga sudah hadir. Baru bangun tidur, jadinya pengen lenggemnya sepiring berdua digoyangnya buat semuanya warga Dahlia yang ada di grup tercinta. Gocinya buat Ning Ranti yang baik hati, semoga sehat selalu dan juga sukses. Amin. Ada Kang Eman di Cicadas juga sudah hadir Teranti. Ada juga ini sama apa ini? Gak ada namanya. Abi nyimak aja, cenah. Langgamnya pengen kandas sih tidak ada namanya ya. Terus juga ada Mama Irma dari kawasan Sumedang yang sudah hadir. Teteh, cenah sayang. Alau. Kang Ega juga sudah hadir. Absen gelis, siap. Selamat malam Tenesia. Hai malam sayang, malam juga sayang. Gimana kabar kamu? Semoga sehat selalu ya. Ketemuan juga nanti ini sama kakek pujangga Agus Cibo yang sudah hadir. Jumpa penyiar idola yang lagi begadang di Radio Dahlia. Senanya aduh tuh sanggup. Juga ini buat Mas Suryadi, Bu Haji. Bu Enjah Binong, Bu Lia, terus Teh Erika Tapang, Bu Ani, Mama Ika, Mama Apep, Mimi, Mama Lilis, Teh Elis, Teh Ana Ratna, Bu Endang, Pandang Ketang, Pandang Cahaya, Teh Sisar, terus ada Iteng, Teh Eli, Teh Yati, dan semuanya warga Dahlia dengan berdol panjang pisan luar biasanya. Siap, hatur nuhun. Kita lanjut lagi untuk

0: buat warga yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang.
2: Pengamanannya, saat acara Begadang, bakal aya goyang pareangan di Dahlia. Pokoknya mah, sejam non-stop sunan.
3: Well. 101,5 Dahlia FM.
4: Yang asik-asik tentu ada di

Kang Agus alias Cat Bon masih mendengarkan di sini. Aduh, terima kasih. Ada juga Kang Edet Suherman dari Lagadar juga, terima kasih sudah pantengin. Teli hatur nuhun. Terus juga tadi ya, sama mana ya bacainnya? Mama Irma terima kasih. Kakek Pujangga, ada King DJ yang lagi panteng Ranti, terima kasih lah ya. Ada Kang RD juga. Sebenarnya juga sama, lagi dingin Ranti. Kayaknya lagi butuh penghangat. Coba kamu siduru ya. Kalau gak siduru, coba kamu duduk di atas kompor Kang RD ya. Siapa tahu bisa hangat. Lain hangat deh ya tamah. Tutung seawak-awak. Ada Bu Memes juga yang lagi pantengin Dahlia sambil nyuci baju Neng Ranti. Biar semangat sayang Neng Ranti. Dari tadi juga putra Dedalia ini sambil cuci Neng biar gak capek. Aduh ibu, ibu kamu gak kebulusan nyusuh jam segini? Uyuhan, ya ampun, semoga cepat beres ya susuhannya. Terus juga ketemuan malam hari ini sama Kang Alfa Rizky Bordir di Cimahi. Pengen lenggemnya isi teru. Nanti paling nanti cek dulu ini teh durasinya masih bisa atau enggak ya sayang. Digoyangi buat para pejuang rupiah aja, digocinya buat penyiar idolaku Teh Ranti aja. Ternun. Kang Deni Rizal di Caringin juga selalu hadir. Teh Ranti anu gelis anu imut mau request lenggemnya madu 3. Digoyangi buat semuanya wargi Dahlia aja. Tadi madu 3 nya udah di play, makasih Kang Deni udah pantengin. Ada Bos Aris juga yang sudah hadir, luar biasa. Semangat terus Bos Aris. Rambo pada mal Bos Aris juga hadir. Aduh geus aya Rambo mahnya itu ya. Geus aya Kang Epul mah, Abah Iwan mah. Ah, tinggal si Sanawe ieu teh acan apa namanya? Ngasih tahu tuh apa ya bahasa Sundanya? Masihan terang, acan masihan terang namina. Bu Cendani, maafkan tadi tuh aku kepencet ngirim apa namanya? Enggak tahu pokoknya ada yang kepencet aja, makanya aku tarik lagi pesannya begitu. Bu Ani juga dari Sukajadi, terima kasih sudah pantengin. Kang Aban Abadi, hatur nuhun dari Jatinangor. Langgam Kicau Manianya udah di play, terima kasih. Mbak Yati juga hatur nuhun, ada Kang Derry. Langgamnya pengen Dewi-Dewi Dokter Cinta katanya. Nanti paling playnya yang versi Vita Alfianya. Selamat malam juga buat Pak Endang Cahya dari kawasan Dago Bengkok. Frung, ah goyang sampai pagi, siap. Ada Kang Oya juga sudah hadir, wanita cantik keluarnya di tengah malam ya. Ya gimana lagi ya, ya sudah lah ya. Kang Oya di Cibadio tadi, langgamnya aku tak berarti bagimu tadi udah play. Digoyangin buat barudak bengkel, sendal bos, gulam yang masih pada lembur sambil pantengin Dahlianya. Atur nuhun. Kang Ari Wongso di Tegal juga terima kasih sudah pantengin. Terus juga Kang Arnold juga tadi udah masuk di line telepon, terima kasih. Ada Kang Epul, anak buah Bos Aris juga sudah hadir. Besti, kenapa kamu gak ngeapelin aku malam hari ini? Aku tuh pengen diapelin, tahu gak? Aduh. Ada Kang Jajat Pasca juga hadir, langgamnya pengen kontroversi hati. Digoyangnya buat Ranti duluan, buat Umi Lila, Kang Zendri, Kang Ismet, Teh Nani, dan semuanya. Terus Besti. Kang Dadang juga salam kenal ya. Terima kasih sudah pantengin dari Cikajang Garut. Langgam kopi pahitnya tadi udah dijadiin langgam openingan di Begadang Dahlia. Terun. Ada juga ini, mana satu rasa cinta? Entos, iya tita tadi sok. Yei kemana? Anda kemana dari tadi? Kenapa tidak mendengarkan? Kenapa sampai tidak tahu kalau satu rasa cinta udah di play? Hah, dek dibalikin kuranti maah. Hayo. Si Duru taranti cenah Allah. Meni rasa peta seseranganan sekayang ningali. Bener si Duru beneran imam. Beneran ngevideokeun kade ya. Ah, kade Kang Asep ya. Cukup yang dibakarnya cuman kayu-kayu itu. Jangan sampai ngebakar yang lain. Apalagi sampai ngebakar harta Ranti. Aduh jangan. Luka hati luka dirinya juga udah di play Kang Agus. Tadi gak lama dari Kang Agus pulang. Enggak sih. Adalah 20 menitan udah Ranti play luka hati luka dirinya. Ah, ini mah yang requestnya tidak mendengarkan. Jika nama kerdi jalan meren tadi teh udah satu rasa cinta udah di play luka hati luka diri udah di play sepiring berdua tak iya sepiring berdua baru belum di play disabarin dulu soalnya udah ini bakal di play ya. Yang belum nge WhatsApp tapi mau ngirim salam-salamnya boleh sih wargi Dahlia, tapi kayaknya kalau misalnya untuk request langgam lagi ini teh belum bisa karena sudah padat ini langgamnya, jadi paling untuk langgamnya tinggal didukung aja ya. Ngopi heula atuh, aduh aku teh punya GERD jadi aku tidak bisa mengopi sayang. Jadi kalau misalnya mau nyuruh aku ngopi jangan ngopi atuh ya. Apa gitu, susu coklat gitunya, teh manis gitu. Kang Rokim, salam buat tukang nasi goreng dari Rokim Last Week. Cina, siap. Ada juga ini sama
Mbok selalu berjuang. Selamat menuju subuh Dahlia FM. Siap. Ada Kang Reza juga, ada Haji Umi Nur Siti Baraya 2. Selamat malam Dahlia FM. Selamat malam juga. Terima kasih pokoknya mah yang udah pada pantengin, yang udah masuk di live TikToknya Radio Dahlia juga hatur nuhun. Kita play lagi langgam spesialnya Wargi Dahlia sebelum nantinya bakal pamitan. Masih ada 20 menitan lagi, jadi jangan kemana-mana. Pantengin terus nantinya di Begadang Dahlia. Prung ah. Go go go. Go ya. Yeah.

Wargi Dahlia gak kerasa udah di penghujung acara aja. Makasih banget nih buat semuanya Wargi Dahlia yang udah pada pantengin Ranti dari jam 12 malam sampai jam 3 subuhnya. Atur nuhun. Yang udah masuk di live TikToknya Radio Dahlia juga terima kasih. Toko Baju dan Kaos terima kasih pokoknya ama ya. Terus ada Tenining Cikajang juga ternuhun. Dan semuanya Wargi Dahlia yang udah pada masuk di WhatsApp juga terima kasih. Ada Teli, Kang Agus, Kang Asep Yoman, Kang Edep, Mulia Katapang, Kang Emen dan semuanya Wargi Dahlia. Yang telepon Ranti juga tadi terima kasih Wargi Dahlia. Maaf banget kalau misalnya ada WhatsAppnya yang belum sempat Ranti bacain, komenan yang belum sempat Ranti bacain, ataupun requestan langgam yang belum sempat keputer karena keterbatasan waktu Wargi Dahlia. Ketemu lagi sama Ranti minggu depan di hari Rabu dan Kamis. Dari jam 12 malam sampai jam 3 subuhnya Wargi Dahlia. Jangan kemana-mana, ada, udah ini bakal ada perhiangan dilanjut sama Hikmah Fajar yang bakal nemenin Wargi Dahlia. Sebelum nanti bakal lanjut lagi dangdutan atau ya di Kopi Dangdut Dahlia. Kalau kita nantinya pamit, selamat beraktivitas di hari Kamis 11 Juni 2026 Wargi Dahlia. Jangan lupa basmalah sebelum melakukan segala aktivitas agar dipermudah segalanya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prung, ah, go go go, go ya.

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

tong kamamananya saatos acara goyang parayangan di Daria bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa nyaeta Allah Subhanahu wa taala.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM. Hari ini hari Kamis tanggal 25 Zulhijjah 1447 Hijriah dan bertepatan hari yang ke-11 di bulan Juni 2026. Setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis acara Obsesi Pagi bersama Ustaz Andi Abdurrahman. Assalamualaikum Ustaz, sudah berkumpul kita di studio dengan Dennis pagi hari ini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah
1: tayyibat thayyib,
0: semakin thayyib. Dingin? Wah, semakin dingin.
1: Semakin dingin.
0: Kabur cik si ojan.
1: Alhamdulillah, Bang Haji Apul, ayahanda, ibunda, wargi Dahlia dimanapun wargi berada, kita bisa bertemu kembali wargi di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam yang tentunya menyampaikan kajian-kajian ilmu agama wargi Dahlia. Doa terbaik dari kami berdua di studio untuk wargi Dahlia dimanapun wargi berada, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah, rahmat dari Allah, kesehatan dari Allah, kebahagiaan di sisi Allah, sehingga keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki kita melimpah ruah dan barokah, anak keturunan saleh dan saleha, insya Allah kita pun bahagia dan selamat fi dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan wargi Dahlia bila ingin bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811 222 1015. Sudah ada Ibu Kahyati di Banting Kecil, sudah sehat? Kenapa batuk wae pulang dari ini?
1: Biasa itu loh. Mun teu batuk perak.
0: Perak. Perubahan cuaca begitu. Teh Andi ini di Ujung Burung, terima kasih Bu Neni Sukarni di Cipacing, Ibu Eti Wike juga, Ibu Lilis Dulur Laila yang ada di kawasan Cipacing juga kalau tidak salah, jadi sayang jadi nangor ya. Ibu Lia di Ketapang, terima kasih Ibu. Siapa lagi? Ibu Lidim Halima, Ibu Siti Nurmalia, Ibu Tati Empoy, kemudian Teh Aida di Gunung Halurongga dan Teh Ane, alhamdulillah yang ada di Cikalong Hilir. Teh Nui juga terima kasih di Cikurutuk dan Mama Ibu. Terima kasih untuk Ibu Lilis Faujan dan untuk semua warga dari yang lain, ditunggu untuk siap bergabung pagi hari ini. Ibu Lia di Karapitan, Ibu Hajah Iom dan Pak Haji Mumu di Linggarjaya Elektronik pagi hari ini. Kenapa yang menyebut Linggarjaya Elektronik? Supaya dapat promosinya, promosinya gitu. Wajah Iom dari dulu kan. Ini kan Ibu Heni, terima kasih. Ibu Lia di Karapitan, Ibu Ani di seputaran Sukajadi, Ibu Eha juga terima kasih pagi hari ini. Yang lain biasa. Kita tunggu untuk siap bergabung di 0811 222 1015. Dan juga ada Abi dan Bunda Haja Siti Mar di kawasan Cipadung 455. Terima kasih juga untuk Cedede. Ini Cedede, betul? Cedede ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga untuk Ibu Ida, Pak Haji Nana, ini ada Ayah Tahyudin, Tahyudin ya, betul, di seputaran Purut. Terima kasih Purut Ranca Bali Cibidai.
1: Ya, kami juga ingin menyampaikan silaturahim untuk wargi Dahlia yang saat ini sedang sibuk pak-pik-pak untuk melaksanakan makan sahur wargi Dahlia ya. Yang berniat untuk melaksanakan saum sunnah di hari Kamis, ada Nenek Ica ya, kemudian Ibu Haja Imas Juariah, ada Ibu Siti Halimah ya yang ada di Banjaran,
0: Teh Janeng,
1: kemudian juga untuk grup Hikmah Fajar dan Obsesi Pagi, untuk pimpinan beserta para jamaah majelis taklim Fathul Mubin ya, Fathul Khair, At-Tawabin, Nurul Ikhlas, Al-Hikmah, kemudian juga jamaah majelis taklim di Nangka Sunni, ada Masjid Al-Mubarakah, kemudian juga ada masjid majelis taklim Nurul Huda ya, majelis taklim Al-Huda yang ada di Tanjung Sari Antapani, Teh Hajah Warina beserta jajarannya. Kemudian juga kami ingin sampaikan kepada jamaah alumni umrah Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, jamaah umrah Syaban, jamaah umrah Rabiul Akhir, juga untuk ayahanda ibunda jamaah calon tamu Allah yang ada di dalam grup umrah bulan Agustus 2026. Mudah-mudahan semua wargi Dahlia dimanapun wargi berada, sudah siap untuk bersama-sama kita silaturahmi sekaligus bertalabul ilmi, yang mana insya Allah Bang, materi kita untuk saat ini berkaitan dengan masalah dikepoin aja.
0: Ada yang seneng? Ada yang sengaja ingin cari perhatian ya?
1: Ada.
0: Ada dengan gaya-gaya ala model
1: milenial.
0: Kepoin aja. Tanda lipat umur.
1: Umur gesut geus ngomongnya kepo.
0: Kepo.
1: Ini akan kita
0: bahasa-bahasa si teteh, jeung ade, jeung si emput ya, teteh. Orang itu teh dari mana nih? Kepo aja.
1: Iya memang begitu kepo ya, subhanallah.
0: Ini main di medsos yang kita lebih-lebih ada underline. Bahasa kita garis bawah itu.
1: Subhanallah.
0: Kita garis bawah ya.
1: Iya betul. Insyaallah ini akan menjadi topik pembicaraan kita, mudah-mudahan menjadi topik yang hangat dan viral. Karena yang namanya kepo itu wargi, ternyata sebelum munculnya kepo di tengah-tengah masyarakat, bahasa yang seperti ini Islam sudah berbicara terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita akan bahas berkaitan dengan masalah ini. Insya Allah Bang Jabar.
0: Baik, ada Kang Danu juga, terima kasih. Ibu Sadiah, alhamdulillah. Ibu Tika Sartika, terima kasih juga. Ibu Haja Oneng ya, terima kasih. Ibu alhamdulillah juga sudah bergabung. Ibu Suryati Nung dan Kang Danu juga terima kasih. Kalau ada pertanyaan tentang kepo, kenapa sih kepoan wae beri atas tanya di kepoan.
1: Mamaja Nur Adil juga dengan keluarga, mudah-mudahan sudah sehat ya dalam rahmat Allah,
0: terutama untuk Pak Salim ya,
1: yang setia untuk menemani beliau, mudah-mudahan sekeluarga dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Untuk orang Citalahap, mudah-mudahan Citalahap sehat. Nenek Indah Abadah
0: itu matarangnya puan batur.
1: Kita mah fokus sebenarnya.
0: Jeng si Asep. Begitu ya, untuk yang pagi hari ini Abi Gunung Sembung tuh juga masuk lagi WhatsApp-nya. Assalamualaikum warahmatullahi Kang Aman Abadi, terima kasih di Jatinangor. Dan juga untuk Pak Rahmat ya, dan juga untuk yang ada Kang Dedi ya, ayam potong ya Ustaz ya.
1: Iya betul. Sebenaran.
0: Pasar ya. Cibeber.
1: Cibeber.
0: Ya. Silakan untuk warga Dali nanti bergabung pertanyaannya tentang kipak kepo ini. Kupak kepo. Kepo ini bahasa-bahasa milenial yang sekarang tuh kita harus update juga dengan bahasa-bahasa supaya kita bisa mengimbangi dan budaya ini selalu berjalan dengan setiap generasi adalah hidup dengan generasi, dengan keberadaan dan gayanya ya. Betul. Tapi mereka tetap menghormati budaya-budaya, budaya leluhur itu Ustaz. Betul, ya. Tapi di sini kita harus gariskan bahasa agama kita. Apa sih kepo itu? Hukum bagaimana sih kalau kita kepo?
1: Subhanallah.
0: Tapi nutas ieu mah remen senyumna rada ieu teteh-teteh cenah. Oh eta mah kempotnya. Inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustaz Andi Abdurrahman tuh. Ini juga Pak Agus sama Ibu Iti tuh yang siap pengajian besok hari
1: Sabtu.
0: Sabtu teman-teman kita di keluarga kita ya, di Atawabin Ibu Lilis. Undi juga yang ada di Jalan Mung. Dikit-dikit dikepoin. Inilah acara Obsesi Pagi bersama Ustaz Andi Abdurrahman.
1: Terima kasih Bang Haji Abul.
0: Silakan Ustaz, alhamdulillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق qatu qatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwatu fiddin, a'azzakumullah, ayahanda ibunda wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kenikmatan dan karunia kepada kita. Maka perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah, merawat kenikmatan yang Allah berikan dengan senantiasa menggunakan semua kenikmatan pemberian Allah tersebut sesuai dengan keinginannya. Maka tidak salah apabila kita senantiasa berdoa, Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dilimpahkan kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, kepada para tabi'in, tabi'it tabi'in, sampai kepada umatnya yang taat, patuh dan beriktiba terhadap sunnah-sunnahnya. Tayyib tayyib semakin tayyib. Ikhwatu fiddin, azakumullah. Materi kita insyaallah berkaitan dengan masalah bahasa yang sering kita gunakan, dikepoin aja. Ikhwatu fiddin, di masa akhir zaman ini banyak perilaku yang aneh, yang sedikit nyeleneh. Di antaranya adalah mengurusi urusan orang lain yang tentunya bukan menjadi urusan kita, dengan menggunakan bahasa-bahasa gaul, bahasa milenial, bahasa yang keren, bahkan bahasa yang mudah diingat. Ngurusin orang lain, ingin tahu keadaan orang lain, yang tentunya ini bukan urusan kita, maka muncullah kata, kalimat atau bahasa kepo, wargi Dahlia. Dikit-dikit kepoin aja, bentar-bentar kepo. Lama-lama wargi Dahlia, bahasa kepo ini sudah melekat. Jangankan untuk masa remaja, dewasa, orang tua, bahkan anak kecil. Tadi disampaikan oleh Bang Apul, dari mana kamu? Meni kepo. Dan itu sudah menjadi bahasa yang lumrah wargi. Dikit-dikit kepoin aja, bentar-bentar dikepoin aja. Bahkan kalimat ini dengan kalimat kepo menjadi konsumsi publik. Ingin tahu urusan rumah tangga.

0: Paulus bahwa kefo ini adalah perilaku terlarang, perbuatan dosa dan berujung kepada kecelakaan serta kehinaan. 1400 tahun yang lalu, wargi, Al-Quran telah mengingatkan akan bahayanya sifat kepo ini sebelum adanya kalimat K-E-P-O alias kepo. Islam sudah terlebih dahulu mengingatkan umatnya menghindari bahaya penyakit kepo ini. Lihat di dalam Al-Quran surat Al-Humajah ayat pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi min sami'al alihi minasyaitanir rajim, wailu likulli humazatil lumazah. Kecelakaan bagi mereka yang mengumpat dan mencela. Wail itu adalah salah satu lembah yang ada di neraka. Ancaman Allah bagi pengumpat, humazah, lumajah, pencela. Ini pernah kami sampaikan bahwa humazah itu mencela orang, mencari kekurangan orang, mencari informasi orang, mencaci memaki di depan orangnya, itu humazah. Sementara lumajah ngomongin orangnya, berada di belakang orang yang sedang dibicarakannya, mencari-cari aib. Itu istilah Quran humazah lumajah, diancam dengan kehinaan dan kecelakaan, disiapkan sebuah lembah di neraka yang namanya wail, wargi dahliyah. Islam mengingatkan umatnya hati-hati dengan kepo. Islam mengingatkan kepada hamba-hambanya, kepada umatnya, hati-hati, jangan terjebak dengan kalimat-kalimat yang sok keren, sok milenial, sok gaul, tetapi ini berbahaya dalam urusan agama, wargi dahliyah. Ada sifat yang sangat bahaya dari kepo ini, wargi dahliyah. Di antaranya, kepoin orang itu berpotensi membawa dosa. Ya. Kan tadi disampaikan kepo itu ingin tahu urusan orang yang bukan urusan kita. Ya. Ngepoin orang ingin tahu urusan orang lain di mana urusan itu memang bukan urusan kita. Kepoin orang ini berpotensi membawa dosa loh. Karena asal muasal dari kepo itu dimulai dari gibah dan fitnah. Ayah nu kepo balem teu aya. Kepo mah biasana pun dalam bahasa kerennya nyablak. Gibah. Nanyain ke sana, nanyain kemari, itu kenapa sih? Gelangnya bagus-bagus, dari mana belinya? Naon suami gawe na? Jika nama bisnisnya naon, buah-buah korupsi, MBG. Kepo, wargi dahliyah. Ingin tahu saja, di mana tuh beli kursinya, bagus banget ya, pasti kursinya begini, begini, begini, begitu. Akhirnya dari awal gibah yang pada ujungnya menjadi fitnah, itu tidak menyadari membuka peluang membawa dosa kepada kita. Sedangkan ghibah dan fitnah merupakan salah satu perbuatan dosa yang dilarang oleh agama. Sekarang sudah menjadi tren ya, di media-media ingin tahu, cari informasi orang. Akhirnya apa? Dijual, wargi dahliyah. Subhanallah, ini marak, marak sekali. Menjadi bahan konsumsi publik, wargi dahliyah. Dijual informasi itu sehingga mendatangkan uang. La haula wala quwata illa billah. Ngepoin orang yang memang bukan urusan kita, bahaya itu. Membawa dosa karena kepo biasanya diawali dengan ghibah dan fitnah. Kumpul tuh, ngongkok tuh di kantor, ngongkok tuh di warung, ngongkok tuh di tempat-tempat pergi ke rumpul.
1: Bahkan ada acara di dunia gosip.
0: Iya. gosip kita hari ini

0: Oh, ternyata ya. Tuh.
1: Padahal bahwa sial hidup.
0: La haula wala quwata. Jangan, kata agama. Kalau kamu ingin hidup tenang, kurangi urusi orang lain. Udah biarkan saja. Mereka punya privasi. Ingin tahu gimana tidurnya Ustadz Andi, bagaimana makannya Haji Apul. Ngapain? Buat apa? Apa manfaat bagi kita coba? Ini bahaya yang pertama dengan kepo. Kepoin orang itu berpotensi membawa dosa. Karena asal-muasal dari kepo adalah ghibah dan fitnah. Sementara ghibah dan fitnah ini merupakan salah satu perbuatan dosa. Yang kedua, kepo membawa orang untuk sibuk ingin tahu urusan orang lain sehingga energinya banyak terkuras, banyak waktu, banyak yang tersita. Ya, banyak energi terkuras, waktu terbuang demi ngurusin orang lain. Energinya habis, hatinya rusak, pikirannya melanglang buana. Wah, buah-buah, wah, jangan-jangan, wah, wah, wah, wah. Gitu. Sehingga energinya terkuras, tenaganya hilang, hatinya menjadi rusak, pikirannya melanglang buana. Mikirin orang, mikirin urusan orang. Kunaonnya manehan nanti gitu. Bisnisnya sarua jual beas, misalnya ini. Tapi kunaon itu. Pamajikan nana meni gaya gitu. Wah, jika nama Imam Yaratuyul misalnya. Kepo. Nanyakan kunaon sih itu tak.
1: Itu pengantin pesta anak itu.
0: Itu pengantin pesta anaknya meni. Ah. Di mana sih itu tak si I.O. nak.
1: Meni dilipat-lipat bibirnya.
0: Bari molotot pat paru nanti gitu bari gedalianya. Mak-mak. Bari molotot, bari pun, bari monyong. Aduh, itu membawa sebuah apa? Sebuah perilaku yang membuang waktu sia-sia. Waktu terbuang dengan sia-sia demi mengurusi orang lain. Ingat, kepo membawa orang untuk sibuk ingin tahu urusan orang lain sehingga banyak energi terkuras. Waktu yang terbuang dengan sia-sia demi mengurusi orang lain. Padahal sesungguhnya urusan sendiri pun begitu banyak. Kita lupa akan harusnya ngurusin diri sendiri ketimbang ngurusin orang lain. Orang yang kepo itu, wargi Dahlia, lupa untuk ngurus sendiri karena dia fokus perhatiannya untuk cari tahu urusan orang lain. Padahal urusannya begitu banyak. Sehingga ia lupa untuk fokus untuk urusan pada diri sendiri. Lupa untuk memperbaiki diri. Padahal wargi Dahlia, yang akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat bukan urusan Bang Apul, bukan urusan orang lain, bukan urusan saya. Yang ditanya oleh Allah tentang urusan diri kita sendiri. Lihat dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan oleh Imam Muslim, setiap kita adalah pemimpin. Setiap kita adalah pemimpin dan pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis lain mengatakan tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba kelak di hari kiamat sebelum ditanya terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa mudanya, usianya, waktunya, kesempatannya, semua ditanya. Begitu dilihat rekaman jejak kehidupannya, kalah nguruskeun batu, ngorek-ngorek kekurangan orang lain, cari kelemahan orang lain, dia kumpulkan datanya kemudian menghantam dia. Awas wargi Dahlia, awas nih. Ada sebuah hadis, ada perilaku dosa. Ya, ada perilaku dosa yang mana dosa ini setara dengan perbuatan syirik. Apa itu? Mereka yang senantiasa menghancurkan sesama muslim dengan tujuan untuk memporak-porandakan nama baiknya. Hati-hati. fitnah sana, fitnah sini, komporin sana, komporin sini, kepoin sana, kepoin sini. Ini berbahaya. Dia lupa untuk ngurusin diri sendiri karena dia sibuk ngurusin orang lain. Akhirnya apa? Rugi warga dana. Rugi. Ya. Kepo juga membawa dosa baru. Awas, kepo itu membawa dosa baru. Namanya tajasus.
1: Tajasus.
0: Tajasus. Yaitu dosa mencari aib, kesalahan, dan privasi orang-orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, warigidahnya ya. Berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Awas. Allah mengingatkan orang-orang beriman. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai hamba-hambaku yang beriman, jauhilah banyak berprasangka pada orang. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kalian yang menggunjing sebagian yang lain. Ini perintah agama bagi kita, diingatkan oleh Allah, hati-hati, jauhi prasangka, jauhi sifat buruk ini warigidahli. Ingin tahu urusan orang lain, padahal orang lain itu punya privasi. Kita punya teman, kalau teman itu gak suka diomongin, gak suka di apa namanya terbuka, gak usah kita mengkorek, gak usah kita menjudge dia, gak usah, biarkan saja. Ingat, setiap orang punya privasi. Privasi warga dahlia, dia punya apa istilah privasi itu caranya?
1: Hak pribadi.
0: Hak pribadi warga dahlia. Ada kalanya harus orang lain tahu, dan ada kalanya ada orang lain yang tidak perlu tahu. Diumbar, di open bar, dijadikan apa namanya pertemuan konferensi pers, seolah-olah inilah.
1: Itu dari kemana sih itu?
0: sambil socana
1: tegeri mali beri ngali doi.
0: Subhanallah.
1: Si gue tadi pergi kemana gitu. Gue aja ngelakati lagi. Atau gue cara rujit-rujit tinggal aja. Karena hulu.
0: Subhanallah. Nabi SAW mengingatkan warga. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi mengatakan, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Lihat, apabila kita ingin lihat nih seseorang itu baik di dalam ajaran Islamnya, indah dalam ajaran Islamnya, menjadi seorang pribadi Muslim yang indah, menjadi pribadi Muslim yang terpuji, kata Nabi, adalah orang yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kepoin orang ini gak ada manfaatnya, tinggalkan. Ngurusin orang lain yang bukan urusannya, ini bukan urusan kita, ini hal yang tidak bermanfaat, maka tinggalkan.
1: Mending kopi. Abi gunung semungker ngopi.
0: Subhanallah. Betul kan Margi? Apa manfaatnya bagi kita ngepoin orang? Coba, gak ada. Apakah dengan ngepoin orang itu akan bertambah cuan kita? Akan bertambah harkat dan martabat serta kehormatan kita? Demi Allah, tidak. Justru sekali lagi ngepoin orang, habis waktu kita. Terbuang dengan sia-sia. Kegiatan kita diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak membawa faedah bagi kita. Fokuslah untuk diri sendiri, wargi dalil. Fokuslah untuk diri sendiri. Lihat Quran. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan persiapkan olehmu bekalmu sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, bukan orang lain. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu membuktikan Allah seolah-olah mengatakan, urusin dulu dirimu, selamatkan dulu dirimu, bahagiakan dulu dirimu, keluargamu, jangan ngurusin orang lain. Lah kita sekarang mengepoin orang, gunjing orang, buka-buka aib orang. Sebagian manusia ada yang sibuk mengurusi urusan orang lain, padahal urusan itu tidak ada manfaat dan faedahnya, sehingga waktunya terbuang sia-sia. Hatinya sibuk dan gelisah, serta pikirannya melanglang buana alias tidak tenang. Tidak kepo tentang urusan orang lain, itu adalah sebuah ketenangan. Ketenangan adalah saat kita mengurangi rasa ingin tahu tentang urusan orang lain, lalu kita sibuk mengoreksi aib diri sendiri. Kita fokus untuk kekurangan diri kita sendiri dengan terus memperbaiki diri kita. Lupa akan aib orang lain, kita akan menjadi tenang, fokus dalam diri kita.
1: Tidak toksik ke otak.
0: Tidak toksik ke dalam otak kita, dalam pikiran kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat mengatakan bahwa pikiran kotor itu berawal dari hati yang kotor. Ketika kita berprasangka buruk pada orang lain, itu menggambarkan kotornya hati kita. Maka ini tajasus ini jauhi oleh kita. Ya na'udzubillah min zalik. Berprasangka buruk pada orang lain, kepoin orang lain, itu menunjukkan betapa buruk dan kotornya hati kita. Maka fokuslah wargi dahlia terhadap urusan diri kita sendiri. Karena kelak yang ditanya oleh Allah, yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita, bukan urusan orang lain, bukan perilaku orang lain, tapi yang justru yang akan ditanya oleh Allah mempertanggungjawabkan perilaku diri kita sendiri. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.

0: Alhamdulillah aja kalau Ustaz, terima kasih. Untuk kepo ini memang yang terasa kalau kita kepo, dibiasakan kepo, kecanduan kepo, otak kita jadi toksin. Kunaon eta teh gitu-gitu teh? Berteman dengan orang yang kepo aja kita teh kan kadang-kadang toksin kalau kita udah membentengi diri dengan betul hati sekali. Yang mencoba untuk bukan sok bersih ya Ustaz ya. Ingin bersih aja kita.
1: Oh, ya Allah. Hati-hati ah. Ulah ku pake po.
0: Mending kopi
1: daripada
0: kepo. Tapi ketang urusan kopi berhenti dulu karena sudah selesai.
1: Oh iya,
0: harus sudah apa namanya waktunya jam subuh yang mau sunat
1: saum kabis ya. Iya, waktu salat subuh sudah memasuki Bandung dan sekitarnya bagi Dahlia.
0: Yep.
1: Kita jeda dulu acara kita. Kita akan laksanakan dulu salat subuh. Setelah pelaksanaan salat subuh kita kembali lagi. Tetap di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh

0: Bismillah, Alhamdulillah. Inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Kita akan ngobrol, kita akan berdialog melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015 pagi hari ini. Untuk wargi dal yang ingin ditanyakan, tema kita tentang dikit-dikit dikepoin. Dikit-dikit kepoin aja. Baru dari mana itu tadi nak? Ah, kepo sama. Bahasa anak ya. Ini bahasa. Makanya kita ini dan di sini kepo secara hal-hal yang negatif ya Ustaz.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Yang banyak menjangkiti semacam virus, kita akhirnya ketagihan untuk mengkepoin orang lain. Betul. Ini berbahaya. Betul. Apa tadi disebut dengan tajasus ya.
1: Betul.
0: Tajasus. Baik, kita akan bersama Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
2: Baik. Alhamdulillah Bang Haji Apul juga ayahanda ibunda wargi dahlia ikhwatul fiddin azzakumullah. Setelah kita melaksanakan sholat subuh yang dirangkai dengan zikir dan doa, tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah memohon semoga Allah menerima segera amal ibadah, terutama sholat subuh yang barusan kita tunaikan menjadi bagian amal sholat untuk kita, dan insya Allah doa-doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Kemudian wargi dahlia yang dirahmati oleh Allah, kami mohon doa restu dari ayahanda ibunda wargi dahlia untuk putra putri kami yang kami bina, yang kami asuh di panti asuhan Rahma Agnia Mubarak. Anak-anak yatim piatu kami, mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian juga apa yang menjadi harapan, keinginan dan cita-cita mereka semoga dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
2: Dan tentunya kita diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Kebahagiaan yang kita berikan, perhatian yang kita sampaikan kepada mereka, insya Allah akan menjadi amalan jariah yang berpotensi mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah. Dan tentunya kita akan bersama-sama berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah azza wajalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian wargi dahlia, pelaksanaan ibadah umroh kita insya Allah nanti di bulan Agustus wargi dahlia ya, tidak ada perubahan insya Allah. Di antara tanggal 1 dan tanggal 2 Agustus kita akan berangkat melaksanakan ibadah umroh. Ya, memberikan persiapan bagi para jamaah calon tamu Allah dan calon tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan manasik kita akan kita mulai di pertengahan bulan Juni nanti ya. Nanti wargi para jamaah yang telah masuk ke dalam grup tinggal menunggu informasi pelaksanaan manasik kita insyaallah. Dan insyaallah tentunya di lain kesempatan pula kita akan tetap membuka pendaftaran umroh yang berikutnya ya. Jadi bagi wargi yang saat ini tidak atau belum masuk menjadi jamaah kita, ada waktu dan kesempatan di lain waktu, di lain kesempatan untuk mempersiapkan diri kita untuk menjadi calon tamu Allah dan berziarah kepada makam Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian wargi dahlia, pengajian kita pertama insya Allah nanti pengajian di hari Sabtu ya, di Masjid At-Tawabin di Sabtu sekarang.
0: Sabtu sekarang.
2: Ya, pada pukul besok, 5 pagi.
0: Besok Jumat, Kamis.
2: Ya, berarti lusa ya, Sabtu habis di Masjid At-Tawabin.
0: Setelah subuh ya,
2: setelah subuh kita lanjutkan pengajian rutinan ya, ba'da subuh berkaitan dengan masalah fikih ibadah. Kemarin kita membahas masalah wudu, tayamum, kemudian kita akan melanjutkan dengan sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi wargi yang dekat ya kediamannya, rumahnya di daerah Karapitan ya, ada Masjid Majelis Taklim Fathul Mubin, Fathul Khair, Nurul Ikhlas, Al Ikhlas, Nurul Ikhlas, kemudian Al Hikmah atau Wabin ya, semua wargi dahlia yang berada di daerah Karapitan, ada di Kosambi, Cisadas, Mangga ya. Kami tunggu kehadirannya, mudah-mudahan silaturahim nanti berjalan dengan lancar, mendapatkan pahala dari Allah azza wajalla. Dan pengajian Hikmah Fajar dan Obsesi Pagi insyaallah akan kami jalankan, akan kami laksanakan di minggu ketiga. Dan waktu tempatnya nanti akan kami sampaikan di dalam grup saja. Tidak kami umpembarkan melalui radio karena berbagai macam pertimbangan dari beberapa pihak, ada masukan-masukan dari berbagai macam pihak. Sehingga kami akan sampaikan pengumuman tempat dan waktunya di dalam grup Hikmah Fajar dan Obsesi, termasuk grup-grup alumni umroh ya. Mudah-mudahan wargi Dahlia semuanya bisa hadir bersama-sama bersilaturahim di kediaman kami, sekaligus mengadakan pengajian Hikmah Fajar dan Obsesi pagi. Kemudian juga bagi wargi yang ingin menyimak kajian ilmu-ilmu yang kami sharekan, yang kami sampaikan ya, sedikit ilmu yang kami miliki kami tuangkan di dalam TikTok ya. Dapat dikunjungi oleh wargi Dahlia TikTok Ustadz Andi Abdurrahman. Di sana ada sedikit ilmu yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat terutama bagi kami yang menyampaikan dan umumnya kepada wargi Dahlia semuanya. Semoga menjadi wasilah kebaikan dan bisa mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon doanya untuk Teh Haja Bentang agak sedikit kelelahan wargi Dahlia ya. Mohon doanya saja, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan. Karena aktivitasnya begitu padat, ya mudah-mudahan segera diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga wargi yang saat ini tengah sedikit atau mengalami gangguan kesehatan wargi Dahlia ya, sakit,
0: cuaca berubah
2: begini. Cuaca berubah-ubah, anak baru masuki musim kemarau ya. Kondisi badan kita kurang fit. Kami doakan mudah-mudahan segera disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ladang amal dari kesabaran wargi, insyaallah diangkat derajatnya oleh Allah dan sekaligus pengugur dosa dan kesalahan. Allahumma rabbanas adibil ba'sa isfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Alhamdulillah. Teh Jamira sama Kang Jijaca juga terima kasih, dan untuk wargi Dahlia kita tunggu kebersamaannya untuk bertanya di acara Obsesi Pagi obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Jadwalnya setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis seperti sekarang ini.
3: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Kita langsung ada pertanyaan datang dari siapa ini? Boja Iyum di Ligar Jaya Elektronik. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Toyib, semakin toyib.
2: Semakin toyib.
1: Aya pertarosan ti Bunda Haja Iyum, kumaha kanggo nobatan perbuatan kepo anu pernah dilakukan secara sadar maupun tidak sadar sehingga kita bersih dari perbuatan tersebut.
2: Baik, jazakillah khair untuk Bunda Hajah Iyom, juga untuk Api Momo di Cigentur Majalaya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia ikhutu fiddin a'azzakumullah, bagaimana upaya kita, cara kita untuk mengobati atau cara kita untuk menghindari perbuatan kepo ini? Yang terkadang kepo orang ya, mengepoin orang itu sadar maupun tidak sadar pernah kita lakukan. Sementara setelah kita tahu betapa bahayanya kepo ini, karena diingatkan oleh agama melalui firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Humaja ayat 1, kemudian juga di surat Al-Hujurat ayat ke-12, maka cara yang pertama adalah kita harus mengetahui akan bahayanya sifat kepo ini, tentunya dengan mempelajari ilmu agama. Kemudian yang kedua, fokuskan wargi Dahlia, fokuskan pada urusan diri kita sendiri. Sibukkan diri kita untuk mengoreksi, mengevaluasi kekurangan diri sendiri. Karena sebaik-baiknya orang adalah mereka yang senantiasa sibuk ngurusin kekurangan orang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa orang yang baik itu, orang yang tenang itu, orang yang bahagia itu, orang yang cerdas itu, salah satu diantaranya adalah orang yang menyibukkan dirinya untuk mengevaluasi dirinya sendiri sehingga dia

0: pandangan orang lain. Sebelum kita dihisab oleh Allah, hisablah diri kita masing-masing. Jadi cara yang kedua, fokus untuk mengurusi kekurangan diri sendiri, memperbaiki kekurangan diri sendiri, menutupi aib diri kita masing-masing. Kemudian cara yang ketiga, wargi Dahlia, kita menjauhi lingkungan yang bisa menyeret kita kepada perbuatan yang dilarang agama seperti ini. Jauhi lingkungan yang mana di dalam lingkungan itu ada racun-racun yang menebar, virus-virus yang akan menggeragoti amal kebaikan kita. Karena kepo ini, wargi Dahlia, bisa membawa dosa. Dosa ghibah, dosa fitnah, dosa berprasangka buruk pada orang lain, dan bisa menyeret pelakunya kepada kecelakaan dan kehinaan. Wailul likulli humazatil lumazah, disiapkan lembah di dalam api neraka yang namanya lembah wail, lembah kecelakaan bagi mereka yang mengumpat dan mereka yang suka mencela. Gitu Bunda ya. Wallahu ta'ala ya,
1: Ustaz. Terima kasih untuk Bojak Yom. Pertanyaannya yang lain kita tunggu juga. Sudah ada Teh Haja Nui di seputaran Cikurutuk ya. Cicalengka. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Nah ini kebanyakan yang suka kepo sama aku, kaum Adam, suka nanya suaminya kemana, kerja apa. Kadang aku suka jawab ih kepo, kadang aku jawab suami aku ada lagi kuli. Bagaimana aku dosa atau tidak menjawab suami aku ada untuk menjaga keamanan pribadi? Bagaimana sikap kita, dosa atau tidak? Terima kasih Ustaz jawabannya.
0: Baik, untuk Teh Nui di Watar Kurutuk ya, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat
1: sebagai single peron ya. Ini ya.
0: Baik, wargi Dahlia, ikhwatu fiddin, azakumullah. Hukum atau kaidah dari kepo itu adalah mengurusi, ingin tahu urusan orang lain yang sifatnya negatif. Ya. Kita ingin mengetahui urusan orang lain, kita ingin tahu privasi orang lain dengan tujuan ya mencari informasi, dengan tidak menyadari bahwa apa yang ia lakukan itu sebetulnya tidak ada manfaatnya untuk kita. Jadi masalah kepo ini berkaitan dengan masalah negatif. Kalau kepo tentang ilmu tidak menjadi masalah, kepo tentang kebaikan tidak menjadi masalah. Tapi terkadang kepo ini lebih banyak mendominasi hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak ada manfaat dan faedahnya bagi kita. Kalau masalah ilmu tidak menjadi masalah. Kita ingin tahu bagaimana belajar sifat sholat Nabi, ingin tahu bagaimana cara berdoa Nabi, ingin tahu bagaimana cara ibadahnya Nabi, itu tidak menjadi masalah, bahkan itu diperintahkan. Tapi yang dilarang itu adalah hal-hal yang bersifat negatif, yang tidak ada manfaatnya bagi kehidupan kita, terlebih-lebih untuk kehidupan akhirat. Kalau ibadah kan untuk akhirat. Nah, itu yang harus menjadi kunci bagi kita tentang kepo ini, wargi Dahlia. Apabila diri kita seorang perempuan yang single parent ditanya kemana suaminya, bagi di mana kerjanya, ya kita bilang saja, suami saya kalau misalkan ada kerja, kerja di mana. Kemudian apabila suami kita telah tiada, ya kita bilang suami saya telah tiada, telah meninggalkan saya. Saya sekarang fokus untuk mengurusi keluarga dan anak keturunan. Selesai. Gitu kan? Nah, adapun cara untuk menjaga marwah kita seorang perempuan dibalikan kembali bagaimana sikap kita terhadap orang yang mau ngepoin diri kita. Kalau kita menutup pintu orang-orang yang ingin ngepoin, itu insya Allah akan terjamin diri kita dari hal-hal yang buruk, gitu kan? Dengan menjaga marwah. Bagaimana cara menjaga marwah? Biasanya single parent itu banyak yang masuk bertanya-tanya informasi ke kita ataupun orang lain, ya kita enjoy saja sepanjang kita mampu menjaga marwah kita, menjaga kehormatan diri kita, memohon kepada Allah agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga perilaku kita agar menjadi perilaku yang baik yang dimuliakan oleh Allah, pasti Allah akan menjaganya. Insyaallah hal ini bisa menjadi cara bagi kita sehingga menjadi benteng untuk kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu Teh Nui ya. Wallahu ta'ala.
1: Terima kasih, dan kita langsung lihat lagi pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Tati Impor.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tentang kepo. Oh, toyib semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Bagaimana kalau kita selalu memantau keluarga, takutnya terjerumus kepada masalah pinjaman riba. Selalu mengingatkan, kepo ingin tahu tentang pertalian keluarga, keluarga dekat, kakak, beradik nih boleh Ustaz atau bagaimana?
1: Baik. Ya. Untuk Bunda Tati Empoy di situ Patenggang, jajakilah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Apakah boleh kita memantau keluarga kita? Adik kita, kakak kita, anak keturunan kita, agar jangan sampai terjebak pada perbuatan yang dilarang oleh agama, riba misalnya, renten misalnya, pergaulan bebas misalnya. Ingin tahu bagaimana anak kita bergaul di luar sana, ingin tahu isi handphone anak kita, apakah boleh? Bukan boleh, tapi wajib hukumnya. Wajib hukumnya kita memantau keluarga kita agar keluarga kita diselamatkan dari perilaku yang buruk. Wajib bagi kita untuk memantau keluarga kita agar tidak terjebak dalam perbuatan maksiat dan dosa. Surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai hamba-hambaku yang beriman, jaga dirimu, selamatkan dirimu dan selamatkan dan menjaga keluargamu dari api neraka. Ini adalah satu kesatuan menjadi sebuah perintah yang wajib antara satu keluarga dengan anggota keluarga yang lain untuk saling mengingatkan, saling menasihati, saling memantau. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa, bantu membantu dalam ketakwaan, bantu membantu dalam ketaatan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw sambil sober, saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Itu perintah agama, wajib hukumnya. Gitu. Jadi apa yang disampaikan, ditanyakan oleh Bunda Tati Empoy itu hukumnya wajib, bukan boleh lagi. Wajib untuk memantau keluarga kita agar tidak terjebak kepada perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama dan akan mengundang murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu Bunda ya. Wallahu ta'ala.
2: Terima kasih. Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Bersama Ustaz Tani Abdurrahman, obsesi pagi setiap Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Hari ini warga Dahlia dari jam 4 sampai jam 6. Ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Tati Empoy, sudah. Dan sudah. Dari Ibu Aja Entin di Kebon Gedang, yeah. Di luar tema kita. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Badai tumaros upami sholat nute damang, tekiat tatih mampuna calik. Janten upami calik kuma calikna, supados sampurna. Sholatna Pak Ustadz. Hatur nuhun Ibu Entin di Kebun Gedang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk Ibu Haja Entin di Kebun Gedang. Mudah-mudahan sehat, ada dalam rahmat Allah Azza wa Jal sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, tidak ada sesuatu paksaan ya di dalam urusan menjalankan ibadah. Artinya Allah memerintahkan ibadah, tata caranya sesuai dengan kadar kemampuan kita. Sebagaimana disampaikan dalam fikih wargi Dahlia, bahwa dalam menjalankan ibadah sholat, kalau tidak bisa berdiri, maka dengan duduk. Tidak bisa duduk, maka dengan berbaring. Itu memberikan ruhsah, keringanan kepada seorang hamba untuk tetap menjalankan ibadah sholat, walaupun dalam kondisi dan situasi apapun. Dalam keadaan sibuk harus sholat, dalam keadaan sakit sekalipun harus sholat. Tidak bisa berdiri, maka dengan duduk. Dan jangan ada perasaan mungkin saya sholat dalam keadaan sakit dengan posisi duduk ibadah saya kurang sempurna. Tidak, jauhkan pikiran itu. Tidak semata-mata Allah memberikan ruhsah atau keringanan kepada seseorang yang dalam keadaan sakit, kemudian sholatnya dengan cara duduk, boleh jadi itu adalah nilai kesempurnaan bagi yang sakit, karena dia tetap menjaga sholat walaupun dengan cara duduk. Karena itu perintah Nabi, sehingga diperbolehkan, bahkan menjadi sebuah keabdolan bagi orang yang sakit untuk melaksanakan sholat dalam keadaan duduk. Bagaimana posisi duduknya? Bisa di atas kursi duduknya, di hadapannya ada meja, sehingga pas sujudnya ke tempat meja yang ada di hadapan kita. Jadi untuk Ibu Haja Entin, bisa duduk di atas kursi, kemudian di hadapan kita ada meja. Dihamparkan sajadah untuk sujud. Atau tanpa ada meja, tidak menjadi masalah. Duduk di atas meja, di atas kursi, ataupun duduk di atas ranjang kita menghadap kiblat, rukuk dan sujudnya pun seperti posisi sedang duduk. Tidak menjadi masalah. Yang penting, cari tempat posisi duduk yang tumaninah. Bisa dengan kursi ataupun duduk di atas risbang atau di tempat tidur kita dengan menghadap kiblat. Dengan hukum itu hal yang afdal bagi yang sakit. Intinya duduknya sesuai dengan tumaninah kita, dengan tetap menjaga menutup aurat agar tidak terbuka aurat dalam melaksanakan ibadah sholat. Gitu Ibu Haji ya. Wallahu ta'ala bisawab. Ya,
0: terima kasih Bu Janting Kebon Gedang pertanyaannya. Dan sekarang kita menuju ke Nenek Indah. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Toyib, semakin toyib Pak
1: Ustaz. Semakin toyib.
0: Tema uhui banget ini. Terkadang Pak Ustadz sok aya jalmi anu ketika kita mau bepergian yang otomatis berpakaian rapi, dia itu tidak menyapa, langsung mau kemana gitu, tidak. Tapi nanyain sama yang lain, mau kemana tadi ya. Terus ada orang yang ketika kita berpakaian kumal suka menyapa, ketika kita berpakaian rapi seperti marah, tidak suka. Nah itu termasuk bagaimana Pak Ustadz, penyakitnya tanyanya.
1: Subhanallah.
0: Reeng batinan gitu.
1: Baik, jazakillah khair untuk Nenek Indah. Abah Dahrom juga di Citalahap. Ya mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini wargi Dahlia, kasus seperti ini kepo untuk urusan orang lain. Ya, itu dalam bahasa Quran namanya lumazah.
0: Lumazah.
1: Nih. Karena di dalam surat Al-Humazah ayat 1, wailul likulli humazatil lumazah. Kalau humazah mencela, mencaci maki di depan orangnya, kalau lumazah mencela, mencaci, mencari aib di belakang orangnya. Ketika ada orang yang lewat, kita tidak bertanya, tapi bertanya pada temannya. Reka mana manehanana? Ini gaya, pasti reka. Itu namanya lumazah. Lumazah kepoin orang tidak di hadapannya, bicarakan orang lain, mengorek kekurangan orang lain, ingin tahu urusan orang lain, tapi tidak di depannya, tapi di belakangnya. Kemudian ketika memakai pakaian lusuh ditanya, tapi ketika memakai rapi tidak ditanya. Itu ditunggangi lumazah dengan sifat dengki dan sombong yang bertanyanya. Apa sombongnya? Ketika orang lain memakai pakaian baru, dia tidak mau. Kenapa? Karena saya enggak mau nanya ke orang dia. Mm-mm. Dia pakai pakaian seperti itu kan, status sosialnya jauh lebih tinggi daripada diri saya, jauh lebih tinggi daripada dia. Sombong sehingga dia tidak bertanya. Tetapi ketika ada orang yang lewat itu lusuh, pikarunyaan, balangsak, ditanya, "Kenapa? Ah, ini status sosialnya nih orang miskin di bawah saya." Ah, dia mau bertanya. Itu penyakit kepo yang ditumpangi dengan berbagai macam perilaku buruk. Maka tadi dikatakan dalam ajaran Islam mengingatkan umat Islam agar berhati-hati dengan kepo. Karena kepoin orang berpotensi membawa dosa. Karena asal-muasal dosa dari kepo itu berawal dari gibah. Kemudian muncul fitnah. Dari fitnah jadi wesuuzon, tajasus namanya wargi Dahlia. Dari situ akan timbul lagi macam-macam dosa, sehingga kata para ulama, orang yang senantiasa kepoin orang, ingin tahu urusan orang lain, maka energinya akan terkuras habis, waktunya akan terbuang dengan sia-sia untuk mengurusi orang, urusan orang lain, yang mana urusan itu bukan urusan kita. Dia mau kemana kek, mau gimana kek, itu bukan urusan kita. Ya sepanjang urusan itu tidak menyangkut diri kita, tidak perlu kita ingin ikut campur, biarkan saja mereka punya privasi. Tapi yang disampaikan oleh Nenek Indah itu bentuk dari kasus yang nyata, orang yang kepo itu selalu ditunggangi dengan dosa-dosa yang lain, gibah, fitnah, suuzon, dengki, sombong, yang pada akhirnya bertumpuk dosa di dalam dirinya. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari perbuatan demikian. Wallahu ta'ala.
0: Itu tuh kayak ini ya, kalau film telenovela bahwa tuh kayak Carlota kayak gini ya. Ayo ngomong gigi-gigi.
1: Oh iya betul. Kayak
0: tadi dia. Si opa langsung toksin. Ini dari Abi Gunung Sumbu. Oh, assalamualaikum Cipadung 455 sama Bunda. Apa kabar? Sehat Abi ya?
1: Iya.
0: Ini hari ini ada bola lagi. Kamis. Toyib semakin toyib. Semakin toyib. Pertarusan sekedik ya. Pengalaman deh dini haji waktos dinten Jumaah abdi abi ayah kepriogian keluar. Waktos pas kanggo sholat sholat Jumaah abdi liren di hiji masjid badai ngiring sholat Jumaah. Abdi lebet melaksanakan sholat tahiyatul masjid ngantosan ajan. Waktu sholat Jumat, imam ngau surat Al-Fatihah. Dina akhir imam mengucapkan waladolin. Makmum ngawaler amin. Tapi di eta masjid jamaah nate ngawaler rabbi firli amin. Ari abdi mah amin. Kul. Eta contohnya di mana kepo tadi. Pemendah di kekolot beragam. Nyanyi Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus nih kepo nuk itu.
1: Baik, untuk Abi dan Bu Naja Siti Mar di Cipadung 455. Jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Tadi dikatakan kepo pada urusan agama diperbolehkan, wajib hukumnya. Ya, karena apa? Karena kepo tentang ilmu agama mendatangkan faedah dan manfaat agar ibadah kita benar, agar ibadah kita amal soleh yang ditunaikan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu baik, benar, wajib kita kepo tentang masalah urusan ilmu agama. Nah, seperti dikatakan oleh Abi tadi, ada orang yang ketika membaca waladhallin, lalu ada sebagian mengatakan rabbighfirli waliwalidayya amin. Dari mana dalilnya? Kami mengatakan wallahu ta'ala bisawab. Sepanjang ini kami belum mendapatkan dalil yang sahih ada tambahan setelah waladhallin ada doa rabbighfirli amin atau rabbighfirli waliwalidayya amin. Karena setahu kami wargi Dahlia, Nabi alaihi salatu wassalam meriwayatkan atau menyampaikan sebuah pesan, ketika kau bermakmum, menjadi seorang makmum berimam ya, ketika imam membaca waladhallin, maka imam dan makmum serentak mengucapkan amin, dan di situ tidak ada tambahan doa apapun. Kalau imam beserta makmum setelah waladhallin membacakan amin secara serentak, maka malaikat pun membacakan amin secara serentak, maka dosa dan kesalahan kita semua yang ada di masjid itu diampuni oleh Allah Jalla Jalala. Jadi sampai saat ini kami belum tahu dalilnya ada tambahan waladhallin memakai rabbighfirli. Ya, ingat termasuk juga ketika membaca surat Al-A'la. Subbihisma rabbikal a'la. Pada ujung akhir ayat itu ada suhufi Ibrahim wa Musa. Sebagian imam atau makmum ada mengatakan alaihi salam. Mohon maaf, itu sudah menyalahi sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Kenapa? Ada riwayat mengatakan ketika para sahabat salat dengan Nabi, Nabi menjadi imam, para sahabat berkumpul atau berjamaah di belakang Nabi. Ketika sholat itu ada yang bersin, haji. Maka ada salah seorang di antara sahabat yang mengatakan yarhamukallah. Terdengar oleh Nabi. Setelah selesai sholat, Nabi mengatakan, siapa yang tadi mengucapkan yarhamukallah? Diam aja para sahabat, takut ya. Siapa yang membacakan tadi yang berdoa yarhamukallah? Ketahuilah, kata Nabi, tidak ada bacaan apapun dalam sholat kecuali bacaan sholat itu sendiri.
0: Jangan sampai batal sholat kita.
1: Itu menjadi batal.
0: Ada yang bersin.
1: Betul, walaupun itu berdoa, walaupun itu mendoakan, tidak boleh. Kenapa? Karena kita ada dalam suatu ibadah yang namanya sholat, aturannya, kaidahnya sudah dipakemkan oleh Nabi.
0: Pakem banget.
1: Sudah pakem banget, sudah dibaku sekali, nggak bisa dirubah-rubah bacaan sholat, gerakan nggak bisa wargidah. Maka termasuk Rabbik Firli Amin ini ada kataan, ada tambahan Rabbik Firli, dikhawatirkan bisa mencacati sholat kita, merusak sholat kita, atau bahkan sampai membatalkan sholat kita. Ya gitu Abi ya. Insya Allah Abi benar. Sudah walam dolin langsung membacakan amin saja tanpa di ML-ML dengan bacaan yang lain. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Alhamdulillah jazakallah Ustaz. Jazakallah Abi. Pertanyaannya pagi hari menambah ilmu bagi kita yang
1: insyaallah
0: macam-macam ya kalau kita mencoba untuk sholat kemana.
1: Aduh yes, inovasi.
0: Ada inovasi ya. Tapi ada yang pakem banyak yang tidak tahu itu kalau kenapa di Madinah atau di Haram, di Nabawi Haram itu ada sujud sajadah. Itu kalau sholat subuh,
1: rumah,
0: nanti aja bagi ada pertanyaan. Tapi pertanyaan yang lain masih banyak nih Ustaz.
1: Allahu Akbar.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Obsesi Pagi bersama Ustaz Andi Abdurrahman setiap Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis jam 4 sampai jam 6, jam 5 ini. Wargi Dahlia, terima kasih untuk yang sudah bergabung juga melalui Facebook Radio Dahlia. Mudah-mudahan bisa diakses dengan baik. Ibu Heni, terima kasih. Teja Neng Sarijadi juga terima kasih. Bu Nani Soreang. Lalu ini yang sudah masuk di Iman Dream Bandung. Pak Amas Wijaya. Ibu Kahyati juga. Ada Enjang Sukamulia. Kemudian Teh Delis Lukman. Tendes, Ibu Wisnisa, lalu juga Ibu Lilim Halimah, Mama Epa. Banyak sekali Ustaz ya. Alhamdulillah. Dan ini ada pertanyaan dari Ibu Muti yang ada di Karapitan.
1: Ya.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Toyib, semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Nanti Sabtu kita ketemu ya. Itu Pak Agus, Bang Apul hadir ya di Tawabin ya.
1: Hadir, hadir, hadir.
0: Di teleponnya. Biasanya nanti menteri telepon, cing, gitu, sila, bagus.
1: Bari ngopi.
0: Bari ngopi, bari gak.
1: Paling ngerumus.
0: Paling ngerumus tulisan terus nulis. Ini dari Bu Muti. Badi Tumarus. Upami ayah jalmi pendak di jalan. Teras ka abdi teh wawartos yen ibu teh. Nambut artus cenah ka abdi tos lami te acan mayar wae. Gitu jantan abdi teh terang. Ibu A nambut ka ibu B. Jantan abdi teh ngewartosan. Ka adi tong dipasihan deui. Emang si ibu etama arese nyarna. Tapi lebih tebih nambut artos ka ibu haresek mayarna tebih tebih tebih ya, dua kali ini nambut artos ke ibu kitu tah pami kitu abi kesebat kepo kitu Pak Ustad dosa teu pami mung pepejeh ngemutan anjeunna hungkul meh terang kitu Pak Ustad atur nuhun walarenana assalamualaikum waalaikumsalam meh teu dosa urang ngagibah pecahkan kita lanjut kala mayar ayah nama anak nganggis gede nganjuk ada beli motor hari tangan cicil motor teh mayar-mayar kapan gak boleh
1: subhanallah. Baik, baik ini untuk Ibu Muti di Karapitan, jazakillahu khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, di dalam Islam itu ada yang namanya gibah, ada yang namanya fitnah. Gibah itu adalah membicarakan orang lain dengan fakta yang sebenarnya, itu gibah. Sementara membicarakan orang lain dengan kebohongan namanya fitnah. Apabila kita berbicara pada orang lain, hati-hati ya, si Bu A pinjam uang saya, can dibayar-bayar. Nah, misalkan gitu, hati-hatinya, mun si Bu A nginjem ke didinya, tong dibere, ke urage can mere. Nah, itu namanya gibah, wargi Dahlia, ya, namanya gibah karena membicarakan aib orang lain, ya, di depan orang lain, membicarakan si A, diberikan informasinya kepada si B dengan tujuan untuk mengetahui informasi bahwa si A ini susah untuk membayar utang kepada kita sehingga tidak ada korban lagi. Itu tetap namanya gibah.
0: Atau korban kita pembaturan CS orang.
1: Jadi korban di kumaha gitu kan. Ini menjadi gibah karena bukti yang nyata.
0: Aduh,
1: makanya hati-hati wargi Dahlia, makanya kita berhati-hati. Kalau ada sesuatu hal yang harus kita sampaikan, kita bisa menggunakan bahasa yang lebih elok. Misalnya begini. Misalkan Bang Apul punya utang saya, belum bayar-bayar, ada teman saya. Saya mengatakan, hati-hati ya, ada teman kita yang susah untuk, yang mudah untuk bayar, tapi memang susah untuk pintar untuk membayar, pintar untuk menghutang, minjem, tapi susah bayar. Ada di antara teman-teman kita. Sama hanya mengingatkan saja, hati-hati dengan orang itu. Selesai saja. Siapa orangnya itu? Ya nanti juga kamu akan tahu. Pokoknya hati-hati kalau ada yang pinjam utang ke kamu, bilang dulu ke saya. Nah, itu akan meminimalisir agar kita tidak langsung menyebutkan si Fulan. Quran pun tidak mengatakan Fir'aun nama asli Abu Lahab, itu bukan nama asli. Gitu kan? Tabbat siyada Abi Lahabi watab, itu Abu Lahab itu apa namanya? Panggilan saja, bukan nama aslinya. Gitu kan? Abu Jahal itu namanya Abdul Hakam, tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.
3: Artinya
1: sae wargi dahlia. Sehingga Quran mengajarkan untuk menjaga marwah orang lain. Makanya kalau ingin menyampaikan menasihati orang, memberitahu informasi keburukan tentang orang lain, dianjurkan untuk menutup namanya supaya tidak diketahui oleh orang lain. Hanya cukup dengan hati-hati ya, ada teman kita kasihan sekali, dia tuh suka pinjam tapi susah bayar, bukan apa-apa, kasihan takut jadi beban dia. Nanti kalau ada maka kamu harus hati-hati ya.
3: Ayo nabang jadi seri itu teh. Kadinya mun si hideung eta rek nginjem deui.
1: Tapi si hideung cenah ulahnya.
3: Eta si magrib.
1: Si sarupna.
3: Katalah anu si eta.
1: Gitu ya Bu Muti ya. Jadi diperbaiki saja bahasanya agar tidak terjadi menjadi gibah maupun fitnah.
3: Kagok kita bisa. Cocok lah Ustaz, kagoknya Bapak-Bapak mati.
1: Sisi hidung.
3: Sisi hidung, sisi maghrib. Ada pertanyaan dari Bu Kayati berikutnya. Ya. Terima kasih Bu Kayati. Assalamualaikum dari Banteng kecil nih. Itu badak-badak Banteng tanya. Alhamdulillah, selamat datang kembali setelah melaksanakan ibadah
1: haji ya.
3: Beliau. Toyib Ustaz,
1: semakin
3: abdi mah sok naroskeun soal agama, ibu mah kepo mau tahu aja soal berdoa, mau dibetulin.
1: Nah itu tadi. Baik, untuk Ibu Hajah Kahyati, Ibu Hajah Engkah di Banteng kecil ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga.
3: Kada mun kepoan deui, kepo naon cenah? Mau make ciput eta tadi renda.
1: Subhanallah.
3: Awas ya bang, banjur.
1: Baik wargi Dahlia, tadi kami sampaikan pula bahwa kepo tentang urusan agama itu diperbolehkan karena urusan agama akan mendatangkan faidah dan manfaat. Jadi daripada kita fokus ngurusin, kepoin orang lain, urusan orang lain yang bukan urusan kita, bahkan tidak ada manfaatnya, maka alihkan, fokuskan diri kita untuk kepo masalah urusan agama. Lihat dulu, evaluasi dulu bagaimana ibadah kita. Aduh, sholat kita belum khusyuk. Ah, saya bertanya mau kepo gimana sih sholat yang baik agar khusyuk? Boleh. Saya baca Quran belum tahu makhrajnya. Ah, saya mau belajar, mau kepoin. Boleh itu. Sepanjang kepo masalah urusan agama, ilmu agama yang bisa mendatangkan manfaat dan faidah, maka itu adalah hal yang wajib hukumnya bagi kita. Kenapa? Karena akan berpengaruh pada pribadi kita, berpengaruh dalam kehidupan kita setelah alam dunia ini, gitu ya. Jadi yang dilakukan oleh Ibu Hajah Kahyati ini, insya Allah ya seperti yang dilakukan oleh Abi, gitu kan? Dan wargi-wargi yang kepo masalah, urusan agama tidak menjadi masalah, wajib hukumnya agar amal ibadah yang kita tunaikan itu sesuai dengan ketetapan yang ditentukan dalam Quran maupun dicontohkan oleh hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Wallahu ta'ala bissawab.
3: Terima kasih. Tadi memang kita keponya urusan yang
1: negatif,
3: bukan
1: ya?
3: Negatif. Tadi kalau urusan kepo ini kan sudah kata kepo ini bukan urusan kita yang haus pengetahuan. Betul. Itu kan jawaban anak-anak, jawaban ini kepo wae.
1: Keburukan ya, yang muncul.
3: Keburukan ya. Itu karena cara menjawabnya juga dengan tekanannya. Ya. Ini kepo. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Yati ya. Di Cimanggung. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bade tumaros perkawis saum Daud ya. Pami urang saum Daud Senin, Rebo teras dinten kemisna saum deui. Senin kemis teh enjingna Jumat henteu. Teras Sabtu saum deui. Eta teh biasa gitu.
1: Baik, untuk Ibu Yati di Cimanggung ya, Sumedang ya,
3: Sumedang. Ya.
1: Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, juga untuk wargi-wargi Dahlia yang ada di Dayeuh Luhur Sumedang ya. Mudah-mudahan pada sehat insyaallah. Wargi Dahlia ikhwatu fiddin azakumullah, melaksanakan saum Daud adalah salah satu amanah yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepada sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala. Saum Daud. Saum yang paling dicintai oleh Allah kata Nabi adalah saum Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Sehari berbuka, berpuasa, sehari berbuka. Bila Ibu Yati berniat melaksanakan saum Daud, hari Senin saum Daud, tapi bertepatan dengan saum sunnah Senin dan Kamis, maka insya Allah pahalanya double oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hukum sunnah dengan sunnah disatukan itu boleh. Gitu kan? Salat boleh. Maka ini akan mendapatkan saum dengan pahala yang double. Ya saum Daudnya, ya saum sunnah Seninnya. Lalu hari Selasa berbuka. Hari Rabu lanjutkan saum Daud, dapat pahala insya Allah. Lalu hari Kamisnya berpuasa. Itu niatnya bukan puasa Daud, tapi puasa sunnah hari Kamis. Dan itu pun mendapatkan pahala. Selama saum Daud, selama saum sunnah Senin Kamis, selama saum sunnah Yaumil Bid dikerjakan, ternyata bersamaan waktunya. Misalkan saum Daud jatuh di hari Senin, hitungan kita saum Senin Kemis, Senin lagi saumnya Yaumul Bid, hari Senin lagi, kemudian kita laksanakan tiga momentum dilaksanakan dalam satu waktu, insya Allah pahalanya double yang diberikan oleh Allah, berlipat ganda yang kita terima. Gitu Ibu Yati ya, Allahu ta'ala. Ya,
3: Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah Teh Jeneng laporannya, terima kasih banyak tadi menyampaikan di Facebook, suaranya mantap banget.
1: Mantap.
3: Menggelegar itu tehnya. Ade, saur ade ge si bungsu nu gadis. Eta teh sok marurak segala macam teman nyetel bapakna teh ayana.
1: Marurak sadaya.
3: Ya maaful, nu hiji jangkung badag, nu hiji menggelegar.
1: Subhanallah.
3: Terima kasih juga untuk Bunda Yangsu, selalu setia meskipun beliau pasif. Teh Deli juga terima kasih. Papa Arjun di Jembatan Opat juga terima kasih. Pertanyaannya juga silakan di 0811-222-1015. Mudah-mudahan sempat terjawab semua.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
3: Ini pertanyaan dari Ustadz Solihin. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Jazakallah khair, sehat nih.
1: Insyaallah.
3: Sama dengan pertanyaan Abang dan Bunda yang kemarin batuk banget. Sudah sehat kan? Ini dari Pak Solihin. Pertanyaannya, ketika kita membaca Al-Quran ada kalimat fi dunya. Kenapa fi dunya? Artinya yang pertama tadi tulisannya F-I-I dunya. Ya, kenapa fi dunya? Hanya satu I-nya Ustadz. Padahal sebelumnya didahului oleh huruf jar. Terima kasih, semoga Pak Ustadz bangku sehat selalu. Amin.
1: Baik, untuk Ustadz Solihin, jazakal khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam memaknai dan memahami tafsirul huruf dari Al-Quran, tentunya wargi Dahlia harus diperlihatkan ayatnya, ayat keberapa dalam surah apa. Karena makna dari bacaan Al-Quran atau makna dari tafsir ayat itu ya selalu berbeda dilihat bagaimana asbabul wurujnya. Jadi seperti contohnya, kita ambil contoh di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi, ada yang membaca uswah, uswatun hasanah. Ada yang membaca laqad kana lakum fi rasulillahi iswah. Ada domah, ada kasrah di situ. Menurut tafsirnya, apakah merubah makna? Tentunya tidak. Sehingga ada mentafsirkan uswah dengan iswah tidak merubah makna menjadi contoh bagi umat. Sehingga para mufassir menegaskan kalau kalimat uswah itu seolah-olah memberikan penjelasan kepada umat bahwa dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik tentang masalah yang tertinggi, masalah yang besar menjadi contoh bagi umatnya. Kalau kata iswah, da kasroh di bawah, menunjukkan contoh yang terkecil. Seolah-olah Allah mengatakan, sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik, contoh yang baik bagimu. Jangankan masalah urusan ibadah yang besar, masalah yang kecil pun kamu harus mengikuti. Kamu harus mencontohi. Nah, itu salah satu di antara tafsirul huruf wargi dahliyah. Nah, termasuk dari Pak Ustaz Solihin, ini ayat keberapa, surat apa yang nanti akan terjadi kolerasi antara hubungan ayat tersebut dengan turunnya, sebab turunnya ayat tersebut.
3: Asbabul nuzulnya.
1: Betul, gitu. Asbabul nuzulnya harus jelas, ya. Wallahu ta'ala
3: bissawab. Terima kasih Pak Solihin dan Bapak Arjun, Jembatan Opat. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Punten badai tumaros di luar tema rada panjang yuk.
1: Ya.
3: Panjang pisan. Dupi abdi teh pami obo, sok kadang aya wae nu ngaganggu. Tong bojo. Sanes. Sepertos eureup-eureup padahal soca teh nembe dipeureumkeun, tapi raraosan teh meuni susah bade dibentakkeun deuna. Jiga nu dipaksa kedah aya di alam anjeunna mimpi, padahal bade obo sok bacaan heula dupi nu kitu kesebat naon Pak Ustaz? Apa eta teh nu aya di lebet bumi di bumi aya nu ada aya apa eta teh anu aya di lebet bumi abdi atau napi anu aya di badan abdi atur nuhun jazakallahu khair. Terima kasih.
1: Baik, untuk Pak Arjun di Jembatan Empat ya, jazakallahu khair, mudah-mudahan sehat walafiat
3: sekeluarga. Di Hindustan segala
1: nya teh. Subhanallah Arjun.
3: Arjun rampal.
1: Wargi dahliya ikhwat fiddin azakumullah, jin syaitan itu selalu menghembuskan hal-hal yang buruk kepada kita, termasuk mengganggu saat mau tidur. Tapi ingat, syaitan tidak akan bisa menampakkan diri di hadapan kita. Walaupun menampakkan, jin itu akan jauh, paling suaranya tapi dia jauh. Kenapa? Sesungguhnya wargi dahliyah, menurut ilmu kejinan dari seorang ustadz ya, yang menggeluti tentang masalah jin ini, yang suka meruqyah, apabila jin menampak kan kepada manusia, sungguh dirinya itu sangat takut. Ya, jin itu ketika menampakkan menampakkan di hadapan manusia, demi Allah kata dia, jin itu sedang takut. Maka dia mengambil rasa beraninya dari manusia untuk mempengaruhinya dengan suara ketawa, menangis. Sebetulnya jin itu sedang dalam keadaan lemah. Maka Umar itu kalau melihat jin, dia membawa golok ataupun parang atau batu lalu dilemparkan. Dia akan pergi. Dia takut sebetulnya wargi dahliyah. Nah, termasuk para jin, kalau mau tidur, maka berdoanya harus sesuai dengan sunnah Nabi. Apa itu? Pertama sebelum tidur, keprukan heula tah bantal kita, kasur kita dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa demikian? Karena kata Nabi, ketika kau belum memasuki kamar, kita tidak tahu apakah syaitan kencing atau buang air di atas kasurmu. Maka tepuk-tepuk oleh tangan kita atau dengan nyerek, itu dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sunnah Nabi. Dan mungkin ini sudah hilang, wargi dahliyah ya. Tolong sunahkan sebelum tidur, dikepuk-kepuk itu si tempat tidur kita dengan membaca ta'awuz. Kemudian yang kedua, kita berwudu dulu sebelum tidur. Apapun kondisi kita, mau sakit, tayamum. Belum keadaan dingin, tayamum. Kalau mau, berwudu lebih sempurna. Untuk menjaga, karena barang siapa yang wudu sebelum tidur, Allah utus satu malaikat untuk menjaga orang itu. Yakin itu. Kemudian yang kedua, bacakan doa-doa sebagai perlindungan. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas masing-masing. Kulhu 3 kali, Falaq 3 kali, Anas 3 kali. Kemudian ayat kursi sekali ditiupkan ke 2 telapak tangan kita. Lalu diusapkan kepada seluruh tubuh kita. Setelah itu kita berlindung kepada Allah dengan membaca kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu kita membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 atau 34. Lalu membacakan salawat. Lalu pas tidur, Bismika Allahumma ahya wa amut. Lalu iringi dengan zikir. Bebas zikirnya. Mau beristighfar, astagfirullah. Dalam hati, astagfirullah, astagfirullah. Lalu tidur. Coba praktekkan seperti itu Pak Jun. Mudah-mudahan mau kena ku erup-erup deh ya. Boleh jadi erup-erup itu karena banyak pikiran. Akhirnya itu tadi psikologisnya itu agak sedikit terganggu. Wallahu ta'ala
3: bisa. Ustaz, ini pertanyaan dari Tedelis ya.
1: Ya.
3: Ustaz, Ya. Tadi mati lampu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Teh Delis dan Dapak nih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Semakin toyi.
3: Iya, mohon bimbingan, saya mau nanya 3 hal tentang ghibah. 1, ada doa khusus enggak biar lisan kita terjaga dari ghibah? 2, kalau kita ghibah dengan niat curhat atau ngingetin orang itu tetap dosa Pak Ustaz? Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengingetin teman yang lagi ghibah tanpa bikin suasana jadi canggung nih?
1: Baik, Cukron, untuk Teh Delis ya, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, bagaimana doa agar Allah menjaga lisan kita agar senantiasa terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa, wargi Dahlia? Maka basahi lisan dan bibir kita dengan berzikirullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir saja. Misalnya dengan istighfar, dengan memperbanyak baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Itu akan menjadi benteng bagi kita terhindar dari kata-kata yang buruk, kata-kata fitnah, ghibah dan lain sebagainya. Kemudian apakah boleh curhat orang ya? Kalau kita curhat harus kepada Allah ya. Curhat itu harus kepada Allah. Adapun kalau kita minta pendapat orang lain, maka pilihlah orang yang tepat yang mau mendengar perasaan kita. Cari tempat, cari orang yang pas, yang sesuai dengan kadar keilmuannya. Gitu. Kalau kita ingin masalah rumah tangga, kalau kita masalah sedikit ada kesalahan rumah tangga, ngomong kepada orang yang pas, kepada orang yang memiliki ilmu tersebut. Nah, bagaimana cara mengingatkan teman kita agar dia senang ghibah tetapi di sisi lain tidak ada perasaan canggung? Maka berikanlah nasihat yang baik, minimalnya wargi Dahlia, saat setelah selesai dia melaksanakan ghibah itu, di luar itu biar kita ngomong 2-4 mata saja. Karena ini hal yang disunahkan, yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala.
2: Ya, terima kasih. Wargi Dahlia. Masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
3: Acara obsesi pagi, mohon maaf banyak pertanyaan ternyata yang belum sempat kita tayangkan untuk dijawab dan kita dengarkan menjadi pelajaran bagi yang lain, karena Erlan dengan kopi dangdutnya sudah siap pagi hari ini. Dennis dan Bang Apul juga harus juga menyelesaikan tugas menemani Ustadz Andi Abdul Rahman. Kita akhiri dengan doa.
1: Baik, Bang Haji Apul, wargi Dahlia, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah ya Razzaq, bukakanlah pintu rizki yang luas dan halal bagi kami. Berkahkanlah setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan. Karuniakan kepada kami kecukupan dalam hidup serta hati yang senantiasa bersyukur. Jauhkan kami dari kesempitan, hutang piutang dan kesusahan yang berkepanjangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'watana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
3: Jazakallahu khairan. Terima kasih wargi Dahlia. Insyaallah bertemu dengan Ustaz Andi Abdul Rahman lagi hari Senin yang akan datang, dan hari Sabtu ada pengajian ba'da subuh di At-Tawabin di seputaran Jalan Karapitan, seputaran Radio Dahlia. Dari studio Bang Apul, Dennis dan Ustaz Andi menyampaikan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana. Setelah obsesi pagi, akan ada kopi dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.

0: Pagi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: ...101,5 Radio Dahlia FM, Bandung Goyang, Sikasik. Selamat pagi warga Dahlia, good morning, guten morgen, wilujeng enjing. Pagi-pagi hari Kamis, 11 Juni 2026. Kita dangdutan lagi sampai jam 8 pagi di sini ya. Barengan sama Erlan Magatro. Sambil nemenin lo aktivitasnya warga Dahlia semuanya ya. Pokoknya di program Ubar Sebel, di sini aja di Kopi Dangdut Dahlia. Mual ayam pituduhan, wani diriungkan, prung ah, go, go, go, goyang.

Pagi-pagi udah dibikin liur lagi, Cina Besti. Apa tuh liurnya, sayang? Kalau kemarin liurnya, caranya pagi-pagi bangun tidur langsung ningali harga BBM, Cina. Harga pertama naik, Cina langsung jangan, sayang. Ya, dan sekarang cenanya jangan lagi, liur lagi. Kenapa liurnya? He'e liur, cena iya, soana eta daging kurban ayah kene di freezer. Tapi leeh, cena soalna eta kamari ayah pemadaman listrik beni lila, sayang. Di sekitaran Bandung dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore, cenanya padam pemadaman bergilir. Dan juga tadi subuh ada oge ternyata ya, subuh-subuh dari jam berapa antu, jam 1 sampai jam 3 atau jam 4-an ya, mati lagi cenanya tak kulkas, langsung ngocor, langsung ngoyumbang, sayang. Keur we sing sabar sing korahnya eucenya keur we da Allah mamah uninga ya. Mending sekarang mah WhatsApp aja sini ah sayang ya di 0811-222-1015. Ngagoyang salam-salam buat siapa dan juga request langgam. Plus juga nama sama alamat jangan lupa ya. Kirim WhatsApp 0811-222-1015. Teleponan lewat WA di nomor yang sama. Lewat selulernya di 0227-3028 dan juga di 7311-710. Hari ini kita dangdutan lagi ya. Kita dangdutan lagi sampai jam 8 pagi barengan sama Erlan Magatru. Edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Mual epi tunduhan. Wani diriungkeun. Perung ah. Go go go. Go.

itu pas sambil goyang, ceritanya sambil beberes, Margi Dahlia ditemenin sama Erlan Magatru ya. Pagi-pagi di sini pastinya Anda juga yang sudah WhatsApp atur nuhun ya. Sambil WhatsAppan di 0811-222-1015 ya. Ada sama Teh Ros dari Sindang Sari Munjul. Selamat pagi deh goyang, katanya buat Teh Dia, Mama Aji, Ayas, Teh Nilam dan juga Margi Dahlia semua ya. Gocinnya katanya buat suami tercinta aja. Oke. Ada lagi dari Cibiru lagi OTW macul, cenanya lagi mau OTW kerja. Semangat atuh ya bestie ya. Pokoknya mah jangan sampai melendoy sayang. Kamu teh harus semangat ya meskipun enggak ada yang nyemangatin. Ya alo ya alo ya alo ya alo. Harusnya kau tahu. Ada lagi sama siapa nih Erlan ketemuan sama Bungsu Cikaputihan, selamat pagi. Teh Isa dari Ibun, sabarin andean cai karena jolang, cenanya bak penampungan aku airnya bocor. Aduh manis sedih. Nah tuh mau dibocor-bocor segala tuh oce. Jangan setengah naon atunya, segera nandean cai besti. Ada Kang Tatang Suherman, selamat pagi di Cesaranten dan juga Esa Jalan Kaca Piring, hatunun sudah pantengin terus Radio Dahlia ya. Kang Ujang Pecai, digoyang Jamali Cianjur. Ada Ponti Gerebage, ada Bunda Eis Cibai dari Cibaduyut juga hadir ya. Digoyang buat keluarga tercinta aja. Sama buat ubar sebelnya aku di pagi hari, cedak ada Erlan Magatru. Au! Ubar sebel, tamis sebel, sana sayangnya. Sakantenan sarang ubar amandel dan juga ubar koropok ya. Sarang ubar samilangen, sayang. Ibu Nani dari Soreang, selamat pagi. Rini Otik, Renca Ekek juga hadir, sayang. Ubar sebel, tamis sebel, sayang. Ada Ibu Tati Ujung Barung hadir, Ninzia Balai Endah juga digoyang. Ada Mpo Oneng dari Katapang, Teh Neni Pasko di kawasan Pasir Koja hadir ya. Teh Neni Gotik, Hatur Nuhun sudah pantengin Erlan ya. Bunda Lista Ratu Onde, lagi masak cenanya sambil bergoyang. Goyang, goyang, sampai bawah, goyang. Ya lagi streaming ada Teh Siti Ajijah, juga Mas Ari di kawasan Tangerang, katurun sudah pantengin Erlan ya. Ada Mama Alifa juga absen sayang, digoyang katanya buat Erlan, cenanya Black Diamond-nya aku, cena au. Mama Fiandi juga digoyang di Tasikmalaya, ada Wa Uci juga di Jalan Suci hadir ya. Kang Roheng, Lengkong digoyang Kang Roheng. Mama Dida di Manglayang, Cileunyi, selamat pagi. Ada Mr. Ius juga hadir. Neng Aryani juga di Kebon Kawung, selamat pagi. Ya, cenanya mau kirim bala-bala diterima enggak? Asal panas nyat-nyat kene boleh, buruk kadiyo. Buruk kadiyo, Neng Aryani burukan. Burukan, Neng Aryani burukan. Teh Imas Elsa di Majalaya, selamat pagi, selamat sarapan. Dan juga jangan lupa ngopi ya, Teh Imas ya. Biar tidak boloho, cena gitu. Karisma Pasko digoyang yuk, Karisma Pasko. Ada Randy Jembatan Opat di Kira Condong juga selalu pantengin Erlan katanya, asik. Teh Dewi Pasko Pasir Koja digoyang cantik. Kamis manis, cenanya Kamis manisnya aku masih di sini di Kopi Dangdut Dahlia. Iya dong, jangan kemana-mana sayang ya. Jangan kemana-mana, karena besi nanti besi ayano nyantok cenak gitu. Ada Kang Lukman Pasar Baros juga digoyang. Teh Mala Bejek, cenanya hadir Teh Almala Ayam Bejek Buah Batu. Ada Bunda Iswari lagi streaming juga di Rangkas Bitung. Sebelum beraktivitas pantengin dulu Erlan, caranya asik. Biar makin asik cara sayangnya Bunda. Ibu Tita Samoja, Teh Aisugi Cimahi, Teh Denok Baraja, ada juga Teh Irma Sekelawan di Pati Ukur digoyang buat semua warga Dahlia. Teh Nilam dari Muhammad Toha, jangan lupa caranya mau beli bubur dulu ini teh sok atau ya gerak sarapan sayang. Digoyang buat warga Dahlia semuanya, gocinya buat Dede Gevan. Ada Bang Wawan dari Bantar Gebang. Bang Wawan ke Bantar Gebang. Bang Wawan Gunawan teh selalu pantengin Erlan juga ya. Ada Botekak di Cibuntu juga selamat pagi. Ada lagi sama Teh Yani di Pasar Gemes. Teh Yani Gemes maksudnya di Pasar Sadang Serang. Ayo pasar-pasar semuanya merapat ya. Pagi-pagi jangan lupa ngopi sayang di sini ya. Diregot dulu, diseruput dulu kopinya biar tidak boloho. Ditemenin sama Erlan Magatru di Kopi Dangdut Dahlia. Mal ayo pitu duhun. Wani diriungkan. Prung. Go, go, go. Goyang.

0: Semakin asik, semakin juara. Perung, go, go, go. Goyang. Warga Dahlia masih di sini tentunya di Kopi Dangdut Dahlia ya. Masih barengan sama Erlan Magatru juga. Memang kalau pagi-pagi, sana jangan lupa dong. Jangan di-skip sarapannya, sayang. Meskipun seetik, tapi kan berarti dong. Biar biar kamu tidak salah atri, cerah zayang ya. Dan juga biar kerjanya semangat dong. Harus dong, cerah ya. Ada yang lagi sambil sarapan nih, sambil pantengin Erlan juga katanya. Ada sama Teh Imas di kawasan Geger Kalong, digoyang buat Erlan dan juga buat semua warga Dahlia. Oke. Habis sarapan aku mau lanjut ngopi, ceritanya Kang Indra di ledeng. Siap dong. Jangan lupa diregot kopinya ya. Udah ditinyu kan kopinya, jangan lupa diregot dong ya, sayang. Jangan dicicingin, nanti bisikap udagan cak-cak, coy. Ada juga sama siapa nih? Assalamualaikum Erlan, waalaikumsalam. Salam kenal dari Citra Ciwidey. Hai, salam kenal juga dari Erlan ya. Pokoknya digoyang buat semuanya warga Dahlia sama buat Erlan juga. Terima kasih. IRB Riung Bandung hadir. Selamat hari Kamis manis. Cenanya denger anaon eta teh. Ah, IRB masuk ieunya. Sok ngacapruk cenah kitu nya. Meniwarara as atu ah. Ada Kang Tatang Salon Kastanyo juga di Ranca Ekek lagi mantau Erlannya sambil ngesang, sambil jogging boleh lah ya. Siap, selamat jogging ya. Ada lagi sama Zakaria digoyang katanya buat Erlan sama OPP dan juga buat warga Dahlia semuanya aja. Di kawasan Batu Jajar, Mall Biedek selalu terus pantengin Radio Dahlia. Oke. Ada Neng Yolan KBB dan juga Kang Dedi Kurniawan Nagrak Ciwidey. Bunda Dinda Ciwidey juga selamat pagi. Ada Mama Ibu di Soreang juga hadir ya. Teh Ani Baso Tanjakan Seke Honje pengen digoyang katanya buat Erlan dan juga buat Teh Ai Sugi. Bunda Yansa, Teh Isar, Nenek Ica dan juga buat semua warga Dahlia. Oke. Yaudah nanti dibaca lagi WhatsAppnya sudah masuk ya. Sekarang teleponan dulu yuk Zeyeng. Pak Boro-Boro coba ada sama siapa? Halo. Kopi Dangdut Dahlia.
1: Kopi Dangdut Dahlia.
0: Asik atuh.
1: Go ya.
0: Alah benernya iya asup. Iya panggilannya Zeyeng.
1: Atau namanya kokosehan Kak Erlan menghayangkan RT.
0: Kenapa? Emang kokosehan segala apalagi dengan nelpon ah.
1: Ya,
0: saya pisan, sayang. Ya, saya padat-padat. Ya, gitu, Pak Jejol-Jejol, gitu. Ya,
1: Arika penyiar favorit mah, gitunya.
0: Alah, favorit nggak tuh. Nuju naon, sayangku.
1: Nuju beberes, Airlan.
0: Beberes, sayangnya. Itu di kawasan Cimahi, ya, iya.
1: Cimahi.
0: Mm-mm, sok atunya sambil beberes, kita nggak goyang dulu, ya.
1: Iya,
0: iya. Teh Angin Sugi, 1, 2, 3, go!

0: Sinagoga buat siapa aja sih?
1: Buat Pak Erwan duluan, semoga sehat selalu. Selamat tugas sampai tuntas.
0: Iya.
1: Buat Teh Unik, Rini Otik sama Kang Tatang salonnya, Mamah Bayi Cicaling ke Mamah Apep Zendri, Mamsi Tayisi Bayi Maisar Wa Uci, Dagopin Mamah Yati Jamu, Mamah Yati Bojong Kacor, Abah Iwan Arno, Mahaji Eha, Bunda Onde, Teh Imas Cimahi, Bunda Yangse, Teh Nado, Kang Suherman, Bu Enjoy, Teh Eli, Nenek Ica, Jahe, Mamah Aji, Umi Yuna, Umi Lila, Mamah Lilis, Danu, ERB, Teh Om, Deri, Misterius, Bunda Dinda, Bunda Imus, Bunda Alen, Kang Lukman, Santi Kopo, Dewi Paske, Teh Sugar, Teh Ratna, Kang Suana, Teh Elis, Ponti, Mamah Sri, Kang Tatang, Ibu Lia. Kang Genta, Mama Ijal Ardian, Nenek Putri, Ermi Katapang, Doain, Mamah Juli, Kang Ade, Mang Nana, Bunda Denden, Bu Arpan, Mapiska, Kang Aib, Kang Pahijal, Makabut, Teh Ajah Mimin, Magega, Mampika, Mamah Joda, Suryadi, Teh Iteng, Teh Denok, Teh Yanti Cipatik, Kang Agus Cibo, Teh Ani Baso, Teh Imas Majalaya, Encum Ica, Teh Nia Banjaran, Herdian, Ibu Aam.
0: Alah.
1: Ariki Biru, Jeje, Mimi,
0: Ayah Kene.
1: Sama
0: Kang Air aja. Eta udah sebutkan ku Cik Ae, contohnya bareng gede halia Eta nu lulus SPMP di sekolah ya, maungnya.
1: Eta nu lulus kelas genap.
0: Lain SPMP ayo, lain.
1: SPMP Air lah.
0: Oh, oh benernya sob atuh. Ah, ayo gocinya tadi buat siapa cenah?
1: Udah buat Air lah sama Kang Air.
0: Oh iya ya. Siap. Tayang. Panteng radio tayang.
1: Panteng Dahli enak-enak langgamnya dah. Terus ah gugu-gugu
0: ya. Goyang balik. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo. Kopi Dangdut Dahlia. Aduh.
2: Sakadang kuya jeung sakadang bangkong atuh deui.
0: Ayo sakadang kuya jeung sakadang bangkong. Ai kamu udah sarapan belum bangkong?
2: Lain dia mah koroto ye.
0: Koroto. Aduh. Biar lebih gacor ya sayang ya.
2: Iya betul. Ayo ayo urang cukup wae atuh ye.
0: Bener bener. Sok atuh coba gacorkeun heula urang berkicau heulanya. Satu, dua, tiga, go.
2: Goyang, goyang di kopi, dangdut,
0: dut, dut, dut, dut, dut.
2: Hey!
0: Hey-nya gimana?
2: Hey-nya? Hey, hey, hey.
0: Meni kesini, meni bau belok, iya belenok.
2: Ay, bau iya, bau sepiteng.
0: Nah, gua atau asyeng buat siapa, Kang Danu?
2: Pelayanannya sehat selalu, banyak rezeki, banyak jodoh, dan banyak.
0: Ay, ya Allah, ya Allah.
2: Aku namanya Teh Ayi Sugi, Nyai Mati Ubatu Buda Yang Semama Bayu, Teo Om, Dia Majaran, Mama Ape Pangan Talukman Pasar Baru, Seperja Tokyo, Nagopi, Noni Nagot, Teh Isan Ponti, Umi Yuna, Ustadz Ani Asep, Ako Lio, Kata Pang, Mengenana, Mang Wawan, Cucu Gelong, Cube, Gua Ale, Mang Wawuci, Ano, Nenek Putri, Buna Tiara, Esi Dago, Juri, Roki, Mas Tato, Isi, Mas Ati, Popo, Eri, Pasko, Ayi Sugi, Nenek Jebret,
0: Ayi Sugi, Nenek Isa,
2: Bunda Adi, Nama Mali, Nama Mali, Lik, Mama Tri, Aco, Mato, Aki, Mar, Eti, Aki, Nisa, Sojan, Mang Iri, Di Padalan,
0: Kang Danu semangat ya.
2: Iya semangat.
0: Semangat ya. Soalnya kamu harus semangat karena masih banyak cobaan yang belum kamu cobain.
2: Banyak cobaan dan banyak
0: pikiran. Bener. Sok atuh coba gorowokin dulu panteng radio.
2: Panteng radio, panteng

0: 101,5.
1: Dahlia FM.
2: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
3: Hey, lagi ngapain?
2: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya tiga pilihan aroma kieu.
3: Tiga? Ada empat kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada empat pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru. Sakura.
2: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
3: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
4: Yeay, liburan sekolah nanti, adek mau jalan-jalan ya, mah?
5: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
4: Hore! Asik.
6: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, Kilometer 11, Nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
2: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.